0: DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
2: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Di dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya. Sayang banget, Pak,
1: anaknya. Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta. Sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN, Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjiang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap lulusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau lulus atau ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lulus. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lulus, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, Pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat, juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12 21.14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan. Untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10 tentunya.

0: terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: baby.
1: Ya pendengar, tadi kita sudah simak bersama ya ragam informasi atau berita dalam Warta Berita Jakarta. Nanti pastinya Lili masih akan bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya ya. Dan bagi Anda yang saat ini sedang menjalani aktivitas ya di hari Kamis ini, apapun agenda Anda hari ini, semoga semuanya tetap semangat ya menjalani aktivitasnya. Dan semoga semua urusan dilancarkan dan juga setiap langkah Anda juga membawa kebaikan. Dan jangan lupa untuk terus menyebarkan energi positif pendengar ya, siapa ini bisa menyemangati Anda juga ya, sebelum nantinya menuju akhir pekan ya, masih sehari lagi. Sabar, ditahan dulu ya, nikmati dulu hari ini, kerjakan dulu pekerjaannya gitu ya, dan pastinya sambil mendengarkan RRI Pro 1 dan Pasar. Ratu Lili akan kembali lagi ya dengan satu buah lagu yang berjudul Apalah Arti Tanpamu dari Seventeen.

0: Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Hah? Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah.
3: Masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Fatin yang berjudul Percaya Reprise. Ya, pendengar, kalau berbicara mengenai isu rasisme ya, memang beberapa minggu kebelakang ini ada salah satu isu rasisme yang cukup viral ya di mana-mana karena ini menuai beragam konflik yang terjadi di Bali ya. Dan sebenarnya kalau Bali ini dinilai masih menjadi daerah yang menjunjung tinggi keberagaman dan juga kehidupan masyarakat yang harmonis, di mana beberapa tokoh adat dan juga agama di Bali ini mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu rasisme serta menyelesaikan setiap persoalan yang ada berdasarkan fakta tanpa harus membawa-bawa suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Memang isu rasisme ini adalah isu yang sangat sensitif sekali gitu ya. Dan sebenarnya kalau di Bali ini memang tidak hanya berisi orang Bali lokal gitu ya, tapi banyak sekali warga-warga dari beragam asal, suku, agama gitu ya. Dan sebenarnya semua warga Bali ini sebenarnya sangat welcome ya dengan orang luar gitu. Jadi mau dari manapun yang datang ke Bali memang sudah seharusnya diterima dengan baik gitu ya. Kita harus merangkul seluruh umat dan etnis. Jadi tidak ada lagi yang mencampur adukan atau istilahnya adu domba ya. Karena kita adalah NKRI, jadi harus bersatu padu untuk Indonesia. Dan pasti harus juga menjaga kerukunan gitu ya. Dan pendengar, nanti juga kita akan membahas lebih dalam lagi perbincangan ini mengenai Bali Damai Bebas Rasisme, yang mana nanti akan dibahas lebih lanjut dalam dialog Denpasar pagi ini pada pukul 9.00 WITA sampai jam 10.00 WITA, tentunya bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya ya, bersama dengan

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, menyebut banyak masyarakat meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Narasi tersebut beredar di tengah pembahasan mengenai harga dan kebijakan BBM di Indonesia. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Kompas.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Bahlil yang menyebut masyarakat meminta pemerintah menaikkan harga BBM. Narasi tersebut merupakan informasi yang keliru dan mencatut nama Menteri ESDM. Penelusuran terhadap informasi dan pemberitaan terkait Bahlil juga tidak menemukan sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, masyarakat perlu berhati-hati terhadap konten media sosial yang menggunakan foto atau video pejabat kemudian diberi keterangan yang tidak sesuai dengan pernyataan aslinya. Kesimpulannya, klaim bahwa Bahlil menyebut banyak rakyat meminta pemerintah menaikkan harga BBM adalah hoax. Tidak ditemukan bukti maupun pernyataan resmi Bahlil yang mendukung klaim tersebut. Masyarakat dihimbau untuk memeriksa informasi mengenai kebijakan BBM melalui kanal resmi pemerintah dan sumber berita terpercaya. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Dan pasar pagi ini.
6: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar pagi ini. Dan setelah ini, pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda dialog Denpasar pagi ini yang akan membahas topik mengenai Bali Damai Bebas Rasisme bersama dengan Ninyoman Kasih yang akan memandu dialog pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan putarkan satu lagu dulu yang berjudul Rumah Kita.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Bali adalah rumah bagi keragaman dan kedamaian yang menjunjung tinggi nilai toleransi antar suku dan agama. Isu dugaan ucapan rasis yang sempat viral baru-baru ini telah diselesaikan secara damai. Para tokoh masyarakat terus menyerukan agar warga tidak melakukan generalisasi serta tetap menjaga keharmonisan Pulau Dewata. Berikut nilai utama kehidupan di Bali. Pertama, menjunjung persaudaraan. Masyarakat Bali hidup berdampingan secara harmonis dengan pendatang dari berbagai suku di Indonesia. Kedua, penyelesaian damai. Setiap gesekan atau kesalahpahaman sosial diselesaikan dengan kepala dingin dan jalur kekeluargaan. Serta ketiga, tolak diskriminasi. Bali terbuka bagi siapa saja yang menghormati adat istiadat dan budaya setempat tanpa membedakan latar belakang.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Kembali dalam dialog Denpasar pagi ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk dialog kita pada pagi hari ini mengangkat topik terkait dengan Bali Damai Bebas Rasisme. Dan pendengar, kita tahu bersama bahwa Bali selama ini tidak hanya dikenal sebagai Pulau Dewata, tetapi Bali juga dikenal sebagai rumah bersama bagi seluruh insan di bumi ini ya. Kita tahu Bali sangat beragam, tidak hanya penduduk asli Bali yang tinggal di Bali, tapi juga masyarakat yang berasal dari seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, dan juga bahkan dari seluruh penjuru dunia, wisatawan yang datang ke Bali. Dan sesungguhnya pendengar, dengan berbagai keragaman tersebut menjadi kekuatan bagi kita untuk semakin menjaga Bali, memajukan Bali ke depannya agar lebih baik lagi. Namun saat ini kita juga tahu bersama di tengah keberagaman tersebut muncul berbagai permasalahan yang jika kita biarkan akan menjadi masalah yang semakin besar dan bisa memecah belah persatuan bangsa kita pada umumnya dan masyarakat Bali pada khususnya. Untuk itulah pada dialog kali ini pendengar, kita akan membahas bagaimana upaya-upaya untuk menjaga Bali agar tetap damai, tetap menjadi pulau yang toleran dan tetap menjadi rumah yang nyaman, damai bagi kita semua. Untuk itu pendengar, sudah hadir di studio 3 orang narasumber yang nantinya akan berbincang-bincang selama kurang lebih sampai pukul 10 nanti terkait dengan bagaimana menjaga Bali agar tetap damai dan terbebas dari rasisme. Yang pertama sudah hadir di studio yaitu praktisi dan penyuluh agama Hindu, ahli madya Kementerian Agama Kota Denpasar, Bapak Dr. Inyoman Arye, yang sudah tidak asing lagi bagi pendengar RRI. Om Swastiastu, selamat pagi
5: Om
4: Pak
5: Swastiastu,
4: Dr. Arye.
5: Pendengar RRI.
4: Matur suk semua sudah hadir, dan juga Ketua Harian Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Bali yang juga sudah tidak asing lagi bagi pendengar, yaitu Bapak Dr. Igusti Ngurah Madi Ngurah. Selamat Om Swastiastu, selamat pagi Pak.
6: Om Swastiastu, Ibu dan pendengar sekalian.
4: Baik. Dan yang ketiga juga sudah tidak asing lagi nih, semua tidak asing lagi ya narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas Kesbangpol Provinsi Bali, Bapak Gede Adi Tiana Putra. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Adi.
7: Om Swastiastu, selamat pagi para pemirsa juga yang di RRI sekalian.
4: Iya, baik. Demikian pendengar, tiga orang narasumber kita dalam dialog Bali Damai Bebas Rasisme. Dan bapak-bapak narasumber niki, tentu Bali Damai itu adalah impian kita bersama ya, tujuan yang ingin kita capai untuk menjaga Bali tetap damai di tengah keberagaman yang ada di Pulau Dewata ini. Nah, berbicara keberagaman, izin Pak Adi sekarang Pak Arya, ya, kita ke Tuan Haji dulu terkait dengan menjaga Bali tetap damai ini di tengah keberagaman ini, Pak Gusti Ngurah selaku Ketua Harian FKUB Bali, bagaimana selama ini apa yang menjadi tantangan untuk tetap menjaga Bali ini damai, tetap menjadi pulau yang toleran di tengah berbagai isu atau permasalahan yang muncul selama ini, Pak Gusti?
6: Ya, terima kasih Om Swastiastu, pendengar dimanapun berada. Saya dari Forum Kerukun Umat Beragama Provinsi Bali, yang disingkat FKUB. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Tentu kalau kita bicara tentang Bali, bagaimana keragaman di Bali dan apa upaya-upaya yang dilakukan di dalam menjaga kerukunan itu kita tidak lepas dari kita perhatikan dulu identitas Bali itu sendiri. Jadi Bali adalah daerah kecil tapi padat berisi. Gitu. Daerahnya kecil, padat berisi yang pertama. Yang kedua, Bali punya keistimewaan seperti misalnya perayaan Nyepi sampai 24 jam harus sepi, itu kan suatu keistimewaan. Kemudian Bali juga punya keistimewaan yang lain yang diakui negara, seperti adanya desa adat, sejumlah 1.500 desa adat, dibandingkan dengan kelurahan dan perbekel atau desa dinas itu kan 716. Itu sudah menunjukkan keragaman. Keragaman yang lain, Bali juga ada 6 agama besar, ditambah juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keragaman adat budaya dan juga adat istiadat dan juga bahkan karakter, bahkan juga suku, bangsa, ras dan sebagainya itu di Bali cukup tinggi adanya. Kenapa? Karena Bali juga punya suatu keistimewaan yang lain. Bali ini boleh dikata sebagai perempatan besar. Ya, kalau di Bali dibilang istilahnya catuspate, antara lalu lintas manusia dan transportasi dari arah barat ke timur, timur ke barat, itu melalui darat, laut, udara. Dari utara ke selatan atau selatan ke utara itu melalui laut dan udara, itu juga harus menjadi perhatian kita di dalam memperhatikan identitas Bali. Di samping itu juga ada kehususan. Kehususannya Bali dinyatakan sebagai daerah destinasi nomor satu di Indonesia. Dan memang benar. Dengan kondisi seperti itu, sebagai daerah destinasi nomor satu, berarti banyak orang datang ke Bali, ya, baik dari mancanegara ataupun dari Nusantara, seluruh Nusantara, sebagai wisatawan yang juga punya karakter saling berbeda, punya sikap saling berbeda, dan juga punya kebiasaan-kebiasaan ataupun kondisi sosial mereka yang berbeda, dengan pemahaman juga yang berbeda. Lalu sampai di Bali itu mereka belum tentu semuanya bisa beradaptasi. Ada yang tidak bisa beradaptasi atau tidak mau beradaptasi, ada yang mau. Dan dari tujuan mereka berwisata juga di dalam perjalanan bisa berubah. Sehingga sampai di Bali ada yang ingin menetap, ada yang ingin memang cuman wisata biasa. Nah, kondisi seperti inilah kita pandang sebagai suatu keragaman, sehingga kita bisa sebut masyarakat Bali adalah masyarakat yang multikultural. Lalu bagaimana FKUB? Ya, FKUB sebagai satu forum yang memang ada dasar hukumnya dengan PBM, namanya PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, ya tahun 2006 itu memang punya tugas paling tidak selalu harus mengadakan dialog-dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi tokoh-tokoh masyarakat ini kita ajak berdialog, baik dialog internnya mereka ataupun dialog antar umat beragama, dan juga nanti ada dialog juga antar tokoh dengan pemerintah. Untuk bagaimana? Untuk memperhatikan keragaman itu agar selalu terjaga yang namanya kerukunan. Karena dengan kerukunan kita akan bisa membangun, dan dengan dasar kerukunan, kerukunan itu sebagai modal utama daripada pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara, yang memang kita punya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang menjadi pedoman utama daripada FKUB, karena kerukunan itu sendiri juga memang merupakan warisan budaya. Kerukunan itu sudah dari zaman dulu. Kalau di Bali kita bisa lihat ada bukti-bukti, ada pura yang di dalamnya misalnya ada bangunan-bangunan untuk pemujaan selain umat Hindu. Katakanlah kalau di Singaraja ada namanya Pura Gemburang Layang, lalu ada Pura Dalem Balingkang, ada Pura Batur dan sebagainya. Di dalamnya ada, berarti memang kerukunan itu memang sudah ada sejak dulu, menjadi warisan budaya yang harus dibangun dan dirawat dengan sebagaimana mestinya. Nah, sekarang kita nampak di Bali, kita lihat bahwa kita lihatlah Bali ini seperti, katakanlah seperti lautan yang luas. Memang ada riak-riak di atas, dan tetapi ada juga di bawah, ada arus bawah. Ini juga harus diperhatikan juga, sehingga kalau ada program dari pemerintah pusat dengan program pemerintah di daerah itu harus disinkronkan. Karena misalnya salah satu sekarang itu ada namanya OES atau izin yang langsung dari pusat, lalu harus disinkronkan dengan Bali, karena Bali punya kekhususan lain lagi, Bu. Tadi saya bilang beberapa kekhususan, Bali juga punya kekhususan, ada tempat suci, ada orang suci, ada pustaka suci, ada pelingi-pelingi suci, bahkan ada kawasan suci. Ya, yang di daerah lain belum ada yang teratur seperti itu. Nah, ini kan harus dijaga melalui sinkronisasi daripada pelaksanaan program pusat dan daerah. Ini juga menjadi pemahaman atau sistem koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi oleh FKUB Provinsi Bali. Dan Astungkare sampai sekarang ini semuanya kita bisa jaga, tetapi harus tetap diingat, di atas lautan itu ada riak-riak kecil, kalau ada gelombang mudah kita ukur, tetapi yang arus bawahnya yang harus juga diperhatikan sepanjang masa melalui dialog-dialog itu sendiri. Itu, Ibu, yang sementara yang saya berikan statementnya dalam hal bagaimana FKUB melihat kondisi Bali dan juga melakukan langkah-langkah di dalam tetap menjaga kerukunan agar Bali memang tetap damai dan tidak terjadi namanya rasisme gitu.
4: Oke, baik, terima kasih Pak Gusti. Dan kalau dari paparan tadi dapat saya tangkap, kalau FKUB mengedepankan dialogis, ya, dialog antar tokoh-tokoh agama, umat-umat beragama yang ada di Bali untuk menjaga Bali ini tetap damai, seperti itu. Nah, sekarang sebelum ke Pak Gede, kita ke Pak Nyoman Arye dulu. Nah, terkait tadi sudah disampaikan oleh Pak Gusti bahwa Bali ini merupakan ibaratnya seperti lautan, ya, seperti lautan yang lautan itu kan berisi beraneka ragam juga. Nah, kalau gelombang yang muncul dapat kita lihat, tapi riak-riak kecil yang di bawah ini yang mungkin harus kita deteksi dini, seperti itu ya Pak Nyoman. Ya. Nah, sebagai penyuluh agama tentunya di sini peran penyuluh yang untuk memadamkan riak-riak kecil ini, memberikan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat. Ini dari peran penyuluh sendiri seperti apa Pak Nyoman untuk meredam riak-riak yang ada ini?
5: Ya, baik, terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ngurah selaku FKUB berbicara masalah historis Bali. Memang julukan Bali memang berabad-abad adalah pulau yang memang memberikan ketenangan. Sudah barang tentu ketenangan ini orang akan datang untuk mencari ketenangan. Namun di akhir-akhir ini memang suatu perubahan yang harus mesti terjadi. Karena apa? Karena perubahan itu yang kekal. Nah, namun perubahan ini sejauh mana umat masyarakat untuk bisa menyikapi dengan suatu prinsip ada keberagamaan, ada keberagaman. Ya, kita memiliki suatu keyakinan setiap insan karena suatu titik yang memang menjadikan krusial itu adalah menyentuh keyakinan, menyentuh agama, menyentuh ras. Ya, ini akan mengglobal isunya. Ya, untuk itulah jangan sampai hal ini disentuh, gitu. Apalagi dilukai. Ya, dengan prinsip inilah Bali sudah sangat teruji di dalam keberagamaan dan keberagaman. Pada disampaikan oleh Pak Gusti Ngurah tadi, ya, dengan suatu lingkup majelis agama yang memang Kementerian Agama memiliki tugas di dalamnya, ya, sebagai fasilitator, motivator, dan yang terakhir adalah dinamisator. Ya, pada saat terjadinya yang tidak dinamis, disharmoni, maka Kementerian Agama memiliki peran di dalamnya. Untuk apa? Untuk memfasilitasi. Ada apa di balik ke disharmoni ini? Ya, supaya tidak terus-menerus berkembang, apalagi mempertajam permasalahan. Maka dengan isu yang berkembang sekarang ini, rasisme, semua agama adalah anti dengan sikap seperti itu. Ya, dengan menjunjung tinggi keindividual, dengan merendahkan suku, agama, ras orang lain. Ini adalah perbuatan yang memang menjadi anti semua agama. Makanya semua agama memberikan suatu butir-butir. Yang garis besarnya sampai oleh Pak Ngurah tadi adalah butir-butir kerukunan. Dalam tataran konsep, semua agama memahami seperti itu, ayolah kita bersama-sama untuk mempraktekkan. Ya, karena agama tidak selesai dalam teoritis. Ya, agama dalam teoritis perlu ada pengkajian. Ya, tidak serta-merta apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita telan atau kita sampaikan secara langsung, yang justru membawa dampak berkelanjutan. Yang di dalamnya itu adalah rasisme. Makanya sikap-sikap rasisme ini berkembang, itu ada tiga ranah. Yang pertama, yang paling kecil adalah, itu memiliki suatu rasisme adalah individual. Mungkin dengan cara mengejek, melalui media. Yang sifatnya mungkin hanya kecil-kecil saja. Tetapi kalau sudah menyentuh ranah yang kami sampaikan tadi dan tergores permasalahan ras, permasalahan suku, nah ini akan mengembang lagi dalam lingkup yang disebut dengan minoritas dan mayoritas. Ya, kalau sudah minoritas, mayoritas sudah barang tentu ya muncul dengan bahasa pokoknya ya kita adalah mayoritas. Ya, ini akan muncul. Makanya apa yang terjadi di Bali sementara ini pengeroyokan. Itu kan unsurnya di sana. Mayoritas Banjar, mayoritas desa. Unsurnya seperti itu. Makanya mayoritas dan minoritas ini janganlah menjadi suatu hal yang membawa dampak krusial terhadap kehidupan bermasyarakat. Itu individual. Yang kedua ada rasisme secara kelembagaan. Ya, lembaga ini kadang-kadang menyentuh sikap-sikap rasisme. Oh, saya kelompok ini. Dalam pembinaan karir saya harus mengumpulkan ini. Yang kelompok minoritas saya tinggalkan. Bisa terjadi. Dalam suatu kelembagaan. Kalau ini kita biarkan terus, otomatis yang kami sampaikan tadi. Lukanya akan muncul terhadap nilai pada dirinya. Oh, saya minoritas. Dalam posisi ini saya tidak ditempatkan karena saya minoritas. Itu misalnya. Ini juga bisa terjadi. Ya,
8: Tidak dalam arti rasisme itu hanya berbentuk konflik, tidak. Tidak semata-mata seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah rasisme bersifat mikroagresi. Tindakan yang merendahkan secara langsung ya kepada orang lain. Benih-benih ini sebenarnya kalau kita tidak sikapi itu dari zaman dulu ada gitu benih-benih ini. Ya, dengan meninggikan diri, dengan merendahkan orang lain. Dan sekarang ini sudah muncul ini. Benih-benih seperti itu. Ya, ada yang tidak mau sembahyang di Pura Kayangan Tigo. Muncul seperti itu. Ya, sistem mazhab yang dulu terjadi dengan keributan sekte, ya, ini benih-benihnya muncul. Wah, di Pura Desa, Pura Dalam saya tidak mau sembahyang kalau tidak ada patmo. Ada muncul seperti itu. Inilah kita harus kembali mengevaluasi, mengintrospeksi diri, sehingga kita di era sekarang ini sudah heranya tidak saling menyalahkan orang. Ya, Anda salah walaupun dalam kondisi benar karena Anda minoritas. Kan ini yang terjadi. Ya. Ya, benih-benih yang muncul di media yang sepele kemarin ini yang muncul ya dengan apa penjahit ya. Itu semestinya itu kan ya sifatnya yang berbentuk yang disebut dengan mikroagresi. Merendahkan pencarian orang, merendahkan penghidupan orang. Ya. Maka kita di dalam tiga rasisme ini, ya secara individual, marilah kita eling masing-masing. Kalau kita masih menganggap diri itu yang paling tinggi, paling wah, dengan cara merendahkan orang lain, perilaku Anda itu adalah rasisme. Ya, tidak hanya yang ada di media. Ya, Anda orang rendah, Anda kelompok orang rendah. Sekarang itu benih-benih itu akan udah muncul sekarang ini. Kalau kita tidak eling secara individual, ya, maka disinilah di dalam suatu sastra di Hindu kan dikatakan roh atutur ring awak nio. Era sekarang ini era suatu peralihan, ya, suatu prinsip yang harus dipegang itu adalah menasehati diri. Yang krusial kemarin itu kan ingin menasehati orang, ya. Daripada pelanggan jahit. Kan ingin menasihati itu. Tapi penasehatan itu di era sekarang ini mental dia. Makanya kita memulai kepada topoksi tugas kita masing-masing. Ya, dalam peran kami seorang penyuluh, seorang penceramah sudah menggunakan berbagai media. Ya, untuk mengedukasi. Ya, dari kebuntuan-kebuntuan yang ada. Dari ego-ego sektoral yang ada. Supaya apa? Supaya eling kembali. Ya, desa adat di Bali dalam melontar empu kuturan sudah tegas dikatakan. Desa adat kewangun dinding catur warna manut linging aji. Artinya desa adat di Bali ini dibangun dengan empat profesi. Jangan dalam empat profesi ini maknanya didangkalkan. Kalau ini didangkalkan, kembali kepada sikap-sikap rasisme. Kalau ini didangkalkan pasti akan merendahkan orang lain. Ya, dengan profesi inilah Empu Kuturan membangun Bali. Ya, catur warna ini. Manut Linging Aji sastralah sebagai sesuluh. Sastra Pinaka Dipo. Ini yang perlu kita kembangkan. Sekarang ini kita muncul keegoan, semau gue. Ini yang dimunculkan. Makanya sikap-sikap rasisme ini, ya kalau kita biarkan seperti itu, akan terus dipelihara perkembangannya. Sehingga ibaratkan benang kusut. Kemarin kita lihat kasus yang ada di Bali yang viral ini, kita kan anggap selesai. Ya, sudah selesai karena damai. Tetapi muncul lagi. Karena apa? Karena ada luka. Ya, ada tergores. Ya, marilah kita jangan sampai menggores daripada keimanan, suku, ras. Karena ini akan berbekas dan memiliki daripada kans yang disebut dengan minoritas dan mayoritas. Ya. Nah, inilah garis besarnya di dalam dialog kita ini. Marilah kita, kehidupan kita ini adalah Bali ini sebagai suatu hal yang damai. Dengan suatu semboyan daripada Pak Gubernur, dengan Cak Kerti Loko Bali, ini kan suatu wujud nyata ini. Mendamaikan alam ini ya dengan daripada 6 langkah itu. Ya marilah kita wujud nyatakan di masing-masing. Secara teoritis mungkin begitu Adi Luwung. Ya, Pak Ngurah juga menyampaikan itu Bali sebagai barometer kita di Bali ini ya untuk membina kerukunan sudah teruji di dalam pelaksanaan Nyepi sudah teruji ya. Itulah semua itu terkumpul. Itu juga prakarsa beliau pada waktu di Kanwil, kami juga di Kanwil. Ya, memulai untuk mengumpulkan daripada majelis agama. Bukan daripada unsur mayoritas untuk menentukan Nyepi itu harus seperti ini untuk agama lain. Bukan seperti itu. Nah inilah karena kami ingat betul itu, karena kami ikut menggarap pada waktu itu. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Nyoman Arya. Sudah panjang lebar tadi ya disampaikan bahwa sejatinya seluruh agama itu melarang rasisme.
8: Anti-rasisme.
4: Seperti kita di Bali banyak sekali ajaran-ajaran yang adiluhung, nilai-nilai kearifan lokal yang sesungguhnya sudah kalau itu kita jalankan Bali akan damai-damai.
8: Ya damai Bali itu.
4: Dan yang terpenting
6: itulah harus bawahnya, Bu.
4: Iya. Yang terpenting harus juga bawahnya. Jangan hanya teori tapi implementasinya itu yang mungkin sulit ya Pak. Pak Gusti. Baik, kita ke Pak Adi saat ini. Namun sebelum ke Pak Adi, saya ingatkan pendengar yang ingin berpartisipasi dalam dialog pagi ini bisa melalui telepon 222-161, kemudian bisa melalui WhatsApp 089-678-123-830, dan juga bisa melalui live streaming Pro 1 RRI Denpasar dan media sosial Facebook RRI Pro 1 Denpasar juga bisa. Dan sudah berpartisipasi nampaknya ini Pak Oke Mulyarte dari Padang Sambian, selalu memonitor dialog pagi RRI ya. Baik, ke Pak Adi. Pak Adi tadi sudah disampaikan oleh dua tokoh kita yang luar biasa ya, bagaimana sesungguhnya Bali ini adalah barometer dari dunia, bahkan apa yang terjadi di Bali itu cepat sekali menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan juga bagaimana bahwa sesungguhnya tidak ada agama yang membenarkan adanya rasisme, dan bukan hanya teori tapi yang penting itu implementasinya untuk menjaga Bali damai dan bebas dari rasisme ini. Nah, dari unsur pemerintah ini melalui Kesbangpol, bagaimana Kesbangpol melalui program-program, adakah program-program yang sudah dijalankan atau mungkin akan dijalankan terkait dengan menjaga Bali tetap damai, karena Bali ini sangat beragam ya, baik agama, suku, dan juga selain itu juga ormasnya juga banyak ya, seperti itu ya Pak Adi ya. Bagaimana dari Kesbangpol menyikapi ini Pak Adi?
7: Terima kasih. Jadi kalau kita bernegara berarti kan ada aturan di dalamnya. Aturan yang kita pergunakan khusus untuk diskriminasi ini sebenarnya ada Undang-Undang 40 tahun 2008. Jadi di sana jelas sekali menyatakan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dasar itu yang harus kita pergunakan dasarnya dalam bernegara. Kemudian kalau kita tataran di Bali sendiri, lewat visi misi Pak Gubernur, khususnya divisi Pak Gubernur, jelas sekali bahwa untuk membangun keharmonisan Bali. Nah, harmonis ini tentu saja kalau kita bicara diskriminasi lebih banyak hubungan manusia dengan manusia. Ketika kita bicara hubungan antara manusia dengan manusia, kita sadar bahwa Bali sangat toleran dari dulu sehingga sekarang, dari sisi budayanya, dari manusianya. Namun kalau kita melihat sisi positif dan negatif, tentu saja toleransi ini akan bergesekan dengan banyaknya pendatang. Baik pendatang yang kita bicarakan di sini, pendatang dari Indonesia sendiri, etnis Nusantara maupun dari luar. Beberapa kasus yang kita lihat, kalau kita tadi bicara adalah di sisi Nusantara. Sedangkan di wisatawan juga ada beberapa juga hal-hal yang bersifat diskriminasi yang dilakukan terkait hal-hal di mana terkadang wisatawan sendiri tidak menghargai adat budaya yang ada di Bali. Untuk hal itu, maka daripada itu kita melihat bahwa ini harus bersinergi bersama. Tidak hanya dari unsur pemerintah, tentu saja dari kelompok-kelompok masyarakat. Kalau kita bicara bagaimana ini menanggulangi, ada kalau kami menawarkan dalam konsep pentahelik, atau sekarang istilahnya multihelik. Jadi ada unsur pemerintah, ada unsur swasta, ada unsur kelompok masyarakat, ada unsur akademisi, dan ada unsur media di dalamnya. Karena kita sadar saat ini semakin kuat dalam artian bersosial media, semakin kuat zamannya sekarang zaman informasi, peran media ini khususnya dalam bagaimana diskriminasi ini berkembang itu lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kan. Nah, maka daripada itu lima komponen ini maupun ditambah yang lainnya harus bersinergi. Kami di Kesbangpol Bali ada namanya FPK. FPK ini kan Forum Pembaruan Kebangsaan. Jadi ruang-ruang kebangsaan itu dibangun dalam bentuk pembaruan. Jadi ada lintas etnis, ada lintas baik dari kami sampaikan di sini ada dari Minang, dari Papua, dari NTT, dan itu masuk di sana. Jadi mereka berdialog ketika ada kira-kira hal-hal yang berpotensi untuk terkait adanya diskriminasi atau perselisihan, maka ada upaya mitigasi yang dilaksanakan. Upaya mitigasi ini tentu saja tidak bisa dilaksanakan oleh kami sendiri, tentu dengan kelompok-kelompok yang ada. Nah, maka daripada kami ambil contoh kemarin, kalau ambil contoh ya, contohnya waktu kita bicara kasus NTT, kita bicara etnis, maka kami buat pendekatan dengan teman-teman Probamora. Karena ada rekan-rekan yang khusus etnis dari NTT. Bagaimana rekan-rekan dari NTT memperbaiki supaya bisa rekan-rekan dari NTT memahami budaya Bali. Sedangkan dari teman-teman di Bali sendiri bisa memahami bahwa tidak semua rekan-rekan NTT seperti itu gitu. Nah, ini yang kami laksanakan. Di samping itu beberapa program lainnya yang kami laksanakan adalah khususnya di generasi Gen Z, karena memang pendekatannya harus berbeda antara Gen Z sendiri dengan kita-kita yang mungkin milenial itu agak berbeda pendekatannya. Maka kami pakai ruang-ruang bahwa ruang-ruang sosial media itu harus dipergunakan sebaik mungkin sebagai wadah edukasi. Kita berikan lomba, lomba dalam artian bagaimana lomba mereka membuat video, kemudian mereka kita lombakan, kemudian mereka bisa share, itu kami lakukan. Kemudian lewat Paskibraka kemarin, anggota Paskibraka itu diberikan mentoring selama seminggu, salah satunya khususnya terkait kerukunan. Nah, itu yang kami bangun, dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa jaga namanya keharmonisan di Bali, khususnya mencegah dari diskriminasi ini.
4: Iya, baik Pak Adi. Jadi kolaborasi ya di sini.
7: Betul.
4: Dari Kesbangpol menekankan kolaborasi semua pihak, pentahelix sangat penting di sini karena pemerintah tidak bisa menjaga Bali damai sendiri ya. Perlu juga seperti tokoh-tokoh agama juga dari FKUB juga bersama-sama untuk berkomitmen menjaga Bali ini damai, bebas dari rasisme. Baik Bapak-bapak narasumber, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita jeda sejenak untuk mendengarkan juga suara-suara masyarakat terkait dengan topik dialog pagi ini, yaitu bagaimana menjaga Bali damai bebas dari rasisme.
9: Saya Karisa, asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut saya, menjaga Bali bebas rasisme itu harus dimulai dari diri sendiri dan juga lingkungan keluarga. Jangan menyebarkan ujaran kebencian, jangan mudah percaya informasi yang memecah belah, kemudian dan membiasakan untuk menghargai siapapun. Nah, kalau masyarakatnya saling menghormati, perbedaan justru bisa menjadi kekuatan untuk menjaga kedamaian Bali.
10: Saya Tegar, asal Denpasar. Bagi saya, Bali yang damai adalah Bali yang mampu menerima semua orang dengan rasa hormat. Kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang berdasarkan suku, warna kulit, atau daerah asal. Mari membangun komunikasi yang baik, saling menghargai, dan tidak mudah terprovokasi agar Bali tetap menjadi tempat yang aman dan harmonis. Terima kasih.
11: Hai. Indri, umur 21 tahun, saya dari Payangan. Menurut saya, kita harus saling menghargai tanpa membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, maupun asal daerah. Perbedaan adalah bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Kalau kita bisa menjaga sikap, tidak mudah terprovokasi, dan saling menghormati, saya yakin Bali bisa tetap menjadi tempat yang damai dan nyaman bagi semuanya.
4: Baik, pendengar, kembali ke dialog Denpasar pagi ini dengan topik Bali Damai Bebas Rasisme. Ini sangat menarik sekali ya, karena relevan dengan situasi di masyarakat saat ini. Bagaimana kita mencegah terjadinya rasisme di tengah keberagaman masyarakat Bali saat ini. Dan dari tiga anak muda tadi ya yang menyampaikan suaranya, saya tangkap di situ adalah sepakat semuanya untuk kita saling menghargai satu sama lain, baik dari itu dari beraneka suku yang ada di Bali, tetap kita saling menghormati sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan salah satu yang penting tadi yaitu menjaga komunikasi. Nah, ini menjaga komunikasi itu sangat penting ya, Pak Adi, Pak Gusti dan Pak Nyoman, bagaimana kita menjaga komunikasi, karena kesalahpahaman itu muncul karena miskomunikasi juga seperti itu. Nah, mungkin ke Pak Gusti dulu ya, bagaimana nih FKUB menjaga komunikasi dengan berbagai, ada 6 agama ya yang ada di Indonesia dan juga di Bali, bagaimana menjaga komunikasi dengan agama-agama ini sehingga menjaga Bali tetap damai, seperti itulah intinya Pak.
6: Baik Ibu, terima kasih. Memang selama ini FKUB sebelumnya bernama FKAUB sudah mengadakan dialog-dialog dengan mengambil keputusan-keputusan dialog yang bisa kita jadikan pedoman bersama. Misalnya kita mengangkat kearifan lokal Bali, itu sudah tahun 2002 kita sepakat mengangkat namanya menyamo braya, ya. Jadi kita bersaudara gitu, ya, dengan siapapun kita bersaudara. Cuman di lapangan itu orang Balinya juga nuntut sama kita bahwa kita aja bilang menyamo braya, tapi yang diajak menyamo braya dia tidak mau menyatakan diri menyamo braya, kan?
4: Atau
6: itu masalahnya. Tapi komunikasi itu selalu ikut juga kita dengungkan. Lalu kearifan lokal yang kedua, kita mengambil kearifan lokal Melayu. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan gitu. Jadi makanya tadi saya bilang, orang datang ke Bali harus pertama itu memang dia mau beradaptasi gitu ya, beradaptasi dengan ini. Nah, ini kan kita harus komunikasikan terus-menerus. Melalui dialog-dialog, melalui siaran-siaran, melalui buat replay dan sebagainya. Cuman itu kan memang memerlukan dana juga Bu. Tapi selama ini Pemda memberikan kita bantuan lewat Kesbangpol. Jadi kita lakukan itu seperti tahun ini, misalnya tahun 2026 ini, kita adakan dialog intern di masing-masing agama. Tapi FKUB hadir karena di masing-masing agama ternyata ada masalah intern yang memang kita tidak boleh tahu. Silakan selesaikan di sana. Tapi ada masalah intern yang memang umum boleh tahu untuk kita sama-sama memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Misalnya di Kristen ada namanya Saksi Yehova. Itu kita beliau-beliau berdialog, kita dari pengurus FKUB yang bukan Kristen hadir. Nah, kita tahu bahwa memang itu mengganggu secara intern dan masalah itu masalah umum yang mengganggu. Tentu sama juga di Hindu ada masalah sampradaya, ya, itu masalah intern, tetapi orang lain boleh tahu kenapa. Nah, karena siapa tahu teman-teman yang agama lain itu punya pemikiran untuk bagaimana kita sama-sama mencari jalan keluar untuk penyelesaian itu. Nah, ternyata memang ada saran-saran. Misalnya bagaimana sih kita berkomunikasi dalam keseharian ini, jangan memperuncing persoalan, jangan memperuncing masalah. Ayo kita berkomunikasi yang menyejukkan, yang meneduhkan gitu. Kan selama ini kita lihat ada teman atau tokoh kita misalnya menyampaikan satu ide yang bagus untuk kesatuan dan persatuan, tapi itu dikanter dengan bahasanya sendiri. Ya seolah-olah ini tidak benar, ini menurut dia gitu. Nah, itu kan memperuncing masalah. Nah, ini jadi komunikasi itu juga memang harus diperhatikan, bisa dilakukan terus menerus berulang berlanjut, tetapi semuanya itu menyejukkan. Mudah-mudahan dengan cara demikian komunikasi kita satu sama lain menyejukkan, dan di dalam dialog itu kan intinya Ibu, di dalam masyarakat multikultural kita harus saling menerima perbedaan, saling menerima, kemudian saling menghargai, saling menghormati perbedaan itu di dalam kesetaraan. Kita sama-sama setara. Kalau kita bicara tadi satu bangsa, satu nusa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, itu kita kan samanya di sana. Nah, sehingga di dalam menjaga kerukunan, itu memang kita harus memahami itu, kita harus mau saling menerima perbedaan, saling menghargai, menghormati, tapi ada dalam kesetaraan. Ini yang memang terus harus dibangun, dan kami terus Ibu ada dialog-dialog, dan dari sekarang juga kami sudah rancang di FKUB di tahun 2027 kita akan adakan dialog tokoh agama dengan pemerintah. Karena memang itu di dalam mewujudkan kerukunan ada tiga pola, dialog intern, dialog antar umat beragama, dialog antar tokoh agama dengan pemerintah. Kenapa? Karena nanti pada tanggal 8 Maret 2027 dan diperkirakan Nyepi itu kan bersamaan dengan Lebaran, Bu. Nah, ini kan harus dari awal, saya sudah sampaikan sekarang juga dengan Pak Adi juga di Kesbangpol, bagaimana kalau sekitar bulan September kita sudah adakan pertemuan-pertemuan untuk itu, dan tidak cukup satu kali pertemuan, harus beberapa kali. Kenapa? Karena di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan, atau katakanlah masyarakat Bali, dulu kita tadi Pak Arya sudah menyinggung, dulu kita adakan satu kesepakatan bahwa ada Nyepi pada waktu hari Jumat. Kita sepakat semuanya bahwa Nyepi berjalan sebagaimana biasa, lalu dispensasi kepada teman-teman Islam itu dia boleh melakukan ibadah sholat Jumat dengan berjalan kaki menuju tempat sembahyang terdekat, tidak membawa apa-apa, lalu di masjidnya berlaku berinteren, dan itu jamnya kita tentukan sampai dari jam 11 sampai jam 2 sudah ada di rumah kembali, dan itu disepakati Bu kondisi pada saat itu. Tapi ada juga masyarakat Hindu sendiri menyatakan kenapa itu diberikan seperti itu. Nah, itu kan jadi di sana bisa menimbulkan rasisme keluar, rasisme ke dalam. Ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Arya juga memang ada kan gitu ya, ke dalam ya. Ke dalam ini memang di FKUB sudah dicatat juga Bu bahwa penyelesaian masalah intern tidak lebih mudah dari penyelesaian masalah ekstern. Jadi ya, kita punya catatan-catatan untuk itu. Kemudian kerukunan adalah warisan, tetapi baik, kerukunan dinamis harus selalu dibangun dan dirawat berulang-ulang. Gitu Bu.
4: Baik, kita tahan sebentar Pak Gusti, Pak Nyoman dan Pak Adi. Kita terima telepon dulu. Selamat pagi.
12: Selamat pagi.
4: Om, iya. Om Swastiastu dengan Pak Agung ya.
12: Iya.
4: Jadi, silakan Pak Agung.
12: Om Swastiastu ketiga.
6: Om Swastiastu ini.
12: Sumber ya, langsumber. Pak Arya, Pak Nora itu satu kantor dulu. Begini ketika lo samberit yang tanya nih, ini ada keluarga, beberapa keluarga ini seperti dikatakan tadi masuk aliran sampradaya. Katanya sampradaya itu umat Hindu juga itu katanya itu dia sering ke India ada itu. Nah, kenapa dia bisa begitu? Bagaimana caranya kita mengedukasi supaya dia tetap menyatu dengan kita ini seperti sembahyang punya pura punya itu Pak. Ya, punya pura keluarga. Ya, kita punya di desa yang itu. Itu tidak pernah.

0: seperti tadi ya, tidak eksternal saja tapi intern juga ada masalah. Kita tanggapi sedikit saja Pak Nyoman Arya ya, karena keterbatasan waktu kita sudah ke penghujung.
1: Baik, terima kasih. Kembali kepada apa yang disampaikan Pak Ngurah tadi adalah dangkalnya komunikasi. Ya, karena di dalam menempuh jalan yang berbeda itu ada tiga ranah. Di Bali ada tiga ranah cara beragama. Yang pertama cara individu, cara kelompok, cara bersama. Ini yang kacau. Ya, pada saat kita memahami secara individu, ini dipaksa dibawa bersama. Dia harus ikut cara saya gitu. Nah, ini yang terjadi ini. Makanya komunikasi ini harus terjalin, bukan komunikasi hanya satu arah. Harus dua arah, two-way traffic namanya. Ya, kadang-kadang kita kan menggulkan untuk komunikasi sendiri. Ah, jangan ditanyakan lagi. Ini buntu ini. Makanya two-way traffic, dua arah, ya. Ada suatu pembenar yang ada, belum kebenaran, ayo dikomunikasikan. Ya, ini kadang-kadang kan takut. Ya, takut didebat, takut di apa dipertanyakan, maka terjadi kebuntuan. Makanya apa yang terjadi di Bali, apa sampai ke Pak Gong tadi, ya, komunikasi ini tidak digalakkan. Dialog ini adalah kebuntuan. Ya, makanya kita harus membuka diri. Oh, saya menempuh ajaran ini. Ya, ya, jalan saya seperti ini. Sumber saya seperti ini. Ayo didialogkan. Ya, ini akan menumbuhkan daripada nilai yang akan dimunculkan. Ya, yang kedua, cara kita individu berbeda-beda. Di Hindu saja berbeda. Pemangku dengan yang biasa berbeda pujanya. Pada saat kita untuk sembahyang kuburo deso yang bukan diuntap untuk jadi pemangku, jangan memujo kayak pemangku gitu. Itu lomba memujo namanya. Ya, ini yang harus kita pegang, apalagi yang berbeda keyakinan. Makanya satu kunci yang harus kita pegang, yang sama jangan dibedakan, dan yang beda jangan disamakan. Kalau ini bisa kita tempuh, harmonis Bali ini, damai Bali ini. Ya, contoh akidah kayak Pak Ngurah sampaikan tadi, konsep menyamo brayo, yang mana bisa kita samakan? Sistem akidah, sistem agama jangan disamakan. Tetapi ada yang sama di dalam kita beragama di Bali. Apa itu? Ada semboyan, di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Ini yang harus kita hormati. Makanya sifat-sifat rasis ini akan berdampak yang begitu luas. Adanya suatu kesetresan yang terjadi. Ya, adanya suatu ketimpangan sosial yang terjadi. Karena sudah ada benih-benih yang melukai. Ya, yang menyebarkan rasis, yang menyebarkan kata-kata secara yang tidak benar juga ikut sakit. Ya, bukan dia menang. Oh, saya ngomong ini, saya hebat loh. Enggak. Itulah akibat daripada rasis. Makanya bagaimana cara menunggulangi, kita punya daripada apa yang disebut dengan ajaran Tatwamasi. Ya, yang kedua Pasudewa Kutumbakam. Ya, satu negara ini adalah suatu keluarga. Apalagi dalam ya kondisi daripada Bali yang Pak Ngurah sampaikan tadi, pulau yang kecil yang memang memberikan ketenangan, yang memang untuk orang datang, orang berdiam, ya, inilah yang menjadi suatu fenomena yang kunci pokok di dalam kita menjaga Bali untuk bisa damai ini adalah seperti tadi. Ya, kita bersaudara yang mananya sebagai konsep bersaudara, bukan semuanya ya daripada semboyan itu. Makanya kuncinya itu yang sama jangan dibedakan dan yang beda jangan disamakan. Ya, demikian.
0: Baik, Pak Nyoman Arya, luar biasa ini ya. Yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Ini yang harus kita pegang. Baik, Bapak-bapak narasumber, sesungguhnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan, namun karena waktu kita sesi terakhir ada pesan-pesan kita dari Pak Adi dulu untuk menjaga Bali damai bebas rasisme ini, pesan dan harapan kepada masyarakat, Pak Adi.
2: Pada rekan-rekan sekalian, mari kita jaga Bali, karena Bali ini kecil. Jika Bali damai, tentu saja akan memberikan dampak yang positif bagi Bali sendiri maupun Indonesia. Karena kita patut juga menyadari bahwa benih-benih yang ada saat ini jangan sampai membesar. Justru kita mari bersama-sama, tidak hanya pemerintah, namun semua bagi masyarakat, swasta, media maupun akademisi, menjaga Bali ini berkontribusi untuk tidak diskriminasinya nih, bisa ditekan bersama-sama.
0: Sekian, terima kasih. Jadi tetap kolaborasi ya, Pak Adi ya. Baik. Ya.

0: Dari Pak Gusti Ngurah, pesan-pesan.
1: Kalau bicara agama tadi kan pertama dipahami, diyakini, dilaksanakan, dimaknai, dan dimanfaatkan itu. Jadi itu, jadi kalau kalau itu tidak dijalankan, di situ akan menimbulkan masalah. Kalau dari segi budaya, budaya itu kan ide, aktivitas, dan hasil karya manusia. Nah, kalau kita bicara adat, adat adalah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun, kemudian disakralkan. Nah, dalam hal ini, adat dan budaya Bali kan penyangga pelaksanaan agama Hindu, sehingga orang berbicara adat dan budaya dijiwai agama Hindu. Nah, ini mesti kita pahami sehingga ada tidak ada pernyataan-pernyataan yang menyimpang daripada kondisi yang seperti itu. Ya, yang pertama tadi itu memang agama itu harus diyakini, dipahami, ya kemudian dilaksanakan, dimaknai pelaksanaannya, kemudian dimanfaatkan gitu. Oh, kalau pelaksanaan agama Hindu di Bali sudah begitu, dimanfaatkan sehingga pariwisata pun datang untuk dia menikmati praktek-praktek beragama yang didukung oleh adat dan budaya. Terima kasih, Bu.
0: Terima kasih, Pak Gusti Ngurah. Penutup, Pak Nyoman Arya, pesan-pesan sekitar
2: kurang. Yang perlu dipegang dalam kita menjaga ya Bali dengan sikap anti daripada rasisme. Semua agama memunculkan butir-butir anti-rasisme. Di Hindu misalnya, bagaimana kita keharmonisan dengan tiga konotasi, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Kemudian di dalam agama Islam juga ada, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap daripada suatu kaum untuk berlaku tidak adil. Ya, kemudian di dalam Kristen itu, kasihilah sesamamu, ya, seperti mengasihi dirimu sendiri. Kemudian di Katolik, kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kemudian di Buddha, berbahagialah mereka yang dapat bersatu. Berbahagialah mereka yang tetap dalam persatuan. Itu di Buddha. Di Konghucu, marilah kita cinta kasih dalam kehidupan kita masing-masing. Ini semua butir-butir yang memberikan suatu ya ajaran anti sikap rasisme. Demikian.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Arya, Pak Gusti Ngurah, dan juga Pak Adi. Terima kasih juga pendengar yang sudah atensi, ada Pak Agung dan juga Pak Oke Mulyarte. Jadi dalam dialog ini dapat kita simpulkan bahwa menjaga Bali damai, bebas dari rasisme adalah tugas kita semua. Dan tidak ada agama yang membenarkan adanya rasisme. Semua agama mengajarkan kita untuk hidup damai, saling menghormati, dan saling menghargai. Sekarang tinggal bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Bali yang beragam ini tetap menjadi pulau yang toleran dan tetap damai dan juga nyaman, aman, dan seluruh penghuninya tetap berbahagia selama berada di Bali. Demikian pendengar dialog Denpasar pagi ini, dan terima kasih, kembali ke studio.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Yes, makan rujak kuah pindang di Sanur. Rasanya pasti bikin mantap ketagihan ya. Biar semangat gak kendor, pikiran juga gak luntur. Lepas stres bareng siang hari ini menyenangkan bersama Pro 1 RRI Denpasar. Selamat siang pendengar. Kali ini saya Hafsar Nacwa di ruang dengar Anda. Untuk Denpasar siang ini, Kamis 20 Agustus 2026. Kita akan recik siang Anda dengan informasi hangat, warta berita terkini pastinya, dan juga lagu-lagu yang siap menemani aktivitas Anda. Spesial untuk yang sedang bekerja atau sedang santai saat ini, Never Let You Go dari Revo Marti siap menemani momen ini. Jangan berpaling dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, teknologi air conditioner yang setiap hari membuat ruangan kita terasa sejuk ternyata berawal dari sebuah masalah percetakan? Pada tahun 1902, saat itu sebuah perusahaan percetakan di New York mengalami kendala serius. Hasil cetaknya sering meluber dan tinta tidak menempel dengan baik. Penyebabnya adalah kelembapan udara yang terus berubah-ubah. Seorang insinyur muda bernama Willis Haviland Carrier kemudian diminta mencari solusi. Carrier merancang sebuah mesin yang mampu mengatur suhu sekaligus mengontrol kelembapan. Mesin inilah yang menjadi cikal bakal air conditioner modern. Awalnya AC tidak dibuat untuk kenyamanan manusia, melainkan untuk menjaga kualitas kertas dan tinta. Namun seiring waktu teknologi ini berkembang pesat dan mulai digunakan di gedung teater, perkantoran, hingga rumah-rumah. Dari sebuah kebutuhan industri, AC kini menjadi bagian penting yang membuat aktivitas kita lebih nyaman setiap hari.
1: Nana, sebenarnya haga medi papai babayhin nono yo. Acak sen nino medi kiri kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih bosan tuh ini? Ribet aja dari tadi. Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
2: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dicawak, kok nak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Yes, dengar sering gak sih ngasih alasan OTW padahal baru kelar mandi gitu. Ngaretnya di jam janjian sering, hati-hati nih. Kebiasaan kecil gini nih benih korupsi tanpa sadar loh. Jadi KPK lagi gencar-gencarnya ngajak pelajar nih untuk membiasakan hal yang benar dari kebiasaan kecil sehari-hari. Kayak disiplin waktu, jujur, nah itu sedang digencarkan KPA lagi. Ya, dan integritas ini mulai dari diri sendiri ya, dari hal-hal simpel yang kita lakukan setiap hari. Gimana? Untuk lebih lengkapnya, langsung aja meluncur informasinya di rri.co.id. Bersama saya, Hapsarina Choa di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Didengarkan langsung pastinya di 105,2 MHz aplikasi RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang

0: Yes, pendengar, apa kabar? Selamat datang kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi area di Denpasar. Kanal informasi dan inspirasi jelang siang hari ini. Untuk edisi 20 Agustus 2026, saya Hapsari Nacua di Dialog Denpasar siang ini. Nah, siapa nih yang suka punya niat, rebahan 5 menit deh gitu ya, handphonean, terus tahu-tahu udah 2 jam. Scrolling handphonenya gitu. Niatnya tuh sebentar tapi kepala rasanya makin berat gitu. Jadi makin banyak rebahannya makin lama scrollnya. Nah siang ini kita bakal bedah topik yang sangat dekat dengan jempol kita sehari-hari. Yaitu doom scrolling. Scroll terus kok makin gelisah. Nah narasumbernya kita hadirkan dari Hipsi Bali. Ada Kak Gusti Ayu Gita Widi Savitri SPSI Psikolog. Kita bakal bisa mendengarkannya juga pastinya di RRI Digital dan juga live di Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Langsung aja yang punya pertanyaan bisa di kolom komentar live Facebook jelang siang kali ini di topik yang saya sebutkan tadi. Dan juga bisa di WhatsApp 0896-7812-3830. Kita sapa dulu ya. Saya manggilnya Mbak Gita atau gimana nih?
1: Boleh, Mbak Gita juga boleh.
0: Biasanya apa?
1: Biasanya Kak Gita.
0: Kak Gita. Oke, okay. Kita pakai Kak ya. Oke, Kak, kalau kita ngomongin doom scrolling ini kan secara awam itu kita taunya ya scrolling HP gitu ya. Tapi sebenarnya perbedaannya scrolling sama doom scrolling itu apa? Jadi kalau aku tuh jadi kayak takut gitu loh scrolling, nanti aku doom scrolling. Gitu, biar pemahamannya sama.
1: Oke, jadi sebelumnya selamat siang untuk teman-teman semua gitu ya. Senang sekali bisa berjumpa siang hari ini di sini. Nah, jadi kan banyak sekali nih apa sih bedanya scrolling dengan doom scrolling gitu ya. Karena untuk saat ini kita lihat banget scrolling itu bukan menjadi hal yang baru gitu ya. Bahkan kayaknya udah jadi rutinitas sehari-hari gitu. Nah, jadi apa sih letak beda dari si scrolling dan juga doom scrolling? Nah, kalau scrolling itu adalah kebiasaan kita ketika kita mulai buka handphone, kemudian kita entah itu membuka sosial media kita, mau itu Facebook, Instagram, YouTube gitu ya. Jadi kita selalu scroll, scroll, scroll gitu ya. Dengan jangka waktu tertentu begitu. Nah, tetapi letak perbedaan dengan doom scrolling ini adalah ketika kita mulai scroll yang cenderung ke berita-berita negatif, konten-konten yang membuat kita tidak nyaman begitu ya. Dan after dari kita main HP itu tuh rasanya kayak kok aku capek banget ya, makin kesel, makin gelisah gitu ya. Beda ceritanya ketika kita scroll-scroll tapi capeknya udah hilang tuh. Nah, kalau doom scrolling ini nih malah niatnya menjadi pelarian gitu ya, scrolling untuk bikin kita happy, tapi kok lama-lama malah bikin kita makin kesel, makin gelisah, dan ujungnya gak bisa lepas dari HP.
0: Nah, kalau ngomongin doom scrolling ini kadang-kadang kan juga gak selalu terkait dengan informasi yang mungkin negatif gitu ya. Kadang-kadang sesuatu yang menyenangkan gitu, apa ya bilangnya sekarang, dopamin gitu. Kesannya itu kayaknya oh motivasi nih gitu. Coba cari yang lain, ada motivasi apa lagi? Oh ini motivasi yang lebih bagus lagi gitu. Oh berikutnya oh, ini motivasi yang berbeda. Terus tiba-tiba slide berikutnya ini kok kayaknya gak ngeselin ya. Coba cari yang gak ngeselin lagi, bawahnya tambah ngeselin. Terus kayak jadi kayak apa ya, kayak judi ini judi topik gitu jadinya di sosial media. Gimana nih Kak, di satu sisi kita gak apa namanya tidak terserap atau istilahnya tidak berniat mencari informasi negatif, niatnya mungkin ya yang positif gitu. Tapi ujung-ujungnya kita jadi apa ya, sangat kalau istilah bahasa Inggris itu hook banget gitu sama sosial media kita. Ntar mungkin habis ini ada yang bagusan, mungkin habis ini ada yang lebih seru gitu Kak.
1: Oke, nah jadi menurut aku sih itu manusiawi banget, dan itu tuh sering banget terjadi di semua kalangan menurut aku. Jadi gak hanya kalangan kaum gen alpha, gen Z gitu ya, gen milenial gitu ya. Dan itu tuh manusiawi banget untuk kita rasakan. Nah, jadi sebetulnya di otak kita itu tuh sudah terancang skema gitu ya, yang memang mungkin berawal dari aku capek nih habis kerja scrolling, siapa tahu bisa bikin aku happy, aku pengen cari motivasi gitu ya. Nah, setelah kita scroll-scroll lagi, nah nyangkut nih ada satu mungkin konten gitu ya yang bikin kita, nih apa sih maksudnya? Nah, terus tidak hanya lihat konten aja, kita juga suka baca-baca komen gitu ya. Jadi kita scroll-scroll terus gitu lah, makin-makin bikin kita tuh makin kesel gitu ya. Nah, kemudian kembali lagi, karena memang skema otak manusia itu tuh biasanya kalau mendapat stimulus yang membuat kita merasa kurang nyaman atau membuat merasa kita terancam gitu ya. Nah, jadi otak kita menangkap sinyal bahwa wah, aku gak nyaman nih, aku kayaknya merasa kurang safe gitu ya. Dan otak kita juga memberikan tanggapan kayak, okay, kayaknya kalau aku scroll lagi nih bakal bisa menemukan konten yang membuat aku sedikitnya lebih tenang nih gitu ya. Nah, setelah itu kita scroll lagi nih. Nah, tapi kembali lagi, karena kita bermain di media sosial itu kan ada yang namanya algoritma ya kak
0: ya.
1: Nah, jadi sebetulnya poinnya ada di situ. Ketika kita sudah masuk ke algoritma yang cenderung negatif, jadi konten-konten yang akan disajikan akan konten-konten yang serupa gitu ya. Jadi kan niatnya memang yaudahlah scroll lagi, siapa tahu setelah aku mendapat informasi baru lagi aku merasa lebih safe gitu ya. Tapi ternyata dengan algoritma yang didapat, dengan algoritma negatif ini, ya yang disajikan adalah hal-hal negatif gitu ya. Jadi akan ada sebuah pola gitu. Jadi pertama kita merasa kurang safe gitu ya dengan informasi, otak kita menangkap nih, okay, jadi kita harus membuat gimana nih kita mendapat safe. Okay, dengan cara kita cari informasi baru lagi. Ternyata setelah didapat kan belum tentu ya semua informasi itu menjadi jawaban gitu ya dari keresahan kita gitu ya, kegulah gundandaan kita gitu. Nah, terus again karena kita malah menimbulkan pertanyaan baru, kita scroll lagi berharap bisa menjadi penenang kita. Jadi
0: nah,
1: sebetulnya polanya gitu-gitu terus tuh kak gitu.
0: Jadi gimana nih, apa istilahnya, secara pola ya dibilang kita nyari berita negatif ya enggak gitu kan, yaitu yang mencari sesuatu yang ya hiburan gitu dan lain sebagainya. Jadi istilahnya banyak sekali sebab musabab gitu kan, ibaratnya membuat kita doom scrolling. Pertama gitu, ih kesel nih gitu, terus kita cari tahu lebih dalam gitu, terus mendetail, wah bisa jadi bahan pembicaraan besok pagi sama teman kantor gitu. Ada, tapi ada juga yang istilahnya liatnya happy-happy. Ya saya lihat sendiri sih teman kantor gitu kan, ya tadi scroll satu video lucu ke video lucu selanjutnya dan lama sekali di handphonannya. Atau itu tadi gitu, jadi kayak main slot mungkin kali ya, jebret pertama bagus, jebret kedua okay, jebret ketiga nggak okay, coba lagi sekali dan terusan jadinya. Itu gimana nih kak, satu sisi banyak faktor gitu yang bikin bisa doom scrolling, tapi di sisi lain rasanya berat sekali gitu loh kita tuh untuk lepas dari kebiasaan doom scrolling ini.
1: Iya. Oke, jadi sekali lagi memang manusiawi sekali ya. Jadi memang mungkin dari dalam lubuk hati yang paling dalam, aku pengen stop scrolling nih gitu kan. Tapi lama-lama, lah kok keterusan gitu ya. Kalau istilah anak-anak zaman sekarang kan terbawa arus gitu ya kak, kalau istilah Gen Z gitu ya. Nah, again itu sangat manusiawi sekali, tapi ada hal yang baik gitu ya dibalik dari ketundaan-ketundaan yang kita lakukan. Yang pertama, kita menyadari bahwa oh, aku nih kelamaan scrolling nih. Artinya bahasa psikologisnya ada insight nih dalam diri gitu ya. Artinya upaya gitu ya, setidaknya dari pikiran kita pengen stop dulu, walaupun direalisasinya mungkin agaknya susah gitu ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita coba. Jadi yang pertama adalah okay, kita sadari bahwa iya ih bener, aku tiap kali nge-scroll kok makin lama tuh bawaannya tuh makin kesel gitu ya. Niat hati habis kerja capek-capek mau scrolling, mau happy-happy gitu ya, tapi kok malah ada berita-berita yang malah bikin aku makin kesel, makin cemas gitu. Bahkan kalau kita ngeletakin HP tuh jadi kayak aku tuh mau ambil HP lagi gitu ya. Kayak FOMO gitu.
0: Jadi kayak gak bisa lepas-lepas dari handphonenya gitu ya kak ya.
1: Betul. Nah, terus habis itu langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah okay, again kita itu punya kendali atas diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita bisa nih, yaudahlah aku stop aja lah dulu si scrolling-scrolling ini. Karena poin plusnya kita sudah menyadari bahwa oh, kalau scrolling terus nih nggak bagus nih buat aku. Gitu yang pertama.
0: Nah, gitu. Ini kita tahan dulu yang pertama nih. Kalau kita ngomongin yang pertama itu kan pasti kesadaran diri atau self awareness itu sendiri, yes, ya Kak ya.
1: Betul.
0: Cuma sampai di titik sana tuh kadang-kadang sulit Kak. Kita bawaannya tuh kayak lagi dikit atau ya udah sekarang, tapi besok lagi Kak gitu. Jadi apakah misalnya hari ini kita baca entah berita buruk yang berkelanjutan, entah video lucu, entah ya itu tadi nanti-nanti kebaikan selanjutnya gitu kan dari postingan sosmed itu besoknya balik lagi, itu tuh apakah sudah dikategorikan doom scrolling atau satu kali sampai sekian jam itu yang dikategorikan doom scrolling, gimana nih Kak?
1: Oke, nah sebetulnya doom scrolling itu tuh bukan istilah diagnosis klinis loh ya, sesuatu yang menyeramkan itu.
0: Oke, ini baru nih.
1: Gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita kayak, wah aku kayaknya masuk ke doom scrolling nggak ya? Gimana ya gitu ya. Jadi yang ingin aku tegaskan bahwa doom scrolling itu adalah sebuah kebiasaan gitu ya. Jadi bukan diagnosis klinis yang menyeramkan gitu ya. Nah, jadi letak bedanya juga ya Kak Hapsari ya. Jadi kapan sih kita bisa dikatakan doom scrolling dan juga scrolling seperti biasa? Again, kita hidup di era teknologi gitu ya, dan juga media sosial ini juga banyak poin plusnya juga ya Kak. Kita bisa membuka bisnis, kemudian kita juga bisa mencari pengetahuan gitu ya, banyak sekali plusnya untuk edukasi, tetapi ada juga hal negatifnya, contohnya adalah doom scrolling. Nah, doom scrolling ini yang perlu kita pahami bahwa bedanya dengan scrolling ini adalah di pola dan juga di dampaknya.
0: Gitu, pola kan? Dan dampaknya. Jadi kita harus memahami dari doom scrolling ini di pola dan dampaknya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Itu contohnya kayak gimana tuh, Kak?
1: Nah, kalau dari segi pola, nah doom scrolling itu cenderung menyeret kita gitu ya. Awalnya kita buka HP nih, kita scrolling, niatnya 5 menit, kok jadi 10 menit, jadi 15 menit, dan itu ke arah negatif yang membuat energi kita makin terkuras gitu ya. Kemudian isinya negatif mulu gitu ya. Nah, tapi menariknya kita tuh kadangkala sudah sadar, aku nih kesel loh, aku nih bawaannya kok aku makin cemas ya. Tapi even kita udah tahu kondisi tersebut, kita tuh tetap memilih untuk scrolling gitu Kak. Nah itu menariknya,
0: itu dampaknya ya. Nah, jadi itu tadi pola dan dampaknya. Berarti polanya di keinginan itu atau gimana?
1: Oke, polanya itu sebetulnya berangkatnya ya. Jadi niat hati untuk heal gitu ya.
0: Tapi niat hati untuk healing.
1: Niat hati buat heal ya Kak, abis kerja capek gitu. Paling enak kan rebahan gitu ya Kak. Sambil naikin satu tangan gini nih, scroll gitu ya. Ketara banget ya Kak.
0: Sesuatu yang sangat dekat dengan seharian
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali. Nah, terus tapi bedanya adalah polanya ketika kita mau berhenti itu tuh susah banget untuk berhenti.
0: Gitu.
1: Susah banget untuk berhenti dan ke hal-hal negatif, dan dampaknya itu membuat kita makin kesel. Itu yang pertama. Jadi ada lonjakan emosi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kita tuh susah banget untuk berhenti, Kak. Jadi tidak hanya ke durasi juga. Durasi itu yang sangat mempengaruhi, dan juga dampak yang seperti aku bilang tadi, lonjakan emosi, kemudian kita juga sampai lupa waktu. Kadang-kadang juga kayak kok gak kerasa ya, oh ternyata aku skip makan malam nih gitu ya. Yang awalnya mungkin ngerasa lapar, tapi setelah konsumsi berita negatif tuh wah tiba-tiba jadi kenyang banget gitu.
0: Hebat sekali gitu ya, dari scrolling bisa merasa kenyang gitu ya. Luar biasa, ini baru di pola ya. Pola. Tadi pola sama
1: dampak.
0: Nah, dampaknya apakah jadi kenyang itu adalah dampak atau gimana nih?
1: Oke, nah sebetulnya ini tidak selalu terjadi di semua orang ya, tetapi ada beberapa yang kadangkala ketika dia sudah terlalu banyak nih mengkonsumsi berita-berita negatif gitu ya, istilahnya kayak banjir informasi. Kadang-kadang ada tipe yang wah saking banyaknya aku jadi kesel nih, wah laparku jadi hilang gitu ya. Kadang ada beberapa yang seperti itu, tetapi kadangkala juga kayak wah jadi makin lapar gitu ya. Nah, setelah selesai konsumsi berita negatif itu atau konten-konten yang meresahkan mungkin ya, ketika menaruh HP gitu ya, berkontak dengan orang-orang sekitar, padahal dilayangkan pertanyaan yang yang santai aja gitu, tapi bawaannya karena dia sudah terbawa emosi jadi sensi gitu bawaannya.
0: Baper ya.
1: Betul Kak.
0: Oke, berarti dari segi pola sudah mulai mengarah ke hal-hal yang membuat kita mungkin secara kebiasaan berubah gitu ya kayak.
1: Betul.
0: Kemudian
1: banget.
0: Secara dampak otomatis ke fisik dan juga keseharian otomatis juga berganti gitu ya kayak.
1: Iya, betul banget Kak, betul banget.
0: Agak-agak meresahkan ini. Berarti kita untuk pertama yaitu tadi mengenalinya di pola dan juga dampaknya kayak.
1: Betul banget Kak.
0: Terus apa lagi nih Kak?
1: Nah, kemudian bicara dengan dampaknya lagi Kak gitu. Jadi doom scrolling ini juga memberikan dampak secara psikis dan juga secara fisik. Gitu, kadang ada yang kita sadari, kadang ada yang tidak kita sadari Kak. Kalau dari segi emosional ya, dari psikologisnya gitu ya. Karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu gitu ya untuk scrolling tentang hal-hal negatif gitu ya. Jadi awalnya tuh mungkin anggaplah kita, badan kita tuh punya energi 70%. Nah kan kita berharap ya Kak ya, setelah scrolling itu dapat konten-konten lucu, menggemaskan gitu ya. Bisa jadi ya setidaknya 80 lah ya naik.
0: Iya, nah, kalau sampai 100 agak susah ya.
1: Ya agak susah tuh. Kayaknya obatnya cuman ini ya, istirahat benar-benar rest gitu ya. Nah, terus sayangnya kalau kita terjerumus nih ke dalam doom scrolling ini, itu tuh malah menghabiskan energi kita tuh lama-lama. Jadi kalau bahasa sekarang overwhelm gitu ya. Terus ketika kita kontak in real life itu biasanya juga mempengaruhi relasi kita. Gitu ya, jadi again kita bahas dari sisi psikologisnya dulu ya Kak. Jadi yang pertama selalu ada lonjakan emosi, bawaannya tuh sensitif, kayak ditanya biasa aja tuh tanggapannya tuh kayak ada yang meledak-ledak, ada yang bahkan tidak mau menanggapi gitu, karena kan respon orang juga berbeda-beda gitu.
0: Agak ekstrim ya.
1: Iya, tapi itu tergantung seberapa keras dampak si doom scrolling itu loh ya Kak. Dan juga ini fakta di lapangan juga ya Kak. Jadi beberapa kali aku juga sempat bertemu dengan klien gitu ya. Yang sebetulnya itu tuh berakarnya dari dia itu nonton konten-konten gitu. Nah setelah dia sudah terbiasa terpapar dengan konten tersebut plus ada algoritma di handphonenya dia, itu tuh bisa sampai bikin asam lambungnya naik loh Kak.
0: Itu ngapain aja? Lupa makan?
1: Nah, kalau itu menurut aku sih sebetulnya banyak sekali faktor ya. Jadi tidak ada faktor yang benar-benar, wah doom scrolling ini nih langsung bisa bikin kita asam lambung gitu. Enggak serta-merta seperti itu. Tetapi sedikit tidaknya dia juga ada ikutan andil gitu, menjadi pemantik ya, keluarnya si asam lambung klien, beberapa klienku gitu.
0: Ini menarik nih. Ternyata efeknya bisa kemana-mana ya, dari doom scrolling Kak ini gitu. Oke deh, nanti kita sambung lagi nih Kak, ini keasikan kita ngobrol, penjelasannya juga seru. Nanti kita obrolin lagi yang akan lewat berikut informasinya. Jangan kemana-mana pendengar, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang sudah mulai ketampar-tampar halus karena kebiasaan jempolnya, ya jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di frekuensi 105,2 MHz atau langsung di RRI Digital, dan tonton aja boleh juga di Facebook Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
4: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
5: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?
6: USU Indonesia resmi umum.
7: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
6: 33 atlet.
7: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
8: Aku tak sempurna.
9: Jangan suka membedakan anak.

0: Yes, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Dialog Denpasar siang ini bersama saya Hapsarina Choa dan juga masih bersama Kak Gita nih ya dari IMPSI Bali. Ya. Kita masih bahas isu hangat seputar doom scrolling, scroll terus kok makin gelisah. Nah, ini dia nih, seru nih ya. Ya, Mbak Gita, ini pertanyaan yang berikutnya ini kan tadi kita sempat bahas sedikit sekali terkait pola dan juga dampak gitu. Kira-kira apa lagi nih yang mungkin kita sebagai manusia tuh otak itu justru makin terdorong gitu untuk mencari informasi tambahan saat kita tuh merasa udah takut, udah merasa ini gak pasti, tapi malah terusan gitu nyari-nyari. Mungkin boleh dijelasin nih otak manusia ini kenapa ini begini.
1: Okay. Nah, again ya, jadi ini tidak hanya di satu orang gitu ya, dan juga tidak hanya di satu generasi. Kita tahu sekarang kan di Indonesia lagi tren banget nih, oh ini aku masuk gen alpha gitu ya, gen X, gen Z gitu ya. Jadi sebetulnya semuanya pada dasarnya manusia itu punya fungsi yang sama dari segi otaknya. Nah, jadi ketika kita mulai untuk berselancar gitu ya, istilahnya di dunia elektronik gitu ya, kan banyak sekali ada sumber informasi, kemudian ada update gitu ya, entah itu update-nya memang betul ataupun bisa jadi berita hoax gitu ya. Tetapi again, karena kita selalu terpapar dengan hal-hal negatif, nah di dalam diri manusia itu ada yang namanya otak kan ya. Nah, di otak itu juga selalu memberikan respon yang pertama gitu Kak. Nah, jadi manusia itu cenderung lebih mudah mendapat sinyal dari arah negatif. Kalau bahasa psikologinya itu adalah negatif bias, negatif bias gitu. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang salah gitu ya, atau sebuah keanehan. Nah, tetapi memang sudah alarmnya seperti itu. Nah, jadi ketika tubuh dan otak itu mendapat sinyal bahwa oh ini nih informasi bikin aku gak tenang nih, aku ngerasa aku sedikit terancam. Nah, jadi otomatis otak juga merespon bahwa oh hal ini nih harus aku protek nih, aku harus melindungi diri. Dengan cara apa? Ketika ada berita negatif masuk, kita merasa terancam. Jadi respon selanjutnya adalah oke, kita akan berupaya untuk membuat kita kembali dalam mode shift. Dengan cara apa? Mencari informasi lagi.
0: Hah?
1: Gitu.
0: Oh, jadi mungkin itu yang bisa menjelaskan fenomena yang saya rasakan. Oh, jujur jadi akhirnya ya. Pertama nyarinya hiburan, ketemu sesuatu yang negatif, coba lagi sekali. Reels yang lain gitu kan. Oh, masih negatif, coba lo sekali. Mungkin saya akan menemukan yang bagus, giliran yang bagus, coba lagi. Mungkin lebih bagus lagi ada. Itu negatif. Negativity bias itu maksudnya
1: yes, ya? Betul Kak. Jadi sebetulnya itu tuh upaya yang bagus gitu untuk diri memprotek. Gimana nih biar aku safe gitu ya, biar aku, soalnya diri kita juga menjaga diri niatnya gitu ya. Tapi sekali lagi di media sosial juga ada yang namanya algoritma. Ditambahnya lagi memang skema otak kita juga lebih mudah terpapar dengan hal-hal negatif. Nah, pas banget tuh banyak combo Kak jadinya.
0: Terus gimana dong Kak, di satu sisi kan maksudnya gini, kalau sudah kita ini kan akhirnya kita tercerahkan ya dari sisi psikologi bahwa ini ada namanya negativity bias gitu, yang artinya bahwa kita tuh sudah mengenali sebenarnya gitu kan, bahwa ini kita buruklah ibaratnya yang sudah kita lakukan ini gitu. Ini gimana Kak, satu sisi otaknya itu tadi Kakak jelasin, coba lagi sekali gitu, biasnya itu di sini. Itu kita harus gimana? Kalau misalnya kita sudah tahu nih, sudah dijelaskan, terpapar informasi dari Kak Gita sendiri, oh ternyata ini gak baik gitu, ini jangan dilanjutkan. Apa yang harus kita lakukan Kak? Langsung naruh handphone? Atau gimana gitu?
1: Okay. Nah, jadi again ya, hal itu tuh manusiawi banget. Jadi gak apa-apa banget untuk kita rasakan. Jadi don't blame yourself. That the first, itu yang pertama.
0: Okay. Nah, jangan menyalahkan diri sendiri dulu.
1: Betul.
0: Okay, baik.
1: Okay, jangan
0: diterima gitu ya.
1: Diterima, betul diterima. Banget Kak. Yang pertama, kita sadari bahwa ya betul, kita memang dalam kondisi yang harus move gitu ya. Dari kalau kita terus ada di circle itu, ya kita akan capek sendiri gitu ya. Jadi yang pertama, kita sadari bahwa oke, kita harus stop. Dan yang kedua adalah kalau kita bilang, oke, berarti aku nggak boleh pegang HP lagi nih, berarti aku harus stop stop scrolling ini dan itu, bukan itu jawabannya. Dan itu juga kurang tepat gitu ya, karena again, yang namanya media sosial juga tidak melulu tentang hal negatif ya kak.
0: Betul.
1: Nah apalagi sekarang kan kita bisa mendapat informasi juga melalui media sosial, kita juga bisa mendapat benefit yang banyak gitu dari media sosial, tetapi again selalu berdampingan dengan dampak buruknya.
0: Betul, nah, dua sisi mata uang ya.
1: Betul sekali. Nah balik lagi, caranya adalah yang pertama kita sadari, yang kedua coba kita taruh HP-nya pelan-pelan dulu.
0: Kayak kita bukan langsung dilempar gitu ya? Enggak,
1: jangan kak ya, nanti kita malah kesannya kayak mau lem biru ya,
0: lempar beli baru.
1: Betul, itu malah makin menambah ini ya, masalah baru ya kak ya.
0: Kecuali kamu sultan.
1: Iya, betul.
0: Terus gimana kak, taruh handphone pelan-pelan yang kedua.
1: Kita taruh handphone pelan-pelan, kita tarik nafas pelan-pelan. Oke, again kita tanya nih ke diri kita sendiri, sebetulnya apa sih maunya gitu loh dari scrolling itu. Sebetulnya sah-sah saja dan boleh-boleh saja.
0: Aha.
1: Tapi langkahnya adalah sebelum kita mulai untuk scrolling, kita tanya ke diri kita, aku tuh maunya apa? Kayak, oh aku mau lihat video yang lucu-lucu deh. Tujuannya aku mau naikin moodku, gitu ya. Nah oke, kita tetapkan, kita tanya nih ke diri sendiri, aku maunya apa ya? Oh aku mau buka TikTok nih, aku mau lihat bayi-bayi lucu gitu ya, atau video-video video lucu gitu kan ya. Oke, kemudian kita step kedua, kita bisa buat set timer, kira-kira berapa lama ya aku tuh mau scrolling gitu ya. Itu sebenarnya bentuk kita peduli dengan diri kita gitu ya. Nah misalnya kayak, oke kayaknya 10 menit, 15 menit udah cukup. Oke, kita set di awal nih. Kita set di awal, oke 10-15 menit, oke cukup. Nah terus ketika kita scroll again ya, mungkin di awal-awal akan terasa menyenangkan, tapi kadangkala kalau ada satu berita nyangkut nih, atau satu konten yang bikin kita kesel nih, nyangkut gitu ya. Bisa jadi muncul algoritma nih, algoritma yang memasukkan video-video yang bikin kita kesel lagi. Nah kan begitu tuh, bisa jadi. Nah terus kalau hal tersebut terjadi, yang awalnya mood kita udah bagus, tiba-tiba mood kita menjadi jelek, kita juga punya kuasa atas diri kita sendiri dan atas handphone kita. Jadi kan ada yang namanya fitur mute ya kak. Ada fitur blokir juga gitu ya. Nah jadi itu sebenarnya sebagai upaya kita untuk memprotek diri, karena again kita sudah menyadari kok itu tuh sebenarnya kontennya kurang bagus untuk kita. Kadang-kadang kita juga ngelihat hal-hal lain gitu ya, malah emosi-emosi yang dulu mungkin sempat kita pendam itu jadi dipantik lagi nih. Nah jadi kan itu impactnya juga buruk ke kita. Jadi kita juga punya kuasa kok untuk, ya udah deh aku mute aja daripada aku kesel sendiri gitu. Jadi di fitur-fitur sosial media itu kan banyak banget, ada yang not interest gitu ya, ada juga yang ya udahlah aku mute aja daripada energiku makin terserap gitu. Karena again kita tanya ke diri kita yang pertama, kita maunya apa? Oh mau have fun aja gitu. Ya kalau mau have fun, kita juga punya kuasa kok untuk nge-mute ataupun kita kalau nggak suka ya di skip gitu. Itu upaya yang paling memungkinkan untuk kita lakukan.
0: Oke, kak, kalau kita ngomongin kebiasaan doom scrolling ini kan sebenarnya terus-terusan ya tiap hari, apakah ini bisa berdampak nggak sih kak untuk mungkin kualitas istirahat kita atau fokus kita sehari-hari, itu ngefek nggak sih?
1: Nah kalau yang doom scrollingnya tentu pasti berefek kak.
0: Oh ya?
1: Iya, yes, betul sekali kak.
0: Bukannya kita makin laser fokus gitu nggak ya kak?
1: Nah jadi sebenarnya banyak banget ya kak dampak-dampaknya gitu ya. Tentu yang pertama, mengurangi jam tidur bisa jadi banget kak. Karena kadang-kadang, nah aku ambil cerita dari orang-orang terdekatku gitu ya. Jadi kan biasalah kita bekerja gitu ya kak. Nanti sampai di rumah sempat bersih-bersih diri, abis itu langsung rebahan sambil scrolling. Nah terus dia itu sebetulnya menjatah diri dia kayak, oh aku jatah aku main HP tiap hari tuh 2 jam. Nah padahal badan tuh udah capek banget, tapi tuh kayaknya aku masih pengen scroll deh, aku masih pengen scroll gitu ya. Dan ketika mata dia udah terang lagi nih kak, Nah, dia emosinya juga kedulan terpancing nih, dia jadi kesel nih. Nah, terus dia ngerasa kayak, wah, aku harus tahu nih kelanjutannya kayak gimana. Biasanya kan ada potongan-potongan video gitu ya, misalnya kayak captionnya kalau rame lanjut part 2 gitu kan.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah yang kayak gitu tuh kak. Nah terus habis
0: atau
1: itu
0: atau drama-drama 1 menitnya.
1: Betul. Nah kayak gitu tuh, wah dia jadi makin kepo nih, makin penasaran gitu ya. Dia FOMO juga nih kalau nggak tahu nih kelanjutannya, otomatis itu juga akan memotong jam tidur. Nah as we know, ketika kita kekurangan waktu istirahat, ya pasti akan berimpact juga ke tubuh kita. Kita baru bangun rasanya tidak semangat, gitu bisa jadi kita lemes gitu kan. Mood juga bisa jadi terganggu gitu kak. Dan juga impact yang lain juga bisa banget kak, ke relasi, ke fisik kita juga. Itu sedikit tidaknya akan ada perubahan.
0: Oke, baik. Ini berarti dampak yang bisa kita lihat di keseharian ya. Nah, kalau kita ngomongin dampak-dampak ini, kemudian mulai dari kurang tidur, kemudian kurang tidur dan kemudian fokus harian kita, di satu sisi yaitu tadi scrolling kita nih menyenangkan gitu. Niat awalnya pengen mencari sesuatu yang menyenangkan atau istilahnya mencari update terbaru sesuatu gitu. Berujung pada kurang istirahat dan fokus harian kita di besoknya yang mulai menipis. Nah, yang saya penasaran nih kak, kalau misalnya tadi sempat kita singgung kan terkait bahwa kita itu handphonean, kemudian kita dapat sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ini kita sadari dulu. Tadi kakak sempat sebutkan kan, kita sadari dulu. Nah, kalau misalnya sudah kita sadari, terus kita letakkan handphone dengan perlahan, atur nafas, bertanya kepada diri sendiri gitu ya, alasan apa kita mau scrolling. Nah ini nih gimana nih kak sampai di sini? Ini saya pengen tahu kelanjutannya gitu. Setelah kita melakukan pernafasan, menyadari, terus kita harus ngapain nih supaya kita itu bukan ya untuk saya ya, nggak tahu untuk yang lain. Tapi yang mana baiknya mungkin kakak bisa bantu. Apakah kita ngambil handphonenya lagi atau kita letakkan dan kita melakukan hal yang lain setelah kita tarik nafas ini?
1: Oke, nah jadi aku akan memberikan beberapa opsi gitu ya. Karena again, tidak satu cara akan berhasil untuk kita lakukan. Karena kan kita juga karakteristiknya juga berbeda-beda gitu ya kak. Nah jadi karena memang betul langkah pertama kita sadari, habis kita sadari kita harus take action gitu ya. Nah take actionnya, jadi yang pertama, kalau kita merasa udah overwhelmed banget, kayaknya udah enggak banget, hal yang paling mudah untuk kita lakukan adalah kita bisa melakukan grounding kak. Kalau kita dalam perasaan cemas banget, karena mungkin aku bagi menjadi beberapa ini ya, beberapa kondisi ya. Kalau beberapa orang yang pernah aku jumpai juga kayak yang asam lambungnya naik, kemudian tangannya gemeter, dia juga gak tahu harus ngapain. Jadi hal yang paling mudah adalah kita melakukan grounding kak. Itu jadi salah satu teknik di psikologi juga. Artinya kita itu here and now. Karena memang efek doom scrolling ini kan membuat kita cemas. Cemas itu adalah ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi, dan itu tuh hanya berputar-putar di kepala gitu ya. Sampai kita tuh gak tahu nih harus ngapain gitu. Nah dalam kondisi itu, setelah kita meletakkan HP, atur nafas, dan kita gunakan semua alat indera kita. Yang pertama, kita bisa cari 5 benda yang bisa ditangkap oleh mata. Misalnya kayak di ruangan ini, di sini ada kamera, ada mikrofon, kemudian ada meja. Jadi kita menggunakan alat indera kita untuk kita connect lagi nih, bisa ada di ruangan itu. Kemudian kita bisa rasakan teksturnya, teksturnya lembut ya, ternyata temperatur suhu tubuhku makin dingin gitu ya di bagian tangan. Kemudian kita coba juga di bagian lengan kita yang lain gitu ya. Kemudian kita mulai hirup aroma apa ya yang ada di ruangan ini gitu, misalnya ini khas banget ya parfum yang aku pakai misal, atau mungkin pas banget nih ada tetangga yang lagi goreng-goreng gitu ya, pas banget lewat, ini aroma lagi goreng sambel gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengkonekkan kita kembali ke ruangan ini. Itu kalau kondisinya yang cukup parah ya. Nah kalau untuk yang masih so-so lah ya, masih bisa untuk kita hadapi gitu ya pelan-pelan. Kita bisa membuat set lagi nih ke diri kita. Oke, kita maunya apa? Kalau misalnya kayaknya udah gak mau lagi buat scrolling dulu, kita boleh melakukan aktivitas yang selama ini mungkin pengen kita lakukan gitu ya. Misal kayak, oh aku pengen baca buku, udah lama nih gak baca buku. Daripada kita menghabiskan energi kita dengan scrolling lagi yang membuat kita makin overwhelm, oke, aku mau baca buku. Atau mungkin sesederhana, ah aku mau ini nih, mau berkebun aja deh. Gitu ya, jadi hal-hal sederhana aja kita bisa kita lakukan untuk lepas dari si handphone ini. Tapi kayaknya kalau ada yang masih pengen nih kayaknya, tapi aku nih masih pengen, aku belum bisa nih break the circle gitu ya. Dan that's okay banget, karena di sini kita tidak akan menghakimi siapa-siapa gitu ya. Nah, hal yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah kita deal-dealan dulu nih sama diri sendiri. Kita deal-dealan, kita udah tahu nih impact-nya nih tiap kali aku buka X gitu ya misalnya. Tiap kali aku buka, misal kayak kita waktu buka Instagram kita happy, tapi pas kita beralih ke X kebawahnya kesel mulu ya. Nah, jadi kita bisa tanya ke diri sendiri, aku tuh maunya buka apa? Terus biasanya platformnya platform yang mana sih yang lebih mudah memicu aku kesel, memicu aku bawaannya males banget gitu. Jadi tanya ke diri sendiri. Terus kita juga bisa menentukan berapa lama waktu kita untuk scrolling dan di jam berapa kayaknya aman nih buat aku scrolling gitu. Karena again, jangan sampai membuat waktu istirahat kita terpotong gitu ya. Karena kan bahasanya sekarang kita udah kerja lembur bagai kuda, terus sekarang ketambahan lagi nih dengan scrolling-scrolling yang tidak ada ujungnya, yang malah bikin kita makin kesel gitu ya. Jadi kita mengupayakan sesuatu yang baik untuk diri kita gitu Kak.
0: Oke, jadi ibaratnya kalau misalnya kita sudah merasakan gitu ya, mungkin lebih tepatnya bagaimana kita sudah tahu, oh ini kayaknya udah ngerasa gak enak nih sosial mediaannya nih hari ini nih gitu ya, scrollnya. Jadi pertama tuh harus menyadarinya dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Apa yang dirasakan gitu. Kemudian ada take actionnya, ditaruh handphonenya gitu kan. Terus sudah gitu grounding, bener gak Kak?
1: Iya betul banget Kak.
0: Habis itu menentukan, kalau misalnya melakukan kegiatan lain bisa gitu kan, atau kalau mau handphonean lagi berarti harus menentukan saat itu juga ya kayak mau berapa lama gitu ya.
1: Betul banget.
0: Oh gitu, oke. Terus ada ini gak sih Kak, kalau misalnya kita sudah melakukan step-step itu, misalnya ada momen gitu slip, aduh ntar lagi nih videonya belum kelar gitu. Oh, misalnya anggap aja notifikasi 5 menit sudah berakhir, tapi videonya nih belum kelar. Nih gimana caranya kita biar tegas ke diri sendiri nih Kak?
1: Oke, jadi ya itu tuh manusiawi banget untuk kita dapatkan ya. Even kita sudah strict gitu dengan diri kita sendiri, tapi sometimes itu ada peluang loh ya Kak untuk muncul lagi.
0: Bener.
1: Itu tuh manusiawi banget, nggak apa-apa banget gitu ya. Nah mungkin kalau kita pengen tough, kita pengen keras sama diri kita sendiri, okay, aku taruh gitu ya. Nah tapi kalau kita masih pengen nego-nego ya dalam diri kita sendiri gitu, that's okay banget. Jadi kita ambil penambahan waktu hanya sedikit. Dan again, semuanya memang di dalam diri kita sendiri ya Kak, kuncinya. Jadi okay, kita kasih toleransi satu kali deh. Nanti aku harus janji nih, aku harus nepati janjiku sendiri gitu. Nanti ditutup aja gitu. Tetapi kadang-kadang Kak, kalau misalnya ada beberapa orang yang masih bisa ya untuk menyelesaikan hal tersebut dengan sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mereka butuh bantuan gitu. Jadi tergantung seberapa seberapa berat ya kondisinya mereka gitu kan. Kadang-kadang kita juga namanya makhluk sosial, kadang-kala kita bisa mandiri, kadang-kadang kita juga masih butuh bantuan orang lain, dan that's really okay banget untuk minta tolong ke orang terdekat kita.
0: Oke, gitu. Baik, soal pertolongan nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pendengar, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ternyata nampung semua kabar dunia dalam kepala itu ada harganya ya. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali lagi ke dialog dan pasar siang ini setelah yang berikut.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Kembali lagi di Denpasar siang ini. Dialog untuk Anda bersama saya Hapsar Naco dan juga narasumber kita ada Kak Gita. Gusti Ayu Gita Widi Savitri SPSI Psikolog. Kita masih bahas terkait topik doom scrolling. Scroll terus kok makin gelisah ya. Nah Kak, tadi kita udah bahas sedikit tapi saya penasarannya masih untuk cara sederhana kita membedakan sikap antara benar-benar waspada dengan rasa cemas yang cuma cari pembenaran aja. Ini kayak apa nih Kak?
4: Oke, jadi kadang-kadang kan kayak beda tipis gitu ya. Ini aku tuh sebenarnya lagi waspada atau aku tuh kayak cuman pengen cari validasi aja gitu ya Kak ya. Nah jadi ketika kita waspada adalah kita tahu apa yang kita hadapi gitu ya. Misal kayak karena kita ngobrol tentang doom scrolling ini dengan paparan konten-konten negatif itu, oke, aku tahu nih apa yang aku alami dan aku tahu langkah selanjutnya aku harus bagaimana. Nah itu waspada. Artinya kita sudah punya bekal antisipasi ketika hal yang kita takutkan itu terjadi. Sedangkan kalau kita haus validasi gitu ya, kita tuh pengen banget nih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lagi lari-lari gitu ya di kepala. Nah bedanya adalah ketika sebetulnya arahnya kita tidak tahu nih arah jelasnya kemana. Jadi lebih ke aku mau ke A, aku mau ke B, aku mau ke C dan aku pengen semua dapat jawabannya. Nah itu lebih ke arahnya dan juga kapan kita tuh merasa udah cukup. Oke, aku ngerasa segini informasi tuh udah cukup nih dan sudah bisa jadi bekal aku. Nah itu untuk bagian si waspada. Sedangkan yang untuk si tidak capek-capek ya untuk mencari jawaban, nah itu tuh yang perlu kita waspadai, yang nanti akan menimbulkan kecemasan gitu.
3: Nah Kak, kalau kita bahas tadi juga terkait pertolongan nih. Mm-mm. Kapan kita menyadari bahwa kita sudah harus mencari pertolongan, mungkin bisa dimaksudkan adalah bukan pertolongan kita menolong diri kita sendiri atau self help ya, tapi bantuan orang lain, entah itu keluarga, teman atau mungkin tenaga profesional.
4: Oke. Nah, bagus sekali. Akan lebih bagus ketika kita sendiri yang menyadari ya. Kayaknya ada sesuatu yang aneh dari diri aku, tapi aku tuh nggak tahu. Kadang ada orang yang seperti itu, tapi kadang juga dia straightnya dia udah tahu. Oh, aku nih karena keseringan handphonean deh, aku jadi gampang emosian, kemudian relasiku dengan teman-temanku atau dengan keluargaku jadi makin terpotong gitu ya. Dan juga di samping dari emosi kita ya yang naik turun, kita juga gampang banget lupa, gampang banget jadinya ke distract gitu ya. Nah hal tersebut sebetulnya bisa kita sadari atau mungkin lingkungan sekitar kita yang menyadari. Tapi kapan sih kita perlu untuk meminta tolong adalah ketika hal-hal tersebut sudah mengganggu aktivitas keseharian kita.
3: Oke.
4: Gitu.
3: Jadi kita sudah harus mulai mencari pertolongan gitu ya kalau sudah mengganggu aktivitas keseharian.
4: Betul sekali.
3: Ini di jangka waktunya nggak sih? Seminggu, dua minggu, dua hari gitu?
4: Nah kalau untuk jangka waktunya sebetulnya sih, kadang tuh ada istilahnya seperti ini Kak. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi gitu. Jadi mungkin mau sedikit cerita gitu ya Kak. Jadi kadang-kadang orang juga berpikir kayak, ah aku nih masih bisa buat nolong diri aku sendiri. Oke lah, boleh lah kita tunda dulu lah, kita coba dulu. Dan nggak apa-apa banget sebenarnya untuk kita mengupayakan diri kita tuh sah-sah banget Kak gitu. Tetapi ketika rasanya kita tuh udah nggak bisa nih, aku udah coba cara A, B, C, tapi kok sama aja ya, gak ada perubahannya. That's really okay banget untuk kita minta tolong ke teman dulu deh, kalau memang masih masih kayaknya belum ada kesiapan nih untuk ke tenaga profesional misalnya. Gak apa-apa. Jadi kita reach out teman kita, kita bareng-bareng nih cari solusi enaknya gimana. Tapi kalau memang kapasitas teman juga gak bisa, ya sudah, tidak apa-apa sekali untuk ke profesional. Karena again, yang datang itu tidak selalu mengobati, tetapi bisa jadi untuk mencegah gitu.
3: Oke, baik, itu dia solusinya, mencegah sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau misalnya orang yang ngerasa, saya gak doom scrolling, saya tahu kapan waktunya, tapi kita lihat nih, dia perubahan secara mentalnya, emosian, terus baperan, itu apakah itu termasuk akibat yang harus kita carikan bantuan dari luar, gimana Kak?
4: Nah oke, bagus sekali ya kalau kita memiliki lingkungan yang peka gitu ya. Karena kadang-kadang kan again ya, lingkungan itu kadang ada yang peka, kadang juga kayak ya udahlah itu urusan masing-masing kan gitu ya Kak ya. Nah tetapi kalau kita ada di posisi yang lingkungan kita peka dan kita pengen menjaga lingkungan kita agar tetap bagus lah ya, dari segi relasi gitu ya. Kita sebagai teman, yang pertama apresiasi ya, bahwa okay, aku bisa loh melihat ada perbedaan dari temanku gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan informasi gitu. Misal kayak kita dekati secara personal gitu, kayak kok aku rasa kamu akhir-akhir ini ada yang berubah ya, kok kayaknya kamu lebih emosian, aku lihat seperti ABC gitu ya. Tapi kita melakukan pendekatannya personal dan sesuai dengan karakteristiknya. Gitu. Itu kemudian kita informasikan, gimana kalau aku saranin kamu mungkin untuk ke profesional, atau mungkin dengan bahasa yang lebih enak gitu ya. Karena kadang-kadang kan kita harus punya seni ya, seni dalam berbicara gitu ya. Karena kadang-kadang kan bisa jadi orang tersebut menanggapinya secara berbeda gitu ya, karena ini lebih ke sensitivitas gitu. Jadi langkah yang memungkinkan kita lakukan adalah menawarkan bantuan dulu. Kamu kenapa, mau cerita enggak?
3: Kalau dia nggak mau,
4: gitu tuh. Nah kalau misalnya dengan tipe-tipe yang ngel-ngel kayak gini nih Kak, nah jadi emang ada tantangannya gitu. Jadi kita mungkin bisa untuk bilang aja, tapi aku lihat-lihat kayaknya lama-lama nih kamu ada ini deh, kamu ngerasa nggak? Jadi kita balikin lagi nih pertanyaan kita, coba deh kamu inget-inget, kamu ada yang beda gak sih? Soalnya aku tuh ngerasa tuh gini-gini. Jadi kita lemparkan ke fakta-fakta gitu ya ke dia. Nah kalau umpannya dapet nih dari dia, nah kita pelan-pelan bisa tuh merekomendasikan, gimana kalau minta bantuan aja, gak apa-apa banget loh untuk minta bantuan gitu.
3: Gitu caranya ya.
4: Nah betul Kak, itu umpannya ketangkep. Nah kalau umpannya
3: berikan fakta-fakta gitu,
4: fakta-faktanya dia gitu kan, yang akhirnya itu mendapat insight dari dia, ya juga ya kok aku malah ini ya, kok aku malah itu ya. Nah itu kalau jalannya mulus Kak. Nah tapi kan ada beberapa tipe yang kayaknya kita lempar-lempar juga ini pancingannya nggak ini ya, nggak diambil ya sama dia. Dan di situ hal yang perlu kita ingat bahwa kita sudah

0: sudah usaha gitu ya. Yes, giving our best.
1: Yes, betul yeah, sekali.
0: Oke, Kak, terakhir nih, waktu tidak terasa. Aduh, semakin cepat berlalu. Ada enggak sih langkah sederhana mengatasi doom scrolling ini?
1: Oke, langkah yang paling sederhana sekali ya untuk diri kita sendiri adalah yang pertama, kita menyadari maunya apa sih ketika kita buka HP gitu ya. Karena again, sah-sah saja orang kita juga bisa healing lewat scrolling juga bisa, tetapi kita juga harus tetap waspada gitu ya. Kita harus tetap membuat set ke diri kita. Oke, kita maunya buka aplikasi apa, terus niat awalnya apa, dan kita juga tetap memasang set ke diri kita. Oke, jatah aku buat main HP sepersekian menit. Kemudian kalau kita sudah merasa kayaknya nih ada hal-hal yang terpancing nih malah di diri aku. Oke, kalau kita sudah merasakan hal tersebut, kita take action. Boleh ditaruh HP-nya, kita mau jalan-jalan bentar, atau mungkin kita melakukan aktivitas yang lain, atau kita sudahi, terus kita reach out teman-teman kita yang ada di sekitar kita juga boleh banget.
0: Oke. Berarti menentukan mungkin berapa tujuannya awalnya buka sosmed gitu ya, atau handphone buat apa scrollingnya, terus ada batasannya gitu ya, berapa lama gitu ya. Oke, ada lagi mungkin?
1: Oke, mungkin yang ingin aku highlight sekali lagi ya, yang namanya doom scrolling itu adalah sebuah kebiasaan ya. Jadi bukan diagnosis klinis yang wah banget gitu ya. Kadang-kadang kan sekarang pada FOMO gitu ya, aku doom scrolling, aku ini, aku itu. Enggak, itu hanya sebuah kondisi kebiasaan scrolling berselancar mengkonsumsi berita-berita negatif yang berimpact ke diri kita, dan itu ke arah yang negatif gitu. Dan tentu karena itu adalah sebuah kebiasaan, kita juga bisa keluar loh dari kebiasaan itu.
0: Oh iya juga ya.
1: Itu betul. Jadi bukan berarti episode kita udah stuck di situ aja, enggak kok.
0: Oke, baik. Nah, itu dia sesuatu yang harus kita pahami bahwa ini kebiasaan masih bisa diubah gitu ya. Bukan berarti harga mati di sini ya.
1: Betul banget, Kak.
0: Oke, thank you banget Kak Gita sudah mampir ke Studio Pro 1 RRI Denpasar ngobrolin tentang doom scrolling. Duh, luar biasa nih ya. Kita jadi terserahkan gitu ya. Jadi bukan berarti kita harus patah semangat gitu untuk kalau ini terjadi sama kita, tapi lebih kepada gimana ke depannya gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita sudah mulai merasakan doom scrolling ini mengubah keseharian, bahkan mengubah kebiasaan dan karakter kita di satu sisi. Jadi thank you banget Kak Gita udah ngobrol-ngobrol dan juga memberikan pencerahan untuk kita. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Kak, untuk topik yang berbeda.
1: Mau banget, Kak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk RRI juga. Terima kasih juga untuk Kak Absari karena sama-sama memberikan aku kesempatan kita bisa berbincang-bincang gitu ya. Sedikit tidaknya kita bisa berbagi gitu ya, saling mengisi di sini. Iya, thank you so sama-sama much banget, Kak.
0: Oke, terima kasih juga nih untuk ada Pak Oke Mulyarte di Padang Sambian yang juga monitor dari Facebook ya. Oke, sampai di sini perbincangan kami untuk jelang siang kali ini pendengar. Saatnya saya Hapsari Nacua pamit undur dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita akan haturkan puja Trisandya terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dan pasar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
1: Ya, tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
0: Sementara itu, pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
1: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
0: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau TRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Tembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Tembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2020.

memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet di berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Yes, bakar sate jangan sampai gosong ya. Jalanan macet bikin emosi melayang ke awang-awang. Daripada klaksonan gak jelas, mending kita intip dulu nih pantauan kamera ATCS bareng rekan Made Setiawan untuk siang hari ini dari ruang ATCS untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Ya, silakan rekan Made Setiawan informasinya.
1: Ya, terima kasih rekan RRI. Selamat siang pendengar RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah TCS Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali dari simpang pertama dari simpang Moribang, terpantau dari arah Idabagus Mandro menuju ke arah Sanur. Siang hari ini arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Moribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewaruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Balibit, terpantau dari arah Penanggala menuju ke arah Balibit, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Hangdua menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewaruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Sindu, terpantau dari arah Sendur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewaruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas yang hari ini terpantau lancar, dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Dewaruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Pemelisan, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Suwung Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewaruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Benua Mas Sangaran, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Seseta menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan dari arah Dewaruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah Tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Potong Kuda Ngurah Rai, terpantau dari arah Kuta menuju ke arah Bandara, arus lintas terpantau lancar. Dan dari arah Tol menuju ke arah Bandara terpantau lancar. Dan juga dari arah Bandara menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dari simpang Kedengaran terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Unut Jimbaran, terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah kampus Unut menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Taman Griya terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain simpang Pituta terpantau dari arah Isetel menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan menuju dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari simpang Tanjung Benoa terpantau siang hari ini dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan dari simpang BDDC Nusa Dua terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami laporkan. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati, tetapi mereka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Maristan laporkan, selamat siang dan terima kasih.
0: Oke, matur suksma beli made untuk informasinya. Nah, ingat ya, jalanan ini milik bersama nih pendengar, bukan tempat ajang uji nyali atau ajang uji kesabaran ya. Jadi tetap tertib gitu, jangan nyelonong, patuhi rambu biar selamat sampai tujuan. Ya, lanjut menemani aktivitas ada di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Di frekuensi 105,2 MHz dan juga aplikasi RRI Digital bersama saya, Hapsari Najwa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan. Supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh. Supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa. Mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cinta itu cinta. Iya, cinta. Eh, Intan. Sini, kau duduk sini.
1: Eh, enggak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah. Gabung-gabung sama kita di
2: gitu
0: sini.
2: Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
1: Ya udahlah.
0: Eh, Tan. Mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih

harus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Fondasi itu menjadi kuat gitu, fondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
2: Kira mempengaruhi daripada sebuah putusan atau jalannya peradilan.
3: Selamat siang. Tokoh adat dan agama menegaskan pentingnya menjaga kerukunan. Peradilan yang kuat bukan hanya ditentukan oleh aturan yang berlaku. Dari HM Muruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Hapsarana Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali soal tokoh adat dan agama di Bali menegaskan pentingnya menjaga kerukunan serta menghormati keberagaman di tengah masyarakat. Sikap saling menghargai dan tidak membawa isu suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi kunci mewujudkan Bali yang damai dan bebas rasisme.
1: Kalau mau fondasi itu menjadi kuat gitu, fondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
5: Bali dinilai tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi keberagaman dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tokoh adat dan agama di Bali mengajak seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi isu rasisme serta menyelesaikan setiap persoalan berdasarkan fakta tanpa membawa-bawa suku, agama, ras, dan antar golongan. Manggala Pasikan Pecalang Kabupaten Klungkung Putu Yudi Pasekusuma kepada RRI kemarin mengatakan masyarakat Bali sejak dahulu hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang. Menurutnya, kehidupan sosial di Bali menunjukkan sikap terbuka dan saling menghormati antar umat.
6: Bali ini kan sudah dari zaman kerajaan ya, kita antara umat Hindu dan non-Hindu itu hidup berdampingan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di sini. Ya oknum lah, ada 1-2 orang mungkin yang tidak mengerti dengan budaya kami. Justru kita sangat welcome dengan orang luar.
5: Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia atau MAKIN Kabupaten Klungkung, Widianto Putra mengajak seluruh umat dan etnis untuk saling merangkul serta menjaga persatuan. Ia menilai isu rasisme tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan politik.
7: Kita harus merangkul seluruh umat dan etnis dan tidak ada lagi modelnya dicampur adukan dengan adu domba. Kita harus NKRI dan bersatu padu.
5: Sementara itu, Juru Bendesa Adat Sumerta Imade Aryawan Payuse menegaskan keberagaman merupakan fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap persoalan menurutnya harus diselesaikan berdasarkan fakta, bukan latar belakang suku, agama maupun daerah asal.
1: Bahwa Nusantara ini terbangun fondasi yang terkuat itu adalah keberagaman gitu. Artinya bahwa dengan menghargai keberagaman itu berarti perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur rasis itu tidak sangat minim dan tidak ada gitu harusnya. Kalau mau fondasi itu menjadi kuat gitu, fondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
5: Kerukunan dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi kunci menjaga Bali tetap aman dan damai. Penyelesaian setiap persoalan diharapkan berpegang pada fakta serta tidak memperuncing perbedaan identitas di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Bali terkenal sebagai pulau yang penuh kedamaian dan ketenangan. Namun, di tengah keberagaman yang ada di Bali saat ini, mulai muncul benih-benih rasisme yang jika dibiarkan dapat mengusik kedamaian. Menjaga kedamaian Bali tentu bukan tugas pemerintah saja, tetapi membutuhkan komitmen semua pihak. Lantas bagaimana upaya nyata dalam mewujudkan hal tersebut? Berikut selengkapnya terungkap dalam perbincangan Nyoman Kasih bersama praktisi dan penyuluh agama Hindu ahli madya Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya.
8: Baik Pak Nyoman Arya, Bali selama ini dikenal sebagai pulau dewata yang damai dan masyarakatnya begitu ramah. Namun belakangan sering kita saksikan baik di media sosial terjadi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan rasisme. Nah, bagaimana dari peran penyuluh untuk meredam munculnya benih-benih rasisme ini di Pulau Bali yang kita cintai bersama ini, karena Bali memang terdiri dari beragam suku, agama, dan juga ras yang datang dari berbagai penjuru di Nusantara dan juga bahkan dari luar negeri dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bali.
9: Memang julukan Bali memang berabad-abad adalah pulau yang memang memberikan ketenangan. Sudah barang tentu ketenangan ini orang akan datang untuk mencari ketenangan. Namun di akhir-akhir ini memang suatu perubahan yang harus mesti terjadi. Karena apa? Karena perubahan itu yang kekal. Nah, namun perubahan ini sejauh mana umat masyarakat untuk bisa menyikapi dengan suatu prinsip ada keberagamaan, ada keberagaman. Ya, kita memiliki suatu keyakinan setiap insan karena suatu titik yang memang menjadikan krusial itu adalah menyentuh keyakinan, menyentuh agama, menyentuh ras. Ya, ini akan mengglobal isunya. Ya, untuk itulah jangan sampai hal ini disentuh gitu. Apalagi dilukai. Ya, dengan prinsip inilah Bali sudah sangat teruji di dalam keberagamaan dan keberagaman. Kementerian Agama memiliki tugas di dalamnya, ya, sebagai fasilitator, motivator, dan yang terakhir adalah dinamisator. Ya, pada saat terjadinya yang tidak dinamis, disharmoni, maka Kementerian Agama memiliki peran di dalamnya. Untuk apa? Untuk memfasilitasi. Ada apa di balik ke disharmoni ini, ya, supaya tidak terus-menerus berkembang, apalagi mempertajam permasalahan. Maka dengan isu yang berkembang sekarang ini, rasisme, semua agama adalah anti dengan sikap seperti itu. Ya, dengan menjunjung tinggi keindividual, dengan merendahkan suku, agama, ras orang lain. Ini adalah perbuatan yang memang menjadi anti semua agama. Makanya semua agama memberikan suatu butir-butir. Adalah butir-butir kerukunan.
8: Semua agama sejatinya tidak membenarkan adanya tindakan yang bersifat rasisme. Dan semua agama juga mengajarkan umatnya untuk hidup damai, saling menghormati, dan juga saling menghargai. Nah, bagaimana tugas dari penyuluh di sini berupaya untuk memberikan pencerahan dan juga edukasi kepada masyarakat agar dalam kehidupan sehari-hari bisa saling menghormati dan menghargai.
9: Ayolah kita bersama-sama untuk mempraktekkan. Ya, karena agama tidak selesai dalam teoritis. Ya, agama dalam teoritis perlu ada pengkajian. Ya, tidak serta-merta apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita telan atau kita sampaikan secara langsung yang justru membawa dampak berkelanjutan. Yang di dalamnya itu adalah rasisme. Makanya bagaimana cara menunggulangi, kita punya daripada apa yang disebut dengan ajaran Tatwamasi. Ya, yang kedua Pasudewa Kutumbakam. Ya, satu negara ini adalah suatu keluarga. Apalagi dalam ya kondisi daripada Bali, pulau yang kecil yang memang memberikan ketenangan, yang memang untuk orang datang, orang berdiam. Ya, inilah yang menjadi suatu fenomena yang kunci pokok di dalam kita menjaga Bali untuk bisa damai ini adalah seperti tadi. Ya, kita bersaudara yang mananya? Sebagai konsep bersaudara, bukan semuanya. Ya, daripada semboyan itu, makanya kuncinya itu. Yang sama jangan dibedakan dan yang beda jangan disamakan.
8: Baik pendengar, demikian perbincangan kami dengan praktisi dan penyuluh ahli Madya Kementerian Agama Kota Denpasar, Bapak Dr. I. Nyoman Arye.

0: Peradilan yang kuat bukan hanya ditentukan oleh aturan yang berlaku. Integritas hakim dan kebebasan dalam mengambil keputusan menjadi bagian penting agar masyarakat tetap percaya bahwa hukum mampu memberikan keadilan.
1: Tidak mempengaruhi daripada sebuah putusan atau jalannya peradilan seperti itu.
2: Peradilan yang merdeka dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat. Independensi hakim perlu dijaga agar proses peradilan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Dosen Hukum Tata Negara sekaligus Sekretaris Pusat Kajian Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Udayana, Edward Thomas Lamuri Hadjon mengatakan, peradilan merdeka harus terbebas dari bentuk intervensi. Menurutnya, hakim juga harus menjaga integritas dan tidak membawa afiliasi kepentingan ketika menjalankan tugas peradilan.
1: Peradilan yang merdeka harus bebas dari intervensi manapun. Ya, jadi artinya harus bebas dari kekuatan, misalnya dari eksekutif, ya, misalnya juga dari legislatif. Nah, walaupun pernah dalam kehidupan, misalnya seorang hakim itu pernah masuk dalam sebuah partai politik, ya, tetapi juga dia tidak boleh kemudian ketika menjadi seorang hakim tidak boleh tetap terafiliasi sehingga memberikan suatu putusan yang berat sebelah. Itu contohnya seperti itu ya, sebuah peradilan yang merdeka. Jadi kan kemudian peradilan yang merdeka itu tidak boleh misalnya seseorang datang ke pengadilan kemudian putusannya berat sebelah. Nah, itu seperti itu tidak boleh.
2: Edward menjelaskan tantangan independensi peradilan masih dapat muncul dari kepentingan kelompok tertentu yang berupa memengaruhi hukum maupun proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dapat memunculkan keraguan masyarakat apabila putusan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.
1: Yang mempengaruhi ini ya mungkin juga adanya kepentingan tertentu ya. Ya misalnya sebuah golongan tertentu menginginkan hukumnya seperti apa, maka kemudian mereka punya kuasa, kemudian mereka berusaha merubah hukum tersebut atau kemudian akhirnya mempengaruhi daripada sebuah putusan atau jalannya peradilan seperti itu.
2: Optimisme terhadap penegakan hukum harus terus dijaga dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Dengan hukuman yang ditegakkan secara berintegritas, keadilan diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Keberhasilan swasembada pangan dinilai perlu diikuti peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karenanya, penguatan sektor hilir menjadi poin penting meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.
3: Keberhasilan swasembada pangan dinilai perlu diikuti peningkatan kesejahteraan petani agar keberlanjutan sektor pertanian dapat terjaga dalam jangka panjang. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai pengukuran kesejahteraan petani melalui nilai tukar petani atau NTP perlu dilengkapi dengan indikator lain, terutama daya beli dan kondisi ekonomi rumah tangga petani. NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perbandingan harga yang diterima dan dibayarkan petani. Namun kesejahteraan petani dinilai perlu dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan usaha tani. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendra Profesor Gede Sedana kepada RRI mengatakan, kondisi kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian karena rendahnya daya beli dapat mengurangi minat untuk melanjutkan usaha tani.
4: Dan jangan lupa bahwa ada indikator yang jauh lebih penting di ujung itu adalah kesejahteraan para petani yang sementara ini hanya diukur melalui NTP saja, nilai tukar petani. Nah itu sebenarnya tidak terlalu tajam untuk melihat kesejahteraan petani.
3: Penguatan kesejahteraan petani juga dinilai tidak cukup hanya melalui dukungan pada proses produksi. Pemerintah didorong memperkuat sektor hilir, mulai dari penanganan pasca panen, pengangkutan, penyimpanan, pengemasan, hingga pemasaran hasil pertanian.
4: Tinggi di dalam penggunaan input-input pertanian seperti pupuk, sehingga bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi ditambah dengan kualitas yang bagus. Barulah kemudian peran pemerintah itu ada di hilir. Jadi hilirisasi itu mulai dari panen, kemudian panen, pengangkutan, penyimpanan, kemasan, sampai pada pemasaran. Disitulah pemerintah hadir untuk memberikan subsidi di hilir sehingga masyarakat petani kita itu akan benar-benar merasakan bahwa apa yang diproduksi oleh para petani, misalnya menanam padi, menghasilkan gabah, kemudian para petani tidak sulit untuk membeli beras atau untuk makan nasi.
3: Dukungan sektor hilir diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai pasok pangan. Dengan demikian, keberhasilan swasembada tidak hanya diukur dari ketersediaan pangan, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Peningkatan daya beli dan kepastian pasar bagi hasil pertanian diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha tani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh perangkat daerah penghasil pendapatan bekerja lebih agresif mengejar realisasi pendapatan asli daerah PAD 2026. Hingga 14 Agustus 2026, PAD Bali baru mencapai Rp2,49 triliun atau 58,95% dari target induk sebesar Rp4,23 triliun. Menurut Gubernur Bali dua periode itu, percepatan pendapatan menjadi penting karena berbagai program pembangunan Pemprov Bali membutuhkan dukungan anggaran. Oleh karenanya, Koster meminta perangkat daerah tidak menjalankan pekerjaan dengan pola yang biasa-biasa saja. Dia mendorong setiap OPD penghasil pendapatan mencari terobosan agar target yang telah ditetapkan dapat dikejar hingga akhir tahun. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan wartawan dari berbagai media mengikuti orientasi kewartawanan dan keorganisasian OKK PWI Bali. Selengkapnya dilaporkan rekan Putu Nirawati dari Gedung PWI Bali. Nira, silakan laporan Anda.
5: Ya baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Denpasar. Langsung dari Gedung PWI Provinsi Bali, kami laporkan bahwa saat ini masih berlangsung kegiatan orientasi kewartawanan dan keorganisasian PWI Provinsi Bali dengan menghadirkan berbagai narasumber dengan keahlian masing-masing. Dan pembukaan telah dilakukan pagi tadi, di mana dilakukan oleh Ketua Tim Penanganan Konflik Sosial Ana Agung Surya Pradipta, SSTPMAP dari Kesbangpol Provinsi Bali. Dan saat ini saya bersama Ketua Umum dari PWI Provinsi Bali, Bapak Wayan Dirarsana, yang akan menjelaskan seperti apa tujuan utama dari OKK ini yang melibatkan 102 wartawan dari berbagai media di Bali. Pak Ketua, ini apa goal utama yang ingin dicapai dari kegiatan OKK kali ini?
6: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI. Tentu kesempatan ini sangat menggembirakan karena kami keluarga besar wartawan di Bali bisa menjelaskan apa yang kami lakukan hari ini kepada pendengar Pro 1 RRI. Bahwanya program OKK ini merupakan kewajiban kami sebagai sebuah wadah organisasi profesi untuk meningkatkan profesionalisme, meningkatkan integritas, yang paling penting adalah meningkatkan tanggung jawab wartawan terhadap produk jurnalistiknya. Berdasarkan kepentingan itulah, kami memandang perlu untuk mengumpulkan teman-teman, baik yang sudah senior maupun calon anggota PWI Bali, untuk bersama-sama melakukan penjernihan, penambahan wawasan terkait dengan bagaimana seorang jurnalis, bagaimana seorang wartawan harus berkarya.
5: Apakah ini juga jawaban di tengah tekanan apa ya, sidang hukum atau gugatan hukum kepada para media, kemudian juga ada proses-proses lain di tengah pesatnya informasi di era teknologi ini?
6: Semua indikator yang disampaikan itu mendukung dan menjadi alasan kami menggelar UKK. Pertama, di tengah derasnya arus media informasi yang diragukan kevalidannya, maka wartawan harus hadir sebagai cleaning house, menjernihkan informasi itu dengan tanggung jawab menghadirkan berita yang faktual, menyajikan berita yang cover both side, dan diproses atau diperoleh dengan cara-cara yang benar sesuai kodotik analistik.
5: Ya, baik, terima kasih Bapak Ketua PWI Provinsi Bali, Bapak Wayan Dirarsana. Pendengar dapat kami laporkan juga, sesaat tadi juga sudah berlangsung usai dilaksanakan sesi materi yang pertama, sejarah fungsi pers dan sebagai pilar demokrasi, dan juga sejarah PWI yang menghadirkan narasumber Bapak Widminarko, yakni seorang tokoh pers, kemudian juga wartawan dari tiga zaman. Sekarang sedang berlangsung pemaparan materi kedua, yakni kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan, dan profesionalisme wartawan dari Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Bali, Bapak IGMB Dwi Korapurta. Dan komunikasi dan juga dialog antar narasumber dan juga dari 102 wartawan yang hadir sangat interaktif dan menanyakan kesulitan-kesulitan masing-masing yang dihadapi di lapangan sesuai dengan fakta-fakta terkini. Dan kegiatan ini masih akan berlangsung hingga besok 21 Agustus 2026. Demikian untuk sementara laporan kami dari Gedung PWI Provinsi Bali, Putu Nirawati melaporkan kembali ke studio. Selamat siang, terima kasih.
7: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Maraknya perkembangan industri Tiongkok menjadi salah satu alasan mahasiswa meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin dinilai dapat menjadi bekal untuk mendukung komunikasi dan membuka peluang di dunia kerja.
8: Turis-turis dari China Taipei yang ke sini. Jadi dengan bahasa Mandarin seenggak-enggaknya ya.
9: Perkembangan industri Tiongkok menjadi salah satu pertimbangan mahasiswa mengikuti seleksi beasiswa Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar. Salah seorang pendaftar mahasiswa Universitas Udayana, Aditya Yudiawan, melihat kemampuan bahasa Mandarin semakin dibutuhkan seiring banyaknya aktivitas masyarakat dan industri Tiongkok di Indonesia. Aditya menilai perkembangan industri Tiongkok termasuk industri otomotif membuka peluang bagi orang yang memiliki kemampuan bahasa Mandarin. Menurutnya kemampuan tersebut dapat membantu komunikasi sekaligus menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja.
8: Sekarang tuh industri dari Tiongkok itu lagi mendunia banget. Especially kayak katakanlah industri otomotif dan juga banyak tuh orang-orang dari sana datang ke Indonesia. Jadi dengan mempelajari bahasa Mandarin ini ya setidaknya komunikasinya bisa berjalan lancar. Dan siapa tahu kan sekarang kan industri pariwisata tuh lagi nyari orang yang bisa bahasa selain bahasa Inggris. Ya mungkin Mandarin ini salah satu yang cukup memberikan keuntungan. Apalagi siapa tahu kan bisa jadi penerjemah.
9: Aditya juga melihat peluang penggunaan bahasa Mandarin di sektor pariwisata Bali. Banyaknya wisatawan asal Tiongkok yang berkunjung ke Bali dinilai membuat kemampuan bahasa Mandarin dapat membantu komunikasi sekaligus menjadi nilai tambah bagi mahasiswa yang ingin bekerja di sektor pariwisata.
8: Kalau pariwisata banyak tuh apa namanya turis-turis dari RRT ataupun China Taipei yang ke sini. Jadi dengan bahasa Mandarin seenggak-enggaknya ya bisa membantu lah dalam komunikasi gitu.
9: Aditya berharap kesempatan melalui program beasiswa tersebut dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan bahasa Mandarin. Ia juga berharap kemampuan tersebut dapat menjadi bekal untuk membuka peluang pendidikan maupun pekerjaan di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Insiden kebakaran melanda sebuah lahan perkebunan milik warga di Banjar Nusa Sari Kelot, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kejadian ini diduga dipicu oleh api puntung rokok yang dibuang sembarangan ke tumpukan daun kering.
10: Diduga dipicu oleh api puntung rokok yang dibuang sembarangan ke tumpukan daun kering, insiden kebakaran melanda sebuah lahan perkebunan milik warga di Banjar Nususari Klot, Desa Nususari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa malam. Dikonfirmasi RRI kemarin, Kapolsek Melaya Kompol Putu Suarmadi membenarkan peristiwa terbakarnya kebun milik warga bernama Iketut Sergik tersebut. Kobaran api pertama kali dilihat oleh warga setempat sekitar pukul 21.45 WITA. Saksi bersama warga lainnya segera mencari sumber api yang ternyata berasal dari kebun milik korban. Melihat kobaran api kian membesar, warga setempat bersama perangkat desa segera bergotong royong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Guna memastikan situasi benar-benar aman dan mencegah api merembet ke area perkebunan warga lainnya, perangkat desa setempat langsung berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 3 unit mobil damkar Jembrana tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 22.05 WITA. Petugas bergerak cepat menyisir titik-titik api dan proses pendinginan berhasil diselesaikan sepenuhnya pada pukul 22.40 WITA. Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerugian material yang berarti dalam insiden ini. Dugaan awal penyebab kebakaran adalah puntung rokok yang masih menyala dibuang ke area kebun hingga menyambar tumpukan daun kering. Kapolsek mengimbau masyarakat untuk tidak membuang rokok sembarangan, terutama di area yang banyak terdapat dedaunan kering. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Pemerintah pusat mencoret seluruh ketentuan yang mengatur angkutan sewa khusus pariwisata dalam rancangan peraturan daerah ASK Bali. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri menilai pengaturan ASK pariwisata tidak perlu dibuat sebagai skema baru karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepala Biro Hukum Setda Bali Ngurah Satria Wardana mengatakan, pencoretan seluruh bab 4 yang mengatur ASK pariwisata merupakan hasil fasilitasi yang mengacu pada masukan Kementerian Perhubungan sebagai Kementerian Teknis. Kemenhub menilai ASK pariwisata cukup diatur dalam ketentuan ASK yang sudah ada, sehingga tidak perlu membentuk peraturan sendiri. Meski demikian, Kemenhub masih membuka ruang agar layanan ASK pariwisata dapat diakomodasi tanpa menambah jenis angkutan orang dengan tujuan tertentu. Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan Kejurprof KKI Bali siap digelar. Kejurprof ini merupakan seleksi utama bagi atlet perguruan KKI se-Bali.
11: Yang di Platda pun, yang di atlet kita yang kategori A pun itu nggak bisa leha-leha. Ini aja yang cukup serius. Gitu.
12: Kejuaraan Provinsi Kejurprof Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Bali siap dihelat 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Kerobokan Badung. Puluhan dojo telah menyiapkan para atlet unggulannya untuk merebut podium tertinggi. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan Kejurprov ini merupakan seleksi utama bagi atlet perguruan KKI se-Bali. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pengprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat dan berkualitas antar atlet-atlet unggulan dari dojo-dojo se-Bali.
11: Ini adalah ruang untuk menguji atlet, memberikan ruang untuk peningkatan prestasi. Untuk memudahkan nanti juga secara internal melakukan seleksi atlet, prestasi atlet gitu.
12: Wayan Gendos Wardana mengatakan Kejurprov kali ini juga menjadi tantangan bagi atlet-atlet KKI Bali Grade 1 untuk membuktikan kualitasnya di hadapan para pesaing anyar dari berbagai kabupaten kota.
11: Ini adalah ajang seleksi. Dan kami akan membuka juga semacam tantangan. Kita kan punya atlet yang kelas A gitu lah ya, yang kemarin ikut Seleknas itu juga ini pertaruhan mereka juga. Jadi sebetulnya ini juga ajang untuk atlet-atlet yang baru untuk bisa bersaing dengan atlet-atlet yang masuk Platda, karena kita kan akan memakai seleksi walaupun bukan ranking ya.
12: Sementara itu Ketua Panitia Kejurprov KKI Bali Ketut Murti mengatakan proses pendaftaran atlet masih berlangsung hingga Kamis 20 Agustus 2026. Pihak panitia menargetkan minimal ada 1000 karateka yang dapat ambil bagian dalam Kejurprov KKI Bali 2026.
13: Nah, kalau kita lihat dari peserta dan calon peserta, memang saat ini kita lihat masih berproses. Karena apa? Karena masih dalam waktunya juga masih kita berikan spare sampai dengan tanggal 20. Target kami ada paling tidak 1000 peserta dari seluruh dojo di Provinsi Bali.
12: Pria yang juga Sekretaris Umum Sekum Pengkab KKI Badung ini menambahkan, melalui Kejurprov ini, masing-masing dojo akan mampu melakukan evaluasi terhadap latihan para atlet. Para juara Kejurprov ini akan menjadi tolok ukur bagi Pengprov KKI Bali memilih atlet yang nantinya bisa mewakili KKI Bali di event skala nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Tokoh adat dan agama menegaskan pentingnya menjaga kerukunan. Peradilan yang kuat bukan hanya ditentukan oleh aturan yang berlaku. Mewakili tim redaksi, saya Hapserna Choa bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Kamis siang gini biasanya semangat udah mulai lowbat, betul? Udah kayak handphone ya, tinggal 15%. Padahal jam pulang masih jauh. Tapi tenang, gak sendirian. Anda ada temannya, itu saya. Untuk menghadapi godaan ngantuk ini, saya Hapsarina Cho punya charger semangat untuk Anda. Jadi jangan nunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah. Maka motivasi itu akan mengikuti dari belakang. Jadi daripada scroll-scroll rail terus, tarik nafas yuk. Renggangkan badan sebentar. Kita lanjutkan gaspol lagi. Biar makin melek, stay tune di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Bisa dengarkan obrolan kami pastinya di 105,2 FM dan streaming yang gampang-gampang aja di RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat

Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar narasi di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak akan kembali maju dalam pemilihan Presiden atau Pilpres 2029 apabila program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Narasi tersebut mencatut nama Prabowo dan dikaitkan dengan keberlangsungan program MBG. Hasil penelusuran tim cek fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan resmi Prabowo yang menyebutkan dirinya tidak akan maju dalam Pilpres 2029 apabila program MBG dihentikan. Ini merupakan informasi yang tidak benar. Penelusuran terhadap sumber pemberitaan kredibel juga tidak ditemukan bukti bahwa Prabowo pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana narasi yang beredar. Karena itu masyarakat perlu berhati-hati terhadap konten media sosial yang mencatut nama pejabat atau tokoh politik dengan menambahkan narasi yang tidak sesuai dengan pernyataan aslinya. Program MBG memang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Prabowo, namun tidak terdapat bukti bahwa Prabowo membuat pernyataan atau menjadikan keberlanjutan MBG sebagai syarat dirinya untuk maju kembali dalam Pilpres 2029. Kesimpulannya, Prabowo tidak maju Pilpres 2029 jika program MBG dihentikan adalah hoax. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya untuk kalian yang matanya berat padahal kerjaan nih belum tamat, waduh jangan langsung seduh kopi ketiga ya. Tahu nggak, ternyata ngantuk berat tuh seringkali bukan cuma karena kurang tidur, tapi sinyal tubuh kita yang ngasih tahu kalau kekurangan cairan alias dehidrasi. Ya bersama saya Hap Sarina Choa, ada solusi segar dari hellosehat.com. Coba minum air kelapa muda alami. Kandungan elektrolit tingginya ini mampu mengembalikan nutrisi yang hilang akibat lelah, rasa manis alami, dan pastinya rendah kalori. Jadi gimana? Sudah siap isi energi Anda hari ini? Coba racikan minuman favorit Anda. Disampaikan nih di WhatsApp nih di 0896781233030. Untuk tips-tips lainnya dan informasi selanjutnya juga lagu-lagu pilihan kami pasti siapkan untuk Anda. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah, kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
4: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
4: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
4: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
4: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
4: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya, saing.
3: Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

pendengar, sadar gak sih kalau waktu itu berjalan cepet banget kalau kita lagi menikmati hari? Sama kayak kebersamaan kita di Denpasar siang ini yang gak terasa, wah sudah harus sampai garis finish nih untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026 ini ya. Terima kasih sudah setia menemani saya, Habsar Nacwa. Saatnya saya pamit undur diri dulu. Tapi tenang, usai lagu-lagu berikut dan juga jeda berikut, masih ada keseruan dan juga energi positif yang masih bakal dilanjutkan oleh rekan saya Dharma Chandra. Biar gak kehilangan atau ketinggalan update info pastinya ya, dan juga inspirasi seru lainnya. Jadi pantau terus pastinya rri.co.id. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami untuk mengisi hari-hari Anda.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Santi, lagi mikirin apa sih? Serius banget?
2: Iya, lagi baca-baca tentang investasi nih. Tapi kok bingung ya? Banyak banget mitosnya.
1: Oh, soal investasi. Banyak yang salah kaprah memang. Sini-sini, kita bahas satu-satu. Kamu dengernya mitos apa?
2: Banyak. Ada yang bilang investasi itu berisiko banget. Cuma orang kaya aja yang bisa. Terus katanya kalau investasi saham itu kayak judi.
1: Ya udah, kita lurusin satu-satu ya. Pertama soal resiko. Emang bener sih setiap investasi ada resikonya. Tapi resiko itu bisa dikelola kok. Kayak kita nyetir motor misalnya. Kan ada resiko kecelakaan. Tapi kalau kita pakai helm dan tata lalu lintas, resikonya bisa diminimalisir kan?
2: Oh iya juga ya.
1: Terus soal orang kaya. Siapa bilang cuma orang kaya aja yang bisa investasi? Sekarang banyak banget produk investasi yang bisa dibeli mulai dari nominal kecil loh. Jadi siapapun bisa mulai investasi.

0: Kalau soal saham, katanya kayak judi.
1: Itu juga mitos. Kalau judi itu kan kita nggak punya dasar yang jelas, cuma mengandalkan keberuntungan. Kalau investasi, kita bisa belajar, menganalisis, dan memilih saham yang potensial. Jadi, lebih ke pengelolaan uang yang cerdas.
2: Investasi itu bukan sesuatu yang menakutkan atau hanya untuk orang-orang tertentu. Dengan pengetahuan yang benar dan perencanaan yang matang, kita semua bisa meraih tujuan finansial kita.
3: Investasi cerdas mengatur masa depan.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lampu Merah ya, dari Delantis. Lagu pembuka kebersamaan saya bersama Anda para pendengar ya, saya Dharma Chandra, hingga nanti menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Atau mungkin saat ini yang Anda sedang dalam perjalanan di Lampu Merah, atau mungkin sudah sampai rumah ya, sudah sampai rumah mungkin, atau masih bekerja. Saya akan menemani dengan informasi dan musik-musik lainnya ya, tentu saja sudah kami siapkan berbagai musik dan informasi yang memang kami sudah coba cocokkan nih dengan suasana hati Anda nih. Semoga bisa mewakili gitu ya. Dan tentu saja tidak hanya saya yang menemani, nanti juga dalam rangkaian Denpasar sore hari ini kurang lebih jam 16.00 kita juga ada program Beranda Asta Cita berjaringan nasional yang nanti dibawakan langsung dari Pro 1 Jakarta. Nanti kita akan bergabung kurang lebih jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di dalam Beranda Asta Cita Nasional sendiri nanti ada informasi ya terkait Asta Cita Nasional dari RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, terus juga ada RRI Bandar Lampung ya. Dan tentu saja kami juga akan mengupdatekan beberapa informasi untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada. Jadi sambil menemani ruang dengar Anda, saya Dharma Chandra sekali lagi sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Bisa siapkan diri Anda untuk bersiap-siap ya, nyari makan mungkin atau mau pulang gitu ya. Walaupun masih panas ya di luar ya. Atau mungkin Anda memberikan informasi juga nih kepada kami, boleh di WhatsApp kami ya, di chat WhatsApp saja di 0896 7812 3830. Sekali lagi di WhatsApp kami di 0896 7812 3830 jika mungkin Anda mau memberikan berbagai informasi yang sedang terjadi di sekitar Anda. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.
1: Endorfin penting untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan rasa senang, dan juga kekebalan tubuh atau imunitas. Karena manusia secara alami berusaha merasakan kesenangan dan menghindari rasa sakit, kita cenderung melakukan suatu aktivitas jika itu membuat kita merasa senang. Hormon bahagia yang satu ini juga didapatkan harus dengan dipicu. Ada beberapa cara bisa dicoba, seperti menolong orang lain, mendengarkan musik atau lagu kesayangan, menonton film lucu, dan makan coklat.
2: Waktunya kentongan.
3: Angin kencang, puting beliung, angin ribut, dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame, dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.

menunggumu dari Krisya dan Peter Pan ya. Dan juga masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Depasa sore hari ini. Saya juga memberikan informasi untuk Anda para pendengar ya, saat ini dimanapun Anda berada, terkait masalah gempa yang memang sebelumnya terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, sekarang ini kembali diguncang kembali wilayah tersebut kurang lebih pada Rabu malam ya. Ini saya kutip langsung dari Antara News, yang dimana sebelumnya pada Rabu malam pukul 23.17 waktu Indonesia Barat ya, jadi memang masuknya waktu Indonesia Tengah itu sudah dini hari, ini gempa magnitudo 5,7 ini mengguncang wilayah Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan kedalaman 10 km dan tak berpotensi tsunami. Dan ini dirasakan juga untuk guncangannya di wilayah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nage Keo, hingga Kabupaten Sumba Timur dengan berbagai intensitas maksimum 3-4 mmi. Dan ini sementara gempa di bawah magnitudo 5 ini terus terjadi wilayah tersebut mulai dari magnitudo 4 hingga 2. Aktivitas gempa susulan yang masih terus terjadi di zona tektonik Flores Back Arc ini menuntut kewaspadaan berkelanjutan dari masyarakat di Pulau Flores dan sekitarnya. Dan semoga ya, semoga ini ya terkait masalah gempa bisa untuk masyarakatnya bisa mendapatkan bantuan secepatnya begitu. Dan juga BMKG itu pun juga menghimbau ya kepada warga yang terdampak untuk tidak menempati bangunan atau rumah yang mengalami retakan struktural, serta dipastikan tidak aman guna menghindari resiko kerobohan akibat guncangan susulan. Ya, mungkin untuk update terkait gempa juga Anda bisa langsung cek di Instagram atau sosial media official dari BMKG, atau juga ada aplikasinya di sana, kita juga bisa melihat seberapa banyak intensitas gempa yang terjadi, tidak hanya di NTT, bahkan di seluruh Indonesia. Semoga saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur bisa segera dibantu ya, secepatnya. Dan juga dari pemerintah sendiri pun juga sudah berupaya untuk membantu para korban. Dan juga mungkin untuk Anda yang mungkin ingin membantu saudara-saudara kita di sana, dipastikan ya, dipastikan informasinya sudah sesuai dan juga dipastikan tersalurkan dengan baik. Dan satu lagi ya, jangan selalu melihat secara mentah dari sosial media. Kita harus tetap harus verifikasi terlebih dahulu agar terhindar dari misinformasi dan juga informasi menyesatkan maupun juga hoax ya. Karena memang biasanya terkait masalah bencana apapun itu, banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab ya, mempelintirkan informasi dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi informasi tadi juga saya kutip dari antaranews.com. Dan juga saya masih menemani dalam rangkaian dari Pasar Sore hari ini hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

Ya, stay with me ya, Miki Matsubara. Ayo dong, sama saya aja dong ya. Ya mau kemana sih ya? Mau sama saya ya? Siapa tahu dia mau jalan-jalan ya. Misalkan mau keluar Denpasar atau mungkin mau ke provinsi lain begitu, kita ke bandara gitu ya. Nah, bilang ngomong-ngomong terkait bandara nih, ini saya ada informasi dari rri.co.id yaitu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Ini resmi mengoperasikan jembatan penghubung transfer terminal internasional domestik sejak Senin kemarin ya, ketika 17 Agustus bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini juga tentu saja memudahkan penumpang bisa transfer berpindah antar terminal tanpa harus keluar dari gedung terminal. Dan juga untuk sebelumnya ini layanan transfer dari kedatangan domestik menuju keberangkatan internasional ini pertama kali digunakan 6 penumpang Garuda Indonesia ya, dengan rute Cengkareng Bali pada Senin malam. Dan para penumpang tersebut ini melanjutkan perjalanan melalui jembatan transfer menuju terminal keberangkatan internasional. Nah, sebelumnya dari General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jatini mengatakan fasilitas tersebut memang dihadirkan untuk mempermudah proses transfer sekaligus meningkatkan pengalaman penumpang ya. Dan juga Nugroho Jatini juga menjelaskan ya bahwa penumpang transfer yang telah memiliki boarding pass lanjutan tidak perlu keluar dari terminal kedatangan dan kembali masuk ke terminal keberangkatan. Jadi penumpang juga tidak perlu lagi nih mengambil bagasi tercatat karena bagasi akan langsung diproses secara simultan oleh ground handling dan maskapai penerbangan untuk dibawa penerbangan selanjutnya ya. Dan semoga fasilitas ini bisa terjaga dengan baik ya, bisa mempermudah untuk para penumpang yang melewati atau hadir atau datang ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai khususnya yang melewati jembatan penghubung transfer terminal internasional domestik. Dan sekali lagi informasi tadi saya langsung kutip dari rri.co.id. Dan bagaimana nih, apakah sudah ada yang sudah melewati jembatan transfer tersebut nih para pendengar ya? Mungkin bisa di-share nih pengalaman juga ya. Karena ya, karena memang semakin banyak juga ya para penumpang yang tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dan semoga saja fasilitas yang dibuat ini bisa mempermudah semua para penumpang yang datang di tempat tersebut ya. Dan sekali lagi juga nanti kurang lebih jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, para pendengar, nanti kita juga akan bergabung dengan RR Pro 1 Jakarta dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Nanti kita akan membahas terkait Asta Cita Nasional dibawakan dari RR Pekanbaru, lalu juga ada RR Bandung, RRI Surakarta, dan juga RRI Bandar Lampung ya. Maka dari itu tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Waktunya kentongan.
2: Status gunung api dibedakan menjadi 4 kondisi. Pertama, status awas, menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap, berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, status siaga, menandakan gunung berapi yang sedang bergerak seismik letusan atau menimbulkan bencana. Peningkatan

0: tektonik, dan hidrotermal. Keempat, status normal. Tidak ada gejala aktivitas tekanan magma, level aktivitas dasar, pengamatan rutin, survei, dan penyelidikan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Virtual Insanity ya, Jamie Rukwai. Ini lagu memang asik sekali ya. Dan sempat viral baru-baru ini ya, beberapa minggu yang lalu ya, sehingga di remake kembali dari dance-nya, video klipnya. Mungkin kalau ada para pendengar pernah mendengar lagunya atau lihat video klipnya juga ya. Dan sekali lagi saya infokan kepada ada para pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional yang nanti akan dibawakan oleh, dipandu oleh dengan Dede Firdaus ya. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian

0: juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Cita-Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserparji hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserparji 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian jadi 11
4: ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya
4: sudah terpenuhi. Nah, ya? Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
4: Itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensial sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan Kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Astacita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Astacita yang akan datang.
0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana. Tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman. Kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli. Jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu. Kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di dijuangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karut tanaman pisang, bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan, penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
2: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
3: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
2: Okay.
3: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu beratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
2: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A P3. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
4: Oke.
3: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
4: Baik.
3: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
4: Iya.
3: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
4: Siap.
3: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
4: Okay.
3: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
4: Oke.
3: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
4: Iya.
3: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali. Evaluasi seperti itu.
4: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
3: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
4: Seru.
3: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
4: Ya,
3: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
4: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
3: Betul, pakai Godzilla ya.
4: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
3: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
4: Okay.
3: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
4: Iya.
3: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
4: Iya. Luar
3: terutama
4: biasa.
3: Terutama pertanian ya.
4: Iya.
3: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat.
4: Iya.
3: Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
4: Wow, luar biasa. Artinya,
3: atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
4: Oh, wow. Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
0: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
7: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar, sore ini.

Kita Bisa ya, Yofi and His Friend. Ya, tentu saja tadi kita juga sudah mendengarkan ya Brenda Astacita berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta. Sekarang sudah kembali lagi di RRI Pro 1 Denpasar ya, dan masih bersama saya Dharma Chandra. Tapi saat lagi nanti juga kami akan memperbarui informasi Anda melalui Warta Berita Lintas Bali NTB yang nanti akan dibawakan oleh RRI Mataram. Untuk itu tetap bersama kami karena masih kami siapkan berbagai musik dan juga informasi untuk Anda. Nanti juga setelah Warta Berita Lintas Bali NTB, nanti akan kembali lagi bersama saya dalam rangkaian dari pasar sore hari ini. Oke, itu tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Jalan Langkun 83 Ampenan. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kelompok pariwisata yang ada di sana harus diatur supaya tidak menjadi pungli. Namanya pungli ya liar.
3: Ya kalau memang ini pungli ya tentunya ini sangat disayangkan.
4: Jadi kalau menurut pandangnya orang awam, masyarakat ya masyarakat luas dikira SLB itu.
0: Pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa

0: diskriminasi. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Wakil Ketua 1 DPRD Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Wirajaya mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera menata sistem pemungutan, maksud kami sistem pungutan di sejumlah destinasi wisata yang dinilai berpotensi menjadi praktik pungutan liar atau pungli. Pasalnya pungutan kepada wisatawan tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan tanpa aturan dan kejelasan mengenai penggunaan dana. Ia meminta pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan kelompok pelaku pariwisata duduk bersama untuk menyepakati mekanisme serta besaran tarif yang resmi.
1: Kelompok pariwisata yang ada di sana harus diatur supaya tidak menjadi pungli. Namanya pungli ya liar. Sudah jelas pertanggungjawabannya untuk apa dana itu. Kasihan masyarakat dan kasihan wajah pariwisata kita di Lombok Tengah khususnya.
2: Dan mungkin seperti apa mungkin seharusnya pengaturannya untuk tarifnya ini?
1: Ya, disepakati ya. Ini kan urusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama pemerintah desa setempat. Harus duduk bersama, diatur sebagaimana porsi yang sesungguhnya gitu kan.
0: Ia menilai persoalan pungutan liar yang telah menjadi perhatian publik dapat berdampak terhadap citra pariwisata Lombok Tengah. Karena itu pemerintah daerah diminta segera memanggil pemerintah desa dan para pelaku wisata untuk mencari solusi serta menetapkan aturan yang jelas. Lalu Wirajaya berharap penataan tersebut dapat menciptakan pengelolaan destinasi wisata yang lebih tertib, transparan dan memberikan rasa nyaman kepada wisatawan sekaligus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dugaan pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB menilai praktik pungutan tanpa dasar aturan dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dan mencoreng citra pariwisata daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Tentunya itu menjadi perhatian, sangat disayangkan terjadi.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan dugaan pungutan liar yang terjadi di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Alia mengatakan, dugaan pungli tersebut sangat disayangkan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Ia menegaskan, setiap pungutan di destinasi wisata harus memiliki dasar aturan dan kewenangan yang jelas. Menurutnya, pungutan tanpa dasar dapat dikategorikan sebagai pungutan liar dan berpotensi mengganggu ekosistem pariwisata.
3: Ya kalau memang ini pungli ya tentunya ini sangat disayangkan. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan terhadap para pengunjung atau wisatawan. Ya tentunya harus kita lakukan pembinaan dan mudah-mudahan bisa segera kita lakukan. Ya terkadang hal-hal seperti ini kan muncul karena adanya peluang. Ide ini muncul setelah ramai berkunjung dan ini kira-kira bisa memanfaatkan tanpa terpikirkan dasarnya seperti apa. Dan tentunya ini kan sangat mengganggu daripada ekosistem pariwisata kan gitu loh. Ya nanti coba kita lihat ya.
4: Pemprov NTB berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi dan pengelolaan destinasi wisata semakin tertib. Aulia menekankan, pariwisata berkualitas bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga memastikan wisatawan merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pengalaman menyenangkan sehingga tertarik kembali berkunjung.
3: Ya mudah-mudahan kita ini kan berikhtiar untuk bagaimana mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Pariwisata berkualitas itu ya kuncinya bagaimana wisatawan itu selain masyarakat kita atau pelaku kita itu mendapatkan manfaat yang lebih inklusif. Tetapi bagaimana wisatawan itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan dan menjadi pengunjung kembali ke destinasi kita.
4: Pemprov NTB mendorong seluruh pengelola destinasi wisata memastikan setiap pungutan memiliki dasar hukum yang jelas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat citra pariwisata NTB sebagai destinasi yang aman dan nyaman.
0: Sejumlah masyarakat Nusa Tenggara Barat mengaku menjadi korban pungli saat mengunjungi tempat wisata di NTB. Tindakan yang tidak dibesarkan, maksud kami tidak dibenarkan ini, harus ditertibkan karena sangat meresahkan. Berikut tanggapan mereka.
5: Dengan Mas Rizal dari Perempuan. Bukan pernah lagi ya, tapi sering banget saya kena pungli. Udah bayar sekali tapi diminta lagi. Terus pernah saya berkunjung sekali sampai 3 kali diminta itu dengan dalih yang pertama itu tiket masuk, yang kedua bayar tempat, yang ketiga itu kebersihan. Perasaan yang di awal itu di dalam tiketnya itu udah include semua gitu. Itu banyak banget di wisata-wisata Lombok, apalagi di pinggir-pinggir pantai. Nah terus kalau untuk di Bukit Merisi saya juga pernah kena sampai 2 kali. Itu saya kena di pertama pembayaran tiketnya, terus yang kedua itu di tempatnya juga saya dimintain lagi ketika saya udah masuk di sana. Padahal di tiketnya itu sudah jelas ada tiket masuk, dia bilang. Itu sangat meresahkan.
6: Nama saya Ainun Mardiati dari Korlego. Kemarin itu pernah sempat ke wisata desa Senggigi. Kita itu berdua cewek-cewek buat sunsetan di Senggigi. Awal-awalnya itu kan gak kenapa-napa. Kayak tuh terus kita disamperin saat tuh cowok, tapi ada gitu cowok di belakang, dia kayak minta uang gitu, kayak ngamen sama minta duduk di tempat kita itu. Tapi kita dengan baik hati bilang, maaf ya mas, enggak, kita bilang enggak ada gitu. Nah terus dia pergi dengan kata yang tidak senonoh, yang seharusnya tidak diucapkan, karena kita kan baik-baik caranya bilang maaf gitu, atau mending kita bilang maaf ya mas, dah gitu.
0: Pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. Pemerintah daerah menegaskan akan memperkuat pengawasan dan menindak setiap praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan dan tindakan seperti apa yang dimaksud? Berikut rangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah.
7: Pak Wabu, belakangan ini masih muncul keluhan wisatawan terkait adanya dugaan pungli di sejumlah destinasi wisata. Terbaru mungkin di Seger. Nah, bagaimana kita melihat persoalan ini?
8: Destinasi wisata itu ada hak kewajibannya di situ, kan? Itu kalau memang sudah ada yang berwenang, hak kewajiban itu pasti aturan yang mengatur. Nah, hubungannya dengan masyarakat itu juga dapat difasilitasi kalau masyarakat mau berkunjung ke sana. Nah, apakah ketentuan yang berwenang itu, yang punya otoritas, punya dasar hubungan dengan ada pemungutan itu dulu. Nah, kalau memang terjadi salah satu destinasi wisata di Lombok Tengah ini masih lepas atau masih belum ada yang punya kewenangan mengelola dalam otoritas, lalu siapa yang bertanggung jawab? Kalau tetap menjaga bagaimana aman, kemudian bersih, kemudian tertib, dan tetap indah. Ini tentu Pemda termasuk lembaga-lembaga, baik itu lembaga kepariwisataan, lembaga-lembaga masyarakat. Nah, untuk difungsikan itu tetap punya dasar juga, Nah, sehingga dasar-dasar itulah kalau memang masih statusnya katakanlah masih untuk kepentingan umum, nah memang butuh berdasarkan ketentuan yang hubungannya dengan bagaimana mekanisme wisatawan nikmati keindahan di situ, bagaimana menyiapkan keamanan, ketertibannya, termasuk kebersihannya itu.
7: Sejauh mana pengawasan pemerintah daerah, Pak Wabub, terhadap praktik yang terjadi terbaru ini, terutama pungutan yang tidak memiliki dasar ataupun tarif resmi?
8: Pengawasan dari kewenangannya kita Pemda Lombok Tengah tentu ada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Satpol PP, ada Dinas Perhubungan. Nah, ini harus rutin untuk memantau, melihat perkembangan setiap saat atau setiap dengan kondisi menemukan itu. Nah, tentu tetap untuk jangan sampai terjadi mengganggu fungsi dari destinasi wisata yang ada di mana yang ditemukan itu. Okay.
7: Berbicara terkait dengan langkah konkret agar kejadian ini tidak kembali terjadi, Pak Wabub, ini apa yang harus ataupun yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah?
8: Ya, pertama memang penting melalui OPD terkait tadi ada Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Perindak, masuk juga Perhubungan, termasuk Satpol PP, nah, termasuk camat, termasuk kepala desa. Nah, ini harus kaitannya dengan objek wisata itu. Nah, ini langkah pertama. Nah, untuk dibahas dulu, untuk dipastikan dulu, dipastikannya itu tentang fungsi yang menjadi objek wisata, Dan di situ juga dengan pembahasannya nanti ada pembahasan bagaimana regulasinya, hak kewajibannya, tanggung jawabnya, keamanannya, ketertibannya itu. Itu pertama. Kedua, nah kalau memang dinas-dinas terkait itu belum maksimal untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, dibutuh ditingkatkan. Berdasarkan tadi yang pertama tadi itu, ada kesepakatan dulu, ada pembahasannya dulu dengan kriterianya. Kriterianya pasti ada regulasi, kemudian sosial, termasuk ekonomi dan lain-lain, dan manfaatannya. Itu yang pertama. Kedua, baru kita untuk menyiapkan perangkat untuk memfasilitasi dan ikut serta menjaga, membina keamanan, ketertiban yang di tempat itu. Kemudian ketiga, penting juga dengan status tanah itu, ya, dapat kita segera pastikan hubungan dengan BPN, hubungan dengan apa yang mengetahui kaitan dengan asal-usulnya tanah itu. Sehingga yang ketiga ini nanti pada akhirnya, status tanah ada kedudukannya, apakah tanah negara atau hak apa yang diberikan kepada siapa. Itu kalau menurutnya.
7: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kita beralih ke berita lain. SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Berbagai jenis ketunaan dilayani sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
10: Jadi kalau menurut pandangnya orang awam, masyarakat luas dikira SLB itu bayar mahal kan demikian.
11: SLB Negeri 1 Buleleng berupaya melayani peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta kebutuhan khusus ganda atau autis. Setiap siswa menjalani asesmen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan layanan pendidikannya. Saat ini terdapat 33 guru yang melayani sekitar 175 siswa. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena beberapa kelas memiliki jumlah siswa melebihi rasio ideal. Sekolah tetap berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Made Winarse, pendidikan di SLB tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga keterampilan dan kemandirian. Pembelajaran vokasional diberikan sebagai bekal siswa agar mampu mandiri dan memiliki keterampilan setelah menyelesaikan pendidikan.
10: Jadi kalau menurut pandangnya orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas dikira SLB itu bayar mahal kan demikian, dan ini sudah perhatian pemerintah besar sekali pada anak-anak yang disabilitas, terutama SLB itu tidak bayar sama sekali ya. Jadi dari tingkatan SD sampai SMP SMA itu tidak bayar sama sekali. Bahkan dalam hal ini, oleh karena SLB ada di bawah provinsi, dinas pendidikan provinsi, disediakan asrama bagi anak-anak yang tinggalnya jauh dari sekolah, dan itu pun tidak bayar. Sudah disediakan makanan itu setiap hari 3 kali makannya, pagi, siang, dan malam. Itu pun tidak bayar.
11: Layanan pendidikan di SLB juga tidak dipungut biaya mulai jenjang SD hingga SMA. Bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, tersedia asrama dan makanan tanpa biaya. Dengan syarat siswa telah mampu melakukan aktivitas dasar secara mandiri. Made Winarse mengatakan seluruh peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Dukungan orang tua juga diperlukan agar proses pendidikan dan pembentukan kemandirian anak dapat berjalan optimal.
10: Tergantung dari tingkatan ini, satuan pendidikannya. Kalau SD misalnya itu kan 30 banding 70 gitu ya. Akademinya 30, 70 baru. Maaf, kalau SMA saya katakan tadi itu 37. Akademinya ya 30, kebanyakan ada vokasionalnya yang 70. Nanti kalau di SD itu 40-60, SMP juga demikian, 40-60 vokasional. Karena arahnya bagaimana supaya setelah anak itu tamat itu bisa mandiri, bisa bekerja. Jadi siapkan dari akademinya cuma 30 saja, skillnya atau vokasionalnya yang 70%.
11: Sekolah mengajak masyarakat tidak ragu memberikan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sehingga setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Surveillance menjadi intelijen kesehatan yang krusial, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara terus-menerus. Intelijen kesehatan itu menghasilkan peringatan dini dan dasar keputusan cepat untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit.
12: Surveillance ini bisa dikatakan intelijennya kesehatan gitu.
13: Surveillance kesehatan berfungsi sebagai intelijen yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara berkelanjutan. Deteksi dini tersebut akan menemukan tanda awal penyakit menular atau potensi wabah sebelum menyebar luas di masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Igusti Ayu Raka Susanti kepada RRI di Denpasar. Ia menjelaskan sistem ini mendeteksi pola penyakit secara dini, menganalisis risiko dan merespon ancaman untuk mencegah penyebaran wabah penyakit. Informasi tersebut akan menghasilkan peringatan dini dan dasar keputusan cepat untuk melindungi warga dari wabah serta ancaman kesehatan. Dr. Raka Susanti mengungkapkan intelijen kesehatan tersebut mencakup deteksi dini yang mengidentifikasi patogen atau anomali masalah kesehatan baru. Selain itu juga menjadi alarm untuk kejadian luar biasa atau potensi pandemi serta pemetaan risiko dengan mengumpulkan data untuk mengarahkan strategi dan kebijakan pencegahan terhadap penyakit.
12: Jadi apapun ada kejadian penyakit khususnya berpotensi KLB itu teman-teman surveillance sudah mendeteksi dari awal.
13: Dr. Raka Susanti mengatakan surveillance juga menjadi bagian monitoring dan deteksi dini mengantisipasi potensi peningkatan kasus. Hal penting lainnya menyangkut pola penyebaran penyakit untuk melihat kelompok atau wilayah yang paling rawan, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan penanganan darurat yang tepat sasaran.
12: Kita mempelajari karena setiap penyakit kan masih juga berbeda-beda. Jadi dilihat dari gejala, masa inkubasi, dan tentu faktor risiko. Kita gabungkan sehingga kemudian lakukan pengambilan sampel, sehingga itulah. Terkadang ada memang penyakit yang berpotensi KLB, kita lihat dari klinisnya.
13: Surveillance kesehatan menjadi hal krusial untuk mendeteksi awal potensi wabah, sehingga tidak mengancam kesehatan masyarakat. Intelijen kesehatan tersebut menjadi dasar pertahanan dan panduan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pengendalian krisis kesehatan. Surveillance juga menjadi kesiapsiagaan global menjaga keamanan kesehatan lintas wilayah, sehingga dapat mencegah penularan penyakit antar negara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: PT PLN Bali Utara menyalurkan bantuan listrik bagi warga prasejahtera di Desa Poh Bergong, Buleleng melalui program Light Up the Dream. Bantuan ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.
14: Kegiatannya sudah berjalan baik, ini bisa terus kita jaga, bisa berkesinambungan untuk bisa membantu. Pertama, untuk
15: program Light Up the Dream atau LUTD yang digagas PT PLN Persero kembali memberikan akses listrik kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Buleleng. Program sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilaksanakan melalui penyalaan listrik secara serentak pada Senin kemarin. Penyalaan serentak program LUTD berlangsung di kediaman Nengah Suwije, asal Desa Pohor Bergong, Kecamatan Buleleng, dan turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengapresiasi kepedulian PT PLN Persero ULP Bali Utara dalam membantu masyarakat prasejahtera memperoleh akses listrik. Menurutnya, sinergi antara PLN dan pemerintah daerah penting untuk memastikan program sosial memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat diringankan.
16: Tentu dengan adanya kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi-komunikasi dan sekaligus akan program yang sangat luar biasa dari manajemen PLN, karena ini bisa secara berkesinambungan membantu warga Buleleng, khususnya kepada warga masyarakat yang ada di Desin 1, 2, sampai 4. Dan tentu ini merupakan program yang sangat bermanfaat dari warga kami.
15: Sementara itu, manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Bali Utara, Dimas Adi Prabowo, mengatakan program LUTD merupakan wujud kepedulian dan solidaritas insan PLN untuk membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan akses listrik secara mandiri.
17: Kesempatan ini adalah sangat baik ya, teman-teman semuanya.
14: Ini menunjukkan bahwa PLN di sini hanya untuk segi Kabupaten Buleleng ataupun berserikan seluruh Indonesia, namun kita PLN juga hadir untuk bisa memberikan manfaat ya kepada bagi mereka-mereka yang masih membutuhkan. Dan mudah-mudahan kegiatannya sudah berjalan baik ini bisa terus kita jaga, bisa berkesinambungan untuk bisa membantu terutama untuk masyarakat-masyarakat yang kurang.
15: Di sisi lain, penerima bantuan Nengah Suwije menyampaikan terima kasih kepada PLN dan pemerintah Kabupaten Buleleng atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kenyamanan keluarga. Program LUTD menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara PLN dan pemerintah daerah dalam memperluas manfaat pelayanan kelistrikan bagi masyarakat. Kedepan sinergi tersebut diharapkan terus diperkuat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan Provinsi Kejur Prof. Kusin Ryu M. Karatedo Indonesia Bali siap dihelat, mengatakan Kejur Prof ini merupakan seleksi utama bagi atlet perguruan KKI se-Bali.
17: Yang di Platda pun, yang di atlet kita yang kategori A pun itu nggak bisa leha-leha. Ini aja yang cukup serius gitu.
18: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Kushin Ryu M. Karatedo Indonesia KKI Bali siap dihelat 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Kerobokan Badung. Puluhan dojo telah menyiapkan para atlet unggulannya untuk merebut podium tertinggi. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan Kejurprov ini merupakan seleksi utama bagi atlet perguruan KKI se-Bali. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pengprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat dan berkualitas antar atlet-atlet unggulan dari dojo-dojo se-Bali.
17: Ini adalah ruang untuk menguji atlet, memberikan ruang untuk peningkatan prestasi, untuk memudahkan nanti juga secara internal melakukan seleksi atlet, prestasi atlet gitu.
18: Wayan Gendos Wardana mengatakan Kejurprov kali ini juga menjadi tantangan bagi atlet-atlet KKI Bali Grade 1 untuk membuktikan kualitasnya di hadapan para pesaing anyar dari berbagai kabupaten kota.
17: Ini adalah ajang seleksi. Ini adalah ajang seleksi dan kami akan membuka juga semacam tantangan. Kita kan punya atlet yang kelas A gitu lah ya, yang kemarin ikut Seleknas itu juga. Ini pertaruhan mereka juga, jadi sebetulnya ini juga ajang untuk atlet-atlet yang baru untuk bisa bersaing dengan atlet-atlet yang masuk Platda, karena kita kan akan memakai seleksi walaupun bukan ranking ya.
18: Sementara itu Ketua Panitia Kejurprov KKI Bali Ketut Murti mengatakan proses pendaftaran atlet masih berlangsung hingga Kamis 20 Agustus 2026. Pihak panitia menargetkan minimal ada 1000 karateka yang dapat ambil bagian dalam Kejurprov KKI Bali 2026.
19: Nah kalau kita lihat dari peserta dan calon peserta, memang saat ini kita lihat masih berproses. Karena apa? Karena masih dalam waktunya juga masih kita berikan spare sampai dengan tanggal 20. Target kami ada paling tidak 1000 peserta dari seluruh dojo di Provinsi Bali.
18: Pria yang juga Sekretaris Umum Sekum Pengkab KKI Badung ini menambahkan, melalui Kejurprov ini, masing-masing dojo akan mampu melakukan evaluasi terhadap latihan para atlet. Para juara Kejurprov ini akan menjadi tolok ukur bagi Pengprov KKI Bali memilih atlet yang nantinya bisa mewakili KKI Bali di event skala nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Dan saudara mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan pokok berita utama, diantaranya pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Denpasar sore ini.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
3: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Ya, masih di RRI Pro 1 Denpasar, kenal informasi dan inspirasi. Dan sebelumnya pendengar, tiga kita juga sudah memperbarui informasi Anda tadi sebelumnya ya. Melalui warta berita lintas Bali NTB yang tadi dibawakan oleh langsung dari RRI Mataram. Dan juga saya mau mengadatkan kembali terkait informasi para pendengar terkait Bali menuju swasembada bawang putih ya. Jadi memang Gubernur Bali Wayne Koster ini mendukung gerakan penanaman bawang putih yang diinisiasi Kepolisian Republik Indonesia. Ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Dan dukungan tersebut ini disampaikan Gubernur Koster saat mengikuti secara langsung aksi penanaman bawang putih serentak di Banjar Kelodan, Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar pada Rabu kemarin ya, 19 Agustus 2026. Dan ini dilaksanakan secara bersamaan dengan gerakan penanaman bawang putih yang dipusatkan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan diikuti melalui Zoom juga. Dan juga dukungan terhadap pengembangan bawang putih ini menjadi bagian dari langkah memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong peningkatan produksi komoditas strategis agar kebutuhan masyarakat semakin banyak dipenuhi dari hasil pertanian dalam negeri. Dan informasi tadi saya langsung kutip dari rri.co.id dan Anda pun juga bisa mengaksesnya, informasi tersebut secara gratis ya. Dan bisa melihat berbagai informasi dari seluruh Indonesia ya. Masih bersama saya Dharma Chandra, masih akan menemani di sore yang mulai senja ini. Di luar sana masih ada lagu yang akan kami sampaikan dan informasi lainnya hanya untuk Anda. Tapi kalau misalkan Anda mau memberikan informasi kepada kami, boleh nanti WhatsApp kami ya di 0896-7812-3830. Nanti akan kami informasikan juga kepada pendengar jika memang ada informasi langsung dari lingkungan sekitar Anda, dari para pendengar ya. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Ya, pendengar, masih di Pro1kan ada informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan atau menghaturkan puja Trisandya. Dan setelah itu nanti juga kita akan mendengarkan juga kumandang azan kurang lebih jam 18.22 waktu Indonesia Tengah untuk Denpasar dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro1kan ada informasi dan inspirasi.
1: Akabehan Riwakasan Wenang Tekite Pratiak Sukir Lan Pasir Ukir Pinaka Watuning Kar Pasir Rangalabur Sehananing Mal Rima Dia Kita Wangun Kauripan Mahyun Tekite Maring Relepaking Telapak Tangan Ayo kamu dulu, aprikos dening perang.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Waktunya kentongan.
1: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Denpasar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
2: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
1: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
3: Satu, dua, tiga, bunga.
1: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
4: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
5: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
6: Wow! Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
5: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
6: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
5: Masa sih?
6: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
5: Kalau kuliner?
6: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
5: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
6: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
7: Dan pasar sore ini.

0: Yay, Love You Longer dari Raisa ya. Waduh, kembali lagi bersama saya nih, Dharma Chandra ya. Dalam rangkaian Denpasar menjelang malam ya. Sudah mulai gelap, senja tadi ya. Tadi sempat ada senja bagus sekali ya. Sekilas mungkin kita jadi anak senja nih. Ngeliat matahari terbenam. Dan juga nanti masih banyak informasi dan musik lainnya. Saya juga masih menemani, masih ada waktu sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kurang lebih jam 19.00 atau jam 7 malam, kita ada program dialog ngobrol ya. Kita ngobrol nanti ya bersama komunitas, bersama Rotar Egg ya. Dan juga nanti akan membahas terkait Bali School Kids ya, Rotary Sustainable Project Bigger and Impactful. Dan tentu saja nanti ada narasumber yang akan membahas hal tersebut, apa sih ini terkait Bali School Kids, seperti apa sih mungkin nanti project yang dilakukan oleh dari Rotar Egg ya. Nanti kita akan bahas banyak karena ini juga menjadi hal yang memang agak sedikit berbeda nih kalau kita berbicara Bali School nantinya ya. Dan tentu saja nanti setelah sebelum dialog, nanti juga saya mau mengupdatekan informasi melalui cek fakta kurang lebih jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar Sore menjelang malam ini.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Evin, lagi ngapain nih? Lagi minum kopi mahal lagi?
3: Iya dong. Pagi pengen ngerasain sensasi kopi baru. Katanya sih ini kopi spesial, langsung dari biji kopi pilihan.
2: Wah, enak banget ya, bisa ngopi mahal tiap hari. Tapi pernah kepikiran gak sih kalau uang segitu ditabung buat beli mesin kopi sendiri gimana?
3: Hah? Beli mesin kopi sendiri? Mendingan duitnya buat beli kopi enak aja tiap hari.
2: Coba deh dipikir lagi, Vin. Kalau beli mesin kopi sendiri, kamu bisa bikin kopi seenak yang kamu mau tiap hari. Kamu gak perlu keluar uang banyak. Selain itu, mesin kopi itu kan bisa dipakai bertahun-tahun. Jadi secara gak langsung, udah investasi loh buat masa depan.
3: Wah, bener juga ya. Investasi gak harus selalu soal saham atau properti doang kan?
2: Bener banget. Investasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Kayak nabung untuk beli barang yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Intinya, investasi itu cara kita menanamkan uang biar bisa tumbuh dan berkembang.
4: Investasi itu nggak sesulit yang dibayangkan. Mulai dari hal-hal kecil, kita bisa meraih masa depan yang lebih baik. Yuk mulai investasi sekarang juga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar konten yang diklaim memperlihatkan penyaluran bantuan beras lewat PT Pos Indonesia atau kantor pos. Masyarakat yang berminat mendapatkan bantuan serupa diminta untuk berinteraksi dengan konten tersebut dengan berkomentar hadir. Mari kita cek faktanya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan itu diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Penerima bantuan tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tersebut karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Sementara akun Facebook yang mengunggah video tersebut bukan akun media sosial resmi Kemensos atau instansi terkait lainnya. Ketiga video yang dibagikan akun Facebook tersebut juga terdeteksi memiliki probabilitas tinggi dihasilkan AI setelah diperiksa dengan Hive Moderation. Kesimpulannya, konten Facebook yang meminta masyarakat berkomentar hadir untuk mendapatkan bantuan beras dari pemerintah adalah hoax. Konten itu bukan diunggah akun resmi pemerintah. Selain itu, video yang dibagikan memiliki probabilitas tinggi dihasilkan dengan AI. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya

0: Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dan Pasar malam ini.
1: Ya, masih di 105,2 MHz RR Pro Satu Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ya, malam ini ya kita berbicara tentang satu hal juga nih terkait masa depan Bali ya. Ini tentu kan tidak bisa dilepaskan dari generasi mudanya. Dan salah satu tempat yang sangat penting tentu saja untuk membangun generasi muda atau generasi tersebut adalah sekolah, ya. Nah, ini bagaimana nih? Ya, jika sekolah bukan hanya tempat belajar juga, tapi ini bisa, mungkin bisa menjadi ruang juga nih ya untuk menghadirkan perubahan dan juga membantu anak-anak serta lingkungannya juga nih. Nah, inilah yang mungkin dicoba diwujudkan melalui Bali School Kids, sebuah Rotary Sustainable Project ya, yang membawa semangat bigger and more impactful. Maka dari itu, maka pada hari ini ya bersama saya Dharma Chandra dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas ini bersama Rotaract, edisi Kamis 20 Agustus 2026 akan membahas Bali School Kids Rotary Sustainable Project Bigger and Impactful. Dan tentu saja untuk membahas lebih dalam nih terkait Bali School Kids nih ya, sudah hadir dua narasumber, yaitu yang pertama ada PP Ayu Suryaningsih, Project Koordinator Bali School Kids. Selamat malam.
2: Halo, malam Kak Dharma.
1: Iya, selamat malam Ibu Ayu. Dan yang kedua ini ada PP Wahyu Rahayu, Wayan Rahayu, Public Image Koordinator Rotary Club of Bali dan Pasar. Ya.
3: Halo-halo Kak Dharma.
1: Halo, ini PP ini pas presiden ya?
3: Iya, betul.
1: Bener ya? Oke, mungkin presiden sebelumnya seperti itu ya.
2: Sudah pernah menjadi presiden.
1: Sudah pernah menjadi presiden ya. Oke. Nanti kita akan bahas banyak nih terkait Bali School Kids nih ya. Tapi untuk para pendengar, jika nanti ada yang mau bertanya-tanya boleh nanti di Facebook kami, live Facebook kami, di chat kami juga boleh. Nanti akan kita informasikan juga terkait pertanyaannya. Serta di WhatsApp kami juga bisa ya, di 0896-7812-3830 atau di 0312-222-161 di pesawat telepon kami. Dan tentu saja bisa Anda download aplikasi kami, RR Digitar, di App Store ataupun Play Store. Bisa Anda download ya, bisa menyaksikan sekaligus komentar langsung dari aplikasi kami. Nah, ini kita mau berbicara terkait Bali School Kids terlebih dahulu nih ya. Bali School Kids ala Rotary seperti itu. Ini seperti apa nih Bali School Kids, dan ini gagasan besarnya ini yang mau diwujudkan melalui program ini seperti apa nih? Begitu.
3: Silakan. Iya, mungkin awalnya sejarahnya dari 27 tahun yang lalu ya.
1: Sudah lama berarti ya.
3: Sudah lama, dari tahun 1999.
1: Oke.
3: Jadi itu ada Rotarian member itu menjadi anak orang tua asuh. Jadi ada anak-anak yang kurang mampu. Waktu itu masih daerah Badung sih. Waktu itu ya kan masih tidak semua daerah Badung sekaya sekarang ya. Gitu. Jadi masih area Badung ke utara, sebelum Sangeh kalau nggak salah. Di situ jadi ada anak-anak SD yang tidak bisa membeli baju uniform. Jadi ada orang tua asuh yang selama satu tahun tersebut membelikan untuk alat-alat perlengkapan sekolah, termasuk uniform, alat tulis, sepatu, kaos kaki. Dari sanalah mulai program orang tua asuh ini sampai 27 tahun, dan terakhir dipindahkan beberapa tahun yang lalu ke Karangasem dengan PIC-nya langsung dengan PPIU. Mungkin detailnya PPIU mungkin sharing ya.
2: Jadi seperti yang disampaikan PP Rahayu, jadi proyek ini dimulai oleh Rotary Club of Bali Denpasar, di mana foundernya bekerja sama dengan Rotary Club of Swan Australia, itu memulai hanya dengan 5 orang anak asuh saja. Jadi satu orang tua asuh, satu anak asuh. Kemudian proyek ini semakin berkembang, di mana dari 5 menjadi 10, menjadi 15, kemudian hingga terakhir anak asuh yang tercatat di data kami itu sebanyak 800 anak per tahun. Nah, jadi areanya meliputi Badung sampai tahun 2015. Setelah itu Badung kita rasa sudah mengalami satu kemajuan di mana disupport penuh oleh pemerintahnya. Kita pindah ke daerah Karangasem. Nah, di Karangasem kita mulai dari 2 sekolah dulu. Nah, kemudian dari 2015 2 sekolah berkembang hingga sekarang menjadi hampir 18 sekolah. Di Kabupaten Karangasem, seperti itu Kak Dharma. Nah, proyek ini berlangsung secara rutin, secara terus menerus dan tidak berhenti, dan semakin besar, di mana semakin banyak sponsor yang juga bergabung di proyek ini. Nah, kebanyakan sponsornya dari Australia, dan mungkin tahun depan kita akan membuka program ini juga untuk lokal. Nah, jadi contoh nih kan selama ini mungkin yang menjadi orang tua asuh dari Australia saja. Nah, sekarang bisa kita open untuk yang lokal. Nah, sehingga proyek ini akan semakin besar nanti jumlahnya. Iya, dan jangkauannya akan semakin banyak. Tidak hanya sampai 18 sekolah, mungkin sampai 25 sekolah atau sekolah-sekolah yang memang benar-benar membutuhkan bantuan seperti itu.
3: Jadi Kak Dharma, tadi ada sponsor-sponsor nih. Bukan sponsor ala-ala kegiatan itu dari big company gitu, bukan. Sponsor yang kita maksud adalah orang tua asuhnya.
2: Orang tua asuh.
3: Jadi dia sponsoring untuk pembayaran alat
2: untuk penyediaan, alat ya, kebutuhan sekolah lah selama setahun ya.
3: Sekolah tersebut. Iya. Jadi gitu, kita nyebutnya orang tua asuh itu as a sponsor.
1: Oke. Berarti ini sekali lagi sudah cukup lama ternyata ya, dari tahun 1999 dari akhirnya dari wilayah Badung begitu, dan akhirnya pindah ke Karangasem ya, difokuskan ya begitu ya. Dari 5 orang anak asuh tadi ya. Luar biasa sekali, sekarang sudah cukup banyak. Nah, biasanya nih masalahnya ini apa sih? Apalagi pertama kali nih ya. Masalah apa yang mungkin pertama kali anggota Rotary ini melihat di sekolah-sekolah Bali itu sehingga Rotary kayaknya perlu merasa hadir deh dan kayak membuat proyek khusus untuk anak-anak sekolah ini? Apa nih?
3: Iya, yang pertama tuh pendataan ya. Pendataan anak yang membutuhkan tuh siapa saja, seperti itu. Terus kadang kita juga harus visit ke rumahnya langsung, dan ini sangat dikerjakan oleh Pepe Ayu. Jadi beliau berdedikasi banget di situ, di proyeknya. Mungkin bisa diceritakan, Pepe?
2: Boleh. Jadi yang membuat, yang mendasari kita membantu sekolah itu adalah ketika kita misalnya berkunjung ke sekolah itu. Sekolah itu mungkin cukup jauh dari jangkauan ya. Jadi sekolah-sekolah di Karangasem itu kadang tidak bisa dicapai dengan mobil. Jadi kita memerlukan memerlukan waktu sekitar 15-20 menit untuk berjalan kaki. Kemudian dari data anak-anaknya, biasanya sekolah itu tuh muridnya sedikit. Nah, ketika jumlah muridnya sedikit, maka dana dari pemerintah pun juga sedikit. Nah, di sana kita merasa bahwa sekolah itu perlu dibantu. Pertama, kita adop dulu, kita ajukan dulu data siswanya yang pasti kurang mampu karena sebagian besar dari petani dan buruh, seperti itu Kak Dharma. Nah, di situ juga kita lakukan asesmen bersama guru dan kepala sekolahnya yang lebih tahu siswanya sejauh apa. Kemudian setelah itu kita ajukan ke Australia. Nah, dari Australia orang-orang tua asuh itu akan memilih anak-anaknya. Nah, dari sana orang tua asuh ini tidak hanya memberikan bantuan kepada satu anak saja. Misalnya misalnya salah satu orang tua asuh mengambil satu anak. Tapi ketika dia berkunjung, ketika dia berkunjung ke sekolah, dia juga akan bertanya, sekolah ini memerlukan apa? Sehingga dia memastikan bahwa anak asuhnya itu mendapatkan tempat yang nyaman, tempat yang layak untuk belajar. Nah, minimal dulu saya pernah ada sekolah yang belum memiliki whiteboard. Nah, jadi masih pakai papan tulis. Jadi sponsor, jadi ketika saya asesmen, saya menyampaikan kepada sponsornya sekolah ini memerlukan whiteboard, seperti itu. Dan akhirnya diberikan. Nah, jadi itu salah satunya, sehingga itu yang menjadi dasar bagaimana kita memilih untuk membantu sekolah tersebut.
1: Oke, baik. Nah, ini kan kalau kita nih sekarang bicara terkait impact-nya nih ya. Ini kalau misal kita berbicara tentang impact, ini kan masalah apa sih sebenarnya yang mau diselesaikan oleh Bali School Skate? Apakah mungkin dari pendidikannya saja mungkin, atau kesehatan, lingkungan, karakter, kesejahteraan mungkin, atau ada persoalan lain mungkin, atau semuanya mungkin nih? Bagaimana?
3: Kalau menurut saya sih pertama pendidikan ya, kepada anak-anak tersebut, mereka juga punya hak untuk pendidikan yang layak, dengan uniform dan peralatan sekolah yang layak. Terus yang kedua, tidak hanya anak-anaknya aja yang kita sponsori istilahnya gitu. Tadi sekolahnya butuh apa, dan kadang gurunya pun ada trainingnya juga Kak. Jadi kita ada pelatihan training agar gurunya lebih keren lah, lebih zaman now gitu ngajarnya, seperti itu gitu. Jadi itu salah satunya sih. Itu meningkatkan kualitas
1: pendidikan
3: kita
1: ya, dengan cara mungkin membantu dari guru untuk di training. Bukan training kembali sih, mungkin lebih mentraining atau memperdalam lagi ya, agar mungkin ya mengajarnya lebih bisa kena lah di anaknya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu.
2: Kalau dari saya mungkin menambahkan Kak Dharma ya. Jadi sasaran apa yang hendak kita capai? Jadi program ini sudah hampir 27 tahun. Tahun. Jadi saya melihat bahwa anak-anak yang sudah mendapatkan orang tua asuh, dia mendapat dia merasa bagaimana dia diberi, sehingga ketika dia sampai di masanya dia mampu memberi. Nah, itu hal yang sangat mendasar. Kemudian hubungan. Jadi hubungan di sini artinya tidak hanya sebatas memberi, tetapi keluar di orang tua asuh dari Australia itu biasanya mengambil anak asuh untuk memberikan satu contoh atau teladan kepada anak-anaknya bahwa dia harus bersyukur dengan hal yang lebih maju, kemudian membantu orang. Nah, kemudian yang saya lihat juga kenapa saya mengajukan namanya bigger and impactful. Impact-nya itu bertubi-tubi gitu loh, Kak Dharma. Jadi anak asuh ini sekarang kan sudah menjadi dewasa. Dia tahu bagaimana rasanya diberi sehingga dia menjadi memberi. Nah, di Bali School Kid ini tidak hanya program anak asuh saja, tetapi ada juga kaderisasi. Nah, anak-anak asuh ini kan sudah menjadi dewasa. Dia tergabunglah dalam organisasi di bawah Rotary lagi. Namanya Interact. Iya, jadi satu organisasi Interact. Jadi Interact ini apa yang dilakukan? Dia mengajar anak-anak SD ini. Dia membantu Rotary melakukan program Bali School Kid. Dia melakukan program literasi seperti itu dan juga mencontohkan bagaimana doing good, bagaimana memberi itu. Nah, sehingga itu berpengaruh sekali dan dia bisa dengan bangga kembali ke sekolahnya dan menunjukkan bahwa dia adalah salah satu yang terima bantuan dan sekarang dia sanggup memberikan bantuan. Nah, jadi itu impact-nya yang sampai sampai sekarang saya rasakan seperti itu. Dan melalui program ini ada misalnya contoh saya misalnya punya anak asuh, kemudian saya memberitahu Pepe Rahayu sebagai sahabat saya, ih ada program ini, kemudian dia akan memberitahu lagi temannya. Nah, sehingga kenapa program ini bisa terus berjalan sustain dan semakin lama semakin besar dan impactnya pun juga lebih banyak seperti itu.
1: Jadi ini juga banyak juga ternyata ya. Mau ditambahkan tadi Bu?
3: Iya, tadi bilang ngajar itu ya, kalau adik-adiknya udah gede, abis itu jadi Interact, ngajar itu ngajarnya di luar kurikulum ya. Contoh ngajar bahasa Inggris. Jadi kita PPIU sudah buat di sana rumah belajar. Jadi di luar jam sekolah, ngumpul adik-adiknya, diajarin bahasa Inggris seminggu sekali. Jadi mereka berani pede dengan bahasa Inggrisnya, ngobrol bareng gitu. Sedangkan yang ngajar pun adik-adik yang ngajar yang dulu bekas penerima beasiswa, itu jadi pede ngomong bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi ya saling berkesinambungan dan berkaitan.
1: Oke. Itu menarik juga tadi ya terkait kaderisasi dan tetap di bawah Rotary juga. Tidak hanya diberikan tapi kedepannya bisa untuk memberikan juga. Begitu ya. Jadi tidak hanya sebatas itu tadi mungkin pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini kan programnya sendiri. Ini kan tentu saja cukup banyak ya dalam berkes gitu. Ini program konkret apa aja nih yang diberikan kepada sekolah dan para siswa? Ini ada contohnya gak sih kegiatannya apa aja?
3: Kalau yang paling biasa setahun sekali kita ada distribution day namanya, Kak. Distribution itu pembagian ya. Jadi di situ ada pembagian alat-alat tulisnya, seragamnya. Dan kebetulan kita acara besarnya untuk tahun ini 2026 cepet banget 2028 2026 ini adalah besok. Jadi biasa kita ada rencana itu. Dari di situ kita membuat bukan hanya untuk pembagian ini aja, jadi kita mengundang besok total 19 sekolah dasar yang akan diundang. Adik-adik ada sekitar 650 ya.
2: Ya, betul.
3: Sekitar 650. Jadi itu akan ada pembagian dan kita juga ada untuk masyarakat sekitar ada kita pelayanan kesehatan. Mungkin PP Ayu pelayanan kesehatannya detailnya seperti apa ya?
2: Jadi distribution day ini rutin dilakukan setiap tahun ya, Kak Dharma ya. Jadi tepatnya kita ambil di bulan Agustus. Jadi untuk acara tahun depan pun kita sudah announce kepada para sponsor atau orang tua asuh di Australia untuk datang dan bertemu dengan asuhnya, anak asuhnya di acara ini. Nah, pembagian seperti yang dirasakan PP Rahayu bahwa pembagian kita lakukan di hari distribution day itu, tetapi tidak hanya sekedar pembagian. Di sana mereka bisa menunjukkan talentnya, menunjukkan kemampuan dari tiap sekolah dan berkompetisi untuk menunjukkan kelebihan dari sekolah masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian di samping itu ada kegiatan pelayanan kesehatan. Nah, kegiatan pelayanan kesehatan ini kita melibatkan hampir banyak instansi. Jadi instansi pemerintah dari kabupaten, pemerintah Kabupaten Karangasem sendiri sangat mendukung kegiatan ini sehingga Pemkab Karangasem ini selalu memberikan tempat untuk kita melakukan kegiatan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada instansi dari Rumah Sakit Ramata, Kemudian ada instansi dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Saraswati, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Udayana. Kemudian ada juga dari Ikatan Fisioterapi. Kemudian ada juga dari Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian ada juga dari Ikatan Dokter Indonesia. Nah, jadi kita semua berkolaborasi di sana untuk melakukan pelayanan kesehatan. Nah, terus ada juga PMI. Jadi pada saat kegiatan distribution day ini, kesempatan PMI untuk bisa mensosialisasikan masalah donor darah dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada kegiatan ini kita bisa sampai mencapai di atas 50-70 kantong darah ketika menyelenggarakan kegiatan ini, seperti itu.
1: Mau ditambahkan mungkin dari Bu Wayan?
3: Karena kebetulan ini 17-an ya setiap Agustus, jadi sekalian kita merayakan 17 Agustusan dengan adik-adik di SD ini. Dan untuk acara 17 Agustusan kali ini kita ada fun games-nya, 17-an gitu. Dan itu diselenggarakan oleh Rotary tim Bali Area juga ikut membantu. Jadi Bali Area besok datang bukan hanya Rotary Club kami, Bali Denpasar, tapi Rotary Club se-Bali juga ikut datang membantu untuk acara besok. Jadi bakal lebih rame kayaknya, Pepe Ayu ya.
2: Iya, betul. Jadi
1: acara besar ya berarti ini ya.
2: Sangat besar. Jadi biasanya total volunteer yang terlibat dalam hitungan saya setiap tahun itu hampir mencapai 250 orang. Volunteer saja. Iya, pesertanya itu bisa sampai mencapai 1000. Nah, jadi disitulah kenapa Distribution Day ini menjadi acara besar kita setiap tahun. Kemudian melibatkan banyak sekolah, kemudian ya sangat menyenangkan, dan para orang tua asuh dari Australia juga merasa senang. Iya, karena mereka dilibatkan, kemudian mereka mengikuti acara, dan mereka tahu donasinya itu kepada siapa dan bagaimana kita mempergunakannya, seperti itu.
1: Oke. Apakah itu setiap bulan Agustus atau tergantung distribusi dan dia itu?
3: Agustus sih.
2: Iya, Agustus aja.
3: Jadi karena kan high season juga, dan mereka bisa datang ke sini biasanya bulan Agustus, dan memang sudah ditentukan jauh-jauh hari sebelumnya.
2: Setahun dari sekarang. Jadi untuk tahun depan pun kita sudah tentukan. Ya, bahkan konsep acaranya sejak saya bergabung di Rotary. Saya bergabung di Rotary juga karena acara ini, Kak Darma.
1: Oh, gitu.
3: Iya. Okay. Jadi volunteer dari volunteer, kita kan ngasih pengobatan gratis, jadi ada obatnya gratis. Jadi beliau apoteker. Jadi BPAU kebetulan di sana, dan wah tertarik setelah 2 tahun ikut ya?
2: Setelah 3 tahun. Saya awalnya hanya sebagai volunteer obat saja ya. Jadi maklum jualan obat. jadi sebagai volunteering obat saja 3 tahun. Saya melihat bagus juga. Akhirnya saya bergabung di Rotary, dan sejak saya join saya mengikuti program ini dan sangat luar biasa, seperti itu. Jadi di situ tidak hanya sekedar memberi perlengkapan sekolah, tetapi ada banyak hal yang bisa dilakukan dari program itu. Seperti itu, Kak Darma.
1: Oke. Menarik tadi ya, dari volunteer akhirnya terlibat langsung begitu.
2: Iya.
1: Ya. Dan mungkin tidak tertutup kemungkinan nih nanti distribution dia ada yang baru lagi nih.
2: Betul.
1: Ikut ilmu aja.
2: Iya. Jadi tiap tahun itu kita mengambil tema beda-beda. Jadi
1: ya?
2: Ya beda-beda. Jadi pernah satu konsep kita mengadakan lomba menggunakan bahan dari daur ulang di tempat. Jadi dalam waktu 2 jam mereka harus menggunakan semua daur ulang yang ada di sana, di sekitar mereka. Jadi mereka mungkin mereka mengut sampah dulu atau bawa, mungkin kemudian dibuat satu karya daur ulang seperti itu. Kemudian ada juga namanya Distribution Day Entrepreneurship. Jadi mereka waktu itu
3: jualan.
2: Ya, jualan. Jadi kita kasih modal 200.000. Kemudian yang jualannya tertinggi itu yang dapat juara. Nanti kita balikin lagi modalnya 5 kali lipat. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi Distribution Day Got Talent. Nah, jadi setiap sekolah mengeluarkan talent-talentnya, kita nilai dan menang. Nah, untuk kali ini selain 17-an ya Pepe Rahayu ya. Pepe Rahayu ini biasanya selalu lead games. Nah, dia ratunya games ya. Nah, jadi kita juga ada lomba kreasi dari daur ulang. Nah, yang disertai dengan presentasi. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar membuat daur ulang, tapi dia sanggup mempresentasikan. Kebetulan Bali Denpasar juga ada signature project yang terkait lingkungan, seperti itu. Sehingga kita mengusung ini, dan besok pun juga kita memastikan sampah yang ada di lingkungan itu. Kalau tahun lalu bersih, intinya target kita adalah bersih tanpa sampah, okay, tapi nyampur. Nah, untuk besok kita juga kerahkan adik-adik Interreg untuk melakukan pemilahan di tempat langsung. Nah, jadi semua itu akan teredukasi, semua itu akan ngeflow dan gimana membuat sampah itu terkumpul di satu tempat dan terpilah. Nah, ternyata itu juga susah, Kak Dharma. Nah, jadi distribution day itu tidak hanya sekedar bagi-bagi aja, tetapi ada banyak kegiatan program di dalamnya dan banyak misi di dalamnya sehingga lebih berimpact untuk masyarakat dan juga yang ikut serta, seperti itu.
1: Oke, baik, udah cukup jelas sekali tadi ya. Distribution day ini, saya menarik, saya pengen tahu nih, saya boleh melihat juga berarti kan ya?
3: Boleh, jadi volunteer juga bisa Kak Dharma.
2: Iya, kebetulan jadi volunteer ya.
3: Iya,
2: jadi MC.
3: Oh, MC sekalian, sih kurang MC.
1: Aduh, boleh gak ya? Oke.
3: Kalau mungkin gak sekarang, tahun depan masih.
2: Iya, tahun depan, iya, karena tiap tahun ada.
1: Ada ya.
2: Welcome sekali.
1: Welcome sekali ya, oke. Nah, ini terkait program kembali ini, Ibu ya. Ini kan banyak nih sebenarnya ya, banyak program sosial itu bagus tuh ketika di awal. Nah, tapi habis itu berhenti, Bu. Nah, ini apa nih yang mungkin yang membuat Bali School Kid ini berbeda nih. Jadi bisa dianggap di program ini berkelanjutan gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Silakan.
2: Jadi begini, saya mengenal Rotary juga lewat Bali School Kid.
1: Okay.
2: Seperti itu. Jadi artinya tiap tahun apapun yang terjadi itu harus terselenggara. Apapun yang terjadi harus terselenggara ya. Jadi tugas pertama Presiden Rotary Club of Bali Denpasar adalah mengawal program ini karena pergantian presiden di bulan Juli dan program ini ada di bulan Agustus. Jadi ini adalah tugas besar pertamanya. Wajib. Jadi siapapun presidennya, apapun yang terjadi, dia harus mengerjakan program ini.
1: Walaupun
2: seperti
1: mepet ya.
2: Ya, pokoknya intinya begitu. Entah nggak bisa loh, pokoknya seperti itu. Itu yang pertama. Yang saya lihat ya, Kak Dharma. Yang kemudian yang kedua. Kita ada international partner dari Rotary Club of Boulder dan Rotary Club of Swan yang sangat komitmen sekali terhadap program ini. Okay. Nah, selain itu yang mendukung kegiatan ini adalah Rotary Australia Worldwide Community Services RAWCS. Nah, jadi seluruh Rotary di Australia itu mengumpulkan dananya di sana untuk proyek ini. Nah, itulah yang tetap membuat sustain. Dan PIC di dalamnya, kebetulan saya menjadi PIC di Indonesia, kemudian ada PIC di Australia yang membuat ini tetap sustain. Kita tetap berkomunikasi dengan para orang tua asuh, dengan para calon sponsor, kemudian berkomunikasi dengan sekolah. Jadi dan kita tetap menginformasikan kegiatan ini kepada para donatur atau sponsor atau orang tua asuh. Nah, per tahun kemarin kita bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bali jurusan IT. IT itu membuat mengupgrade website kami, di mana website ini adalah menjadi hub antara orang tua asuh, kemudian sekolah, dan juga kita sebagai pemilik program. Jadi di sana hub itu akan memastikan sekolah mengajukan anak-anak yang dirasa perlu untuk dibantu di web tersebut. Jadi sudah di upgrade programnya.
1: Okay.
2: Kemudian sponsor bisa mengakses anak asuhnya sehingga dia bisa setiap saat melihat perkembangan anak asuhnya. Nah, kita sebagai admin istilahnya dari Rotary sebagai pemilik program, kita juga memberikan satu program-program yang bisa diadop oleh orang tua asuh tersebut. Misalnya pagi ini sebenarnya saya baru melakukan kunjungan sponsor, Kak Dharma. Nah, jadi sponsor visit ini tidak hanya orang tua asuh yang datang ke sekolah. Nah, tetapi saya buatkan satu program. Nah, jadi dental activity program namanya. Nah, di sini kita mengajak dokter gigi datang ke sekolah untuk melakukan edukasi terkait kesehatan gigi, perawatan gigi, pembagian pasta gigi dan pemeriksaan gigi. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika sponsor datang, sponsor itu juga memiliki aktivitas di sekolah tersebut sambil menengok anak asuhnya. Tapi pada dasarnya program ini pun juga ide awalnya ya, Pepe Rahayu, adalah bagaimana ketika mereka liburan, mereka tidak hanya sekedar liburan, tetapi sambil mengunjungi anak asuhnya. Okay. Nah, itu yang ide awalnya gitu loh, sehingga tidak
3: liburan hanya berfaedah.
2: Yeah. Oh, seperti iya, itu.
1: Iya. Oke, oke, oke, luar biasa. Mm. Dan ini juga sekali lagi ya cukup transparan sekali ya, boleh dibilang ya. Mm. Yeah. Jadi semuanya itu bisa mengetahui juga. Oke, nanti kita lanjut lagi nih Bu, ya. Masih banyak nih yang mau saya tanyakan. Salah satunya seperti indikator apa aja nih yang digunakan untuk mengetahui nih bahwa ini program ini benar-benar memberikan dampak dan tantangannya terbesar nih dalam Bali School Kids. Untuk itu para pendengar juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Denpasar malam ini.
4: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
5: WUSU Indonesia resmi umum.
6: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
5: 33 atlet.
6: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
7: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Ya, kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam rangkaian Denpasar malam ini, dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Router Egg. Dan juga untuk para pendengar, siaran ini bisa Anda dengarkan langsung dari aplikasi kami, RRI Digital. Bisa Anda download dari App Store maupun Play Store. Dan juga bisa Anda saksikan langsung dari Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Nanti yang mau bertanya-tanya juga ya, terkait Ngobras pada malam hari ini, di WhatsApp kami boleh di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 atau chat via live Facebook kami ya. Dan juga di sini saya juga masih bersama Router Egg dan tadi membahas terkait Bali School Kids Rotary Sustainable Project Bigger and Impactful. Dan tentu saja masih bersama Ibu PP Ayu Suryaningsih dan PP Wayan Rahayu. Ya, tadi sudah membahas banyak sekali terkait gagasan awalnya seperti apa di awal terkait Bali School Kids tadi ya, ala Rotary tadi. Terus juga permasalahannya mungkin kan akhirnya Rotary sepertinya harus ikut turun tangan membantu lah. Mungkin boleh disebut seperti itu. Dan ternyata ini berkelanjutan, tidak hanya itu tadi istilahnya diberikan saja, tapi memang bisa memberikan juga untuk kedepannya. Dan ada kaderisasi juga di sana tadi seperti itu ya, untuk Rotary sendiri. Nah, tadi kita sudah terakhir terkait membahas sampai terkait berkeberlanjutan ya, kalau nggak salah ya tadi ya, program ini apakah sekedar di awal saja biasa semangat, apakah ini akan terus lagi bagaimana gitu kan. Nah, tentu saja ini kan untuk memastikan program tersebut ya, kalau targetnya adalah bigger and more impactful ya, ini kan tentu ada maksudnya dong dari situ ya. Tadi mungkin sempat dibahas, nanti kita refresh kembali. Nah, ini berarti targetnya yang bigger and more impactful itu seperti apa? Apakah mungkin jumlah sekolahnya saja seperti itu, atau jumlah anaknya, kualitas programnya, atau mungkin perubahan sosial yang dihasilkan nantinya seperti itu? Ya. Silakan.
1: Kalau ketika saya memikirkan program ini, jadi pada dasarnya hampir semua proyek Rotary itu harus berkesinambungan, okay, harus sustain. Kemudian kenapa saya menyampaikan bigger and impactful? Biggernya itu kita harus target saya sih tidak hanya Karangasem, karena okay, mungkin ada sekolah-sekolah yang saya dengar juga memerlukan seperti itu, Kak Dharma. Cuma kembali lagi, kita member kan ada keterbatasan juga, sehingga ketika misalnya ada sekolah yang diajukan, kita memastikan harus ada member di sana.
0: Okay.
1: Nah, jadi salah satu contohnya, kita mau mulai sasar daerah Bangli, karena kebetulan ada salah satu member kita yang di sana. Yang diperlukan, yang memastikan, makanya kenapa ada member gitu kan. Kenapa ada member? Karena member inilah atau anggota inilah yang memastikan proyek itu berjalan secara terus-menerus. Nah, jadi member Rotary ini yang akan menjaga proyek itu, mengerjakan proyek itu di mana, di daerahnya dia. Jadi nggak usahlah kita jauh-jauh kemana gitu kan, khusus di daerahnya dia aja. Nah, sehingga dari proyek kecil ya, jadi cakupan areanya menjadi lebih luas, jadi lebih besar seperti itu, Kak Dharma. Kemudian lebih besar secara area, nanti pun juga lebih besar secara jumlah, karena okay, di tahun depan kita akan buka, atau mulai tahun ini mungkin ya PP Rahayu, yeah, kita akan buka untuk untuk orang tua asuh dari lokal,
2: mencari orang tua asuh dari Indonesia,
1: dari sendiri. Indonesia sendiri. Jadi jadi itu bisa kita match dengan anak asuh. Jadi bisa saya mau ambil satu anak asuh, dua anak asuh seperti itu. Kemudian dan kita pun memastikan kepada para donatur atau orang tua asuh terkait pelaporannya. Kenapa kita menyiapkan satu hub,
0: yeah,
1: melalui web kita www.baliskoolkid.org. Nah, seperti itu. Nah, sehingga proyek ini menjadi tetap berkesinambungan. Kemudian mungkin yang sudah Kak Dharma sampaikan bahwa bigger itu jadi cakupan area lebih luas, jumlahnya okay, lebih banyak, dan tentu saja yang terlibat lebih banyak, baik okay, itu volunteernya, baik itu anak-anaknya, kemudian tidak hanya di antara itu, tetapi orang-orang sekitarnya, orang tuanya, gurunya, nah yang terlibat lebih banyak, seperti itu Kak Dharma.
2: Okay. Dan mungkin kedepannya seperti di luar kurikulum ya, sekolah di luar kurikulum, contoh rumah belajar yang sudah dibangun oleh PPIU, mungkin bisa dikembangkan juga ke daerah lain. Ini kan baru satu titik nih di rumahnya.
1: Dua titik. Ya, okay. Ketewel dan
2: maksudnya khusus Kasem. Di Karangasem kan baru satu titik ya. Terus karena di situ sangat membantu banget. Di sana kalau pelajaran sekolah kan sudah di sekolah. Nah, ini yang di luar contohnya. Saat ini baru bahasa Inggris saja. Kedepannya mungkin anak-anak desa tersebut kita bisa ajarin literasi keuangan dengan speakernya dari kita yang bisa datang ke sana seminggu sekali. Itu jadi wawasan yang adik-adik itu nanti bisa lebih luas juga gitu. Enggak hanya tentang pelajaran sekolah aja. Jadi dan bahkan antusiasme mereka untuk sekolah di luar kurikulum ini sangat besar. Gitu, sampai kita nyetop ini kemarin ya adik-adik yang mau daftar karena ruangannya kita enggak banyak di situ yang di rumah belajar gitu. Ya, itu kita pengen ke sana juga sih arahnya.
0: Oke, baik. Jadi memang benar-benar bigger dan benar-benar ini impactful kalau boleh saya bilang ya. Tadi lebih besar secara areanya juga, volunteer maupun dari anak asuh tadi ya. Dan juga tadi kedepannya ya berharap, bukan berharap lagi, kedepannya itu dari orang tua asuh dari Indonesia gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu. Dan juga itu yang paling penting juga itu tadi, transparansi ya. Kalau boleh saya bilang dari website tadi, baliskoolkids.org. Benar ya? Sudah sesuai ya? Oke. Nah, ini untuk terkait program ini siapa aja nih mungkin yang dilibatkan dari proyek ini? Nah, maksudnya apa, seberapa penting sih peran dari, mungkin kita sempat dibahas peran dari sekolah, guru, orang tua, pemerintah, bahkan dunia usaha, komunitas, dan para anggota Rotary nih. Bagaimana?
1: Yang terlibat ya kan
0: ya,
1: yang terlibat pasti pemilik program. Jadi Rotary, Rotary tentu di dalamnya ada membernya. Seperti itu. Jadi kita melibatkan seluruh member kita untuk program ini. Jadi tiap orang memiliki peran masing-masing dalam hal ini. Misalnya terkait literasi, kemudian terkait misalnya pendataan dan lain sebagainya. Seperti itu untuk pemilik program kita sebagai Rotarian. Kemudian di bawah Rotarian itu ada Rotaract dan Interact anak-anak muda kita. Nah, itu juga kita libatkan. Di mana sebagai pendukung program terus seperti rumah belajar yang mengusung adalah Rotaract dan Interact kita. Sehingga Interact kita tetap memiliki proyek dan proyek ini tetap sustain. Dan keberlangsungan organisasi itu kan karena proyek ya. Nah, jadi mereka tetap bisa bertumbuh, organisasinya tetap ada seperti itu, nggak hilang begitu aja. Itu yang sebagai pemilik program. Terus yang kedua itu adalah tentunya sasaran. Sasaran itu adalah anak-anak itu, Kak Dharma. Jadi anak-anak itu kita lihat bahwa di SD itu ada kurikulum bahasa Inggris, tapi sayangnya guru bahasa Inggrisnya nggak ada. Ya, jadi saya melihat satu peluang buat adik-adik kita. Nah, kebetulan interact kita kebanyakan dari international school. Nah, yang memiliki skill bahasa Inggris yang baik. Kemudian kita pun sebagai Rotary internasional juga bahasanya pakai bahasa Inggris gitu, tentunya itu membuat kita ya ngajar bahasa Inggris yang simpel-simpel aja memungkinkan. Tetapi ini juga saya juga melihat bahwa ketika kita berbicara bahasa Inggris bukan tentang bahasanya tapi kepercayaan dirinya. Nah, itu yang kami bangun di sana.
2: Biar lebih pede ngomong.
1: Jadi saya pede ngomong dia. Saya kayak tadi juga melihat bagian dia lebih, dia memberanikan diri menyapa walaupun nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu value yang saya lihat dari rumah belajar dan belajar bahasa Inggris. Kemudian selain sasaran, itu di samping sasaran ada orang tua. Jadi orang tua ini merasa terbantu gitu loh, anaknya itu mendapat sesuatu yang lebih. Nah, kemudian sekolah pun juga merasa terbantu karena ya keluhannya, Bu, kami nggak punya guru bahasa Inggris, apa bisa dibantu?
2: Nggak punya global, Bu.
1: Iya,
2: karena kita pernah nyumbang global juga.
1: Kemudian nggak punya, intinya nggak punya guru. Jadi hampir semua sekolah di desa SD itu tidak memiliki guru bahasa Inggris. Nah, jadi SMP ada, berarti akhirnya selama 6 tahun dia tidak memiliki dasar bahasa Inggris sama sekali. Seperti itu, Kak Dharma. Itu yang yang kita lihat, yang terlibat semuanya. Dan selain itu masyarakat, akhirnya masyarakat pun ikut kena dampaknya sih ya dalam proyek ini. Artinya contoh nih kayak besok distribution day kita tidak hanya melibatkan mereka sekolah saja, tetapi masyarakat di sekitar pun juga ikut untuk mengikuti pelayanan kesehatan kita seperti itu. Ya.
0: Yeah. Oke, okay. Silakan yeah. Tambahan.
2: Jadi salah satunya yang krusial juga pendanaan ya. Jadi PP Ayu sudah sempat bilang pendanaan kita dari saat ini masih dari Rotary Australia, yaitu Rotary Club of Swan dan Rotary Club of Boulder yang mengorganisir para sponsor atau orang tua asuh di sana. Jadi satu tahun itu biayanya kalau nggak salah Australian dollar 130 ya. Yeah. 130 AUD kalau dikalkulasin 1.300.000 per tahun doang. Jadi bagi mereka itu 1.300.000 setahun cuma biaya sekali makan, dua kali makan ya kali di sana ya. Kalau makan lagi luxury fine dining.
0: Yeah.
2: Jadi dan dengan tadi ada Australian apa tadi?
1: Yang Rotary Australian Community Services.
2: Yes, Community Services itu kalau Anda menyumbang ke sana, your tax will be cut. Jadi dipotong pajak. Jadi mereka suka menyumbang ke sana. Jadi dengan pendanaan yang sangat bagus dari Australia, maka kegiatan kita juga bisa berkesinambungan seperti itu. Jadi, nah selain itu kita juga mau membesarkan, make it bigger. Karena itu kita mau mencoba untuk mendatangkan agar orang Indonesia juga jadi orang tua asuh. Biayanya berapa? PP Ayu, belum tahu.
1: Belum tahu, mungkin setengahnya lah.
2: Mungkin setengahnya,
1: setengahnya
2: dulu.
1: Setengahnya lah. Jadi atau kalau misalnya tidak, nanti mungkin satu anak asuh kita berdua atau berdua lah ya, joinan gitu loh. Iya. Urunan.
2: Oke. Daripada ngafe mulu, dia jadi orang tua asuh gitu ya, aja.
1: Iya.
0: Untuk setahun. Lebih bermanfaat lagi ya. Dan tadi saya tadi kan sempat membahas nih banyak program yang dilakukan dan sebagainya. Tentu kan ada harus ada dampaknya. Nah, ini kita mengukur indikator keberhasilan proyek ini seperti apa nih? Apa yang dipakai indikatornya?
1: Indikator yang saya lihat dari keberhasilan proyek ini adalah ketika anak-anak itu dari tidak ada menjadi ada. Contoh tidak ada menjadi ada yang real kita lihat adalah seragamnya itu lusuh gitu, Kak. Nah, kita ganti kan. Minimal setiap tahun dia kita ganti. Kalau enggak gitu tuh terus dipakai selama 3 tahun, apalagi badannya susah, susah membesar mereka, jadi tetap. Nah, itu indikatornya dan mereka senang seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka menjadi lebih ketika sponsor visit atau kunjungan anak orang tua asuh, mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Seperti itu. Itu indikator saya.
2: Udah nggak malu-malu,
1: sudah
2: nasihat, itu sih udah gitu-gitu.
1: Kemudian indikator keberhasilan kami adalah ketika proyek ini ada dan dikawal oleh Interreg, itu Interregnya menjadi semakin banyak anggotanya. Dan akhirnya karena semakin banyak kan kita buat di beberapa titik, Interreg kami sampai 3 sekarang, klubnya ada 3. Dan dari catatan hanya klub kami di distrik ini yang memiliki 3 Interreg yang sangat aktif. Nah, jadi kalau misalnya biasanya organisasi itu menjadi hilang karena awalnya vakum, karena tidak ada kegiatan. Nah, jadi dan klub kami mencatatkan memiliki 3 Interreg klub yang sangat aktif karena mengawal proyek Bali School Kid. Nah, proyek Bali School Kid itu kegiatannya salah satunya adalah rumah belajar, seperti itu.
0: Ya. Oke, mau ditambahkan mungkin Ibu? Mungkin?
2: Enggak juga sih, cuma mau sharing mungkin indikatornya juga ya, selain mereka juga bisa membantu orang tua asuhnya, maksud saya bisa membantu kondisi keluarga yang anak yang diasuh. Kadang tidak hanya ke sekolah aja mereka berkunjung, ke rumah anaknya pun mereka berkunjung dan melihat dengan ininya di sana, keadaan keluarga gitu di sana. Dan bahkan setelah itu kan ini orang tua asuh ini proyeknya Bali School Kids ini hanya sampai kelas 6 SD saja. Jadi itu habis itu selesai. Nah, kemudian ada adik-adik yang sudah punya orang tua asuh, bahkan mereka disekolahkan juga sampai SMA. Jadi itu sudah di luar proyek kita. Jadi mereka directly contact dan menyumbang directly seperti itu. Tapi itu kan berkat dari Bali School Kids ini.
1: Jadi dilanjutkan bahkan Bali School Kids pernah mencatatkan mensponsori anak hingga lulus kuliah. Jadi balik lagi ke orang. Jadi sponsor yang saya handle juga membiayai anak asuhnya sampai SMA nih. Nah, sampai SMA karena dia tidak melanjutkan kuliah, dia tidak mau melanjutkan kuliah padahal sudah ditanya. Jadi seperti itu. Tapi Kak, nah ini Kakak kan udah ditanya tantangan, saya langsung jawab tantangan dulu aja.
0: Betul.
1: Tantangannya adalah yang saya sedihkan adalah ketika ada orang tua asuh yang mau membiayai anaknya yang enggak mau sekolah. dengan alasan membantu orang tua. Jadi ya itu dilemanya akhirnya kan. Jadi dia lebih memilih bekerja, entah ya, intinya orang tuanya meminta mereka. Jadi masih di zaman sekarang masih ada hal seperti, ada ya? Itu. Okay. Seperti itu.
0: Oke, itu salah tantangan juga tadi sudah dibahas seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah penutup nih sebenarnya ya. Mungkin saya butuh pesan juga nih. Nah, jika Bali School Kids ini berhasil ya berkembang menjadi sebuah gerakan besar dan berkelanjutan di Bali ya, seperti harapan yang tadi. Nah, perubahan seperti apa yang mungkin dari Ibu Ayu atau mungkin dari Ibu Wayan Rahayu juga yang ingin dilihat nih pada anak Bali 5-10 tahun ke depan, dan apa mungkin yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari ini untuk ikut menjadi bagian dari perubahan tersebut gitu. Mungkin dari Ibu Wayan Rahayu dulu kali ya.
2: Hah? Wah, kalau saya melihat adik-adiknya nih biar berpikir lebih terbuka,
0: okay,
2: dan berani dengan tantangan seperti tadi, harus okay, berani melanjutkan studi, harus berani ngobrol sama orang-orang di luar, bahkan orang Indonesia tapi yang pikirannya lebih apa namanya, wawasannya lebih luas, okay, seperti itu ya. Jadi biar menjadi generasi yang lebih bagus jadinya ke depannya, apalagi sekarang udah zaman AI segala macam. Jadi kita harus mengejar ketinggalan itu. Ya, semoga adik-adik yang di desa, yang karena di sini Karangasem itu lokasinya SD-nya masih di desa, jadi bisa bersaing dalam kondisi yang sekarang. Itu aja sih.
0: Oke, berpikir terbuka, berani menghadapi tantangan untuk generasi bisa lebih bagus lagi ke depannya, seperti itu ya.
2: Iya, okay, Kak Dharma.
0: Silakan Ibu Ayu.
1: Kalau saya lebih melihat ya sama lebih melihat ke dengan kedepannya itu mereka melihat satu sosok inspirasi yang datang sekolahnya. Jadi sosok inspirasi itu adalah anak-anak asuh yang dulu kita beri, kemudian sekarang dia bergabung di Interact. Nah, itu yang mereka lihat. Kadang ada anak Interact yang dari International School juga mengajar. Nah, itu bisa menjadi sosok terdekat yang bisa mereka lihat gitu loh, bahwa wah, kakak ini pintar bahasa Inggris, sehingga itu akan menjadi sosok terdekat yang bisa menginspirasi mereka untuk belajar lebih keras gitu loh. Artinya bahwa ternyata dia tidak mengecilkan nilainya dengan tinggal di desa, kemudian dan bisa meningkatkan semangat belajar mereka. Jadinya biasanya kalau anak-anak Interact yang mengajar, mereka lebih semangat. Seperti itu Kak Dharma. Gitu ya. Jadi lebih semangat sih saya lihat ya. Ya. Jadi keinginan belajarnya tuh meningkat gitu loh. Hal nyata ya yang saya lihat seperti itu.
0: Bisa menjadi inspirasi untuk semua.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalkan dari pembicaraan kita pada hari ini juga, saya bisa melihat juga nih bahwa ini menghadirkan perubahan bagi anak-anak ini kan tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar dulu sebenarnya kan,
1: ketika
0: di dari awal ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita ini langkah ini bisa dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan nih melalui Bali School Kid ya. Semangat bigger and more impactful ini sekali lagi bukan hanya tentang memperluas program saja ya, tapi ini juga tentang bagaimana semakin banyak anak dan sekolah juga ya ini bisa merasakan dampak positif dari sebuah gerakan bersama ya. Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 pada malam ini, yaitu ada PP Ibu Ayu Suryaningsih, Project Koordinator Bali School Kids. Terima kasih banyak Ibu Ayu.
1: Sama-sama Kak Dharma, senang
0: nanti
1: juga.
0: Nanti ketemu lagi nanti ya.
1: Iya, sampai
2: sering jadi narasumber.
0: Iya, dan juga PP Ibu Wayan Rahayu, Public Image Koordinator Rotary Club of Bali Denpasar. Terima kasih Ibu Wayan Rahayu.
2: Terima kasih Kak Dharma.
0: Luar biasa sekali ya. Dan juga untuk para pendengar, sekali lagi terima kasih yang sudah membersamai kami dalam program Ngobras bersama Rotary Egg edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan juga tentu jangan lupa follow Facebook dan Instagram kami juga. Mungkin ada Instagramnya juga dari Rotary Egg.
2: Ada.
0: Apa itu, boleh share?
2: Sebenarnya Rotary kita.
0: Oke.
2: Rotary Club of Bali Denpasar.
0: Rotary Club of Bali Denpasar ya. Langsung di situ ya berarti ya.
2: Langsung.
0: Oke, baik. Nanti di sana juga terlihat juga ya terkait kegiatan dan lain sebagainya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Dan juga sekali lagi demikian program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan juga saya juga pamit undur diri di rumah dengar Anda. Nanti selainnya ada rekan saya Wandi Aziz yang akan menemani hingga jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Daripada mereka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bergerak pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah sebanyak 3

0: 2.725 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
1: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
2: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi tahun ini. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
0: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
3: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini di akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
6: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengodusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
7: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
6: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di sapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jalan Hai Muruk nomor 70 dan Pasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. 20 menit dari pukul 8 malam. Saya Wandi Aziz, menjumpai Anda hingga nanti pukul 24 malam ya. Dan saya tidak sendiri, saya bersama Mas Febri yang akan menemani Anda untuk mendengarkan lagu-lagu asik dan juga lagu-lagu oldies ya. Untuk malam nanti ada Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 di Senandung Malam. Tapi sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan Mimbar Agama Konghucu yang akan dibawakan oleh Huse Adinata dengan judul Pentingnya Kehidupan Damai dan Harmonis di Dunia Ini untuk Kehidupan Nanti. Dan untuk malam hari ini ada Sandiwara Radio dari RRI Wamena dengan judul Kabut Petaka. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Denpasar, Malabi.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pada hari ini bertemu kembali bersama saya, Wense Adinata, untuk membawakan mimbar agama Konghucu. Witak Tongken. Pada hari ini, mimbar agama Konghucu akan membawakan tema pentingnya kehidupan damai dan harmonis di dunia sini untuk kehidupan di sana. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kehidupan yang damai dan harmonis hanya dapat tercipta bila semua pemeluk agama saling menghormati dan kerjasama dengan dasar bahwa semua agama mengajarkan cinta kasih dan semua manusia adalah saudara, karena semuanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun kenyataannya tidak demikian. Orang-orang sering membicarakan, mengajarkan untuk mengejar kehidupan kekal di alam sana, tapi melalaikan atau mengabaikan kewajiban hidupnya di sini, di dunia yang nyata ini. Konflik, teror, kekerasan, perkelahian, bahkan peperangan terjadi di mana-mana, baik dalam skala besar maupun kecil, entah karena perbedaan agama, suku bangsa, kepentingan, keserakahan, egois, atau fanatisme sempit, dan semuanya itu telah menyebabkan ketidakdamaian serta kesengsaraan umat manusia. Ajaran Nabi Konghucu sangat luas dan dalam, meliputi berbagai bidang kehidupan dan pengetahuan. Melalui ajarannya, Nabi Konghucu mendapatkan terwujudnya kehidupan dunia dalam perdamaian agung, atau yang disebut dengan Tatung. Tapi di banyak tempat, agama Konghucu masih dianggap bukan agama karena katanya tidak ada eskatologi dan janji keselamatan sesudah kehidupan di dunia ini. Sebagai penganut agama Konghucu yang cinta damai, ajaran Konghucu atau Nabi Konghucu atau dalam agama Konghucu sesungguhnya di dalam ajarannya ada eskatologi dan janji keselamatan bila kita hidup dalam cinta kasih, rukun dan damai dengan semua orang. Nah, dari mana manusia dijelmakan dan kemana sesudah mati? Nah, banyak orang beranggapan bahwa ajaran Konghucu bukan agama karena tidak ada eskatologi, ayat-ayat kitab sucinya tidak mengungkap atau menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, itu anggapan orang-orang. Tetapi anggapan ini sesungguhnya keliru, tidak benar, sebab semuanya hanya praduga tanpa bersedia melakukan pengkajian dan observasi yang teliti, kurang mendalaminya, dan ada pula karena kepentingan tertentu. Umumnya mereka menunjukkan pada satu ayat di mana ada seorang murid Nabi yang bernama Celu atau Kuelo yang pada saat itu bertanya tentang kehidupan sesudah mati. Dan Nabi Konghucu bersabda, sebelum mengenal hidup, betapa mengenal hal sesudah mati. Nah, itu ada dalam kitab Sabda Suci yaitu Lungi bab 11 ayat 12. Nah, Nabi Konghucu bersabda, bersembahyang kepada roh yang tidak seharusnya disembah, itulah menjilat. Mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukannya, itulah tiada keberanian. Itu tercantum dalam kitab Lungi bab 2 ayat 24. Dan Nabi Konghucu membimbing umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati dan mengenakan pakaian lengkap sujud bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang disebutkan dalam kitab Tengah Sempurna atau Chongyong
bab 15 ayat 3. Cinta dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa wajib ditunaikan dengan mencintai sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya dan cinta kepada alam lingkungannya. Laku bakti adalah permulaan hidup beragama. Tuhan menciptakan manusia melalui ayah bundanya. Dalam hal laku bakti kepada orang tua, Nabi Kongce bersabda, pada saat hidup, layanilah sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal, makamkanlah sesuai kesusilaan. Dan sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Nah, itu terdapat dalam kitab suci Lungi atau Sabda Suci bab 2 ayat 5. Cengce atau Cengcu berkata, hati-hatilah pada saat orang tua meninggal dunia dan janganlah lupa memperingati sekalipun telah jauh. Nah, itu ayat tersebut terdapat dalam kitab Lungi Glungi atau Sabda Suci bab 1 ayat 9. Nah, para pendengar Persatu RRI Denpasar, pengertian sembahyangilah dan memperingati sekalipun telah jauh adalah sebagai kewajiban kita melaksanakan upacara sembahyang pada leluhur. Beriman kepada Tuhan, menghormati para suci atau yang kita sebut Senming, memperingati leluhur, menghayati hidup sebagai manusia yang mengemban firman Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Kong adalah identik dengan pengakuan adanya alam roh, akhirat, atau hal yang menyangkut kehidupan setelah di dunia fana ini. Sejatinya manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kitab I Ching, salah satu kitab Ngoking, tersurat, Maha Besar Tuhan Kaliks berlaksa benda, termasuk manusia, bermula daripadanya. Semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tersurat pula tentang Xian Tian dan Ho Tian yang mengandung maksud menunjuk alam kehidupan sebelum kelahiran, yaitu Xian Tian yang non-fisik dan alam kehidupan setelah kelahiran di atas ini dengan segala aspeknya yang disebut dengan Ho Tian. Dari alam Xian Tian, roh manusia difirmankan hidup menjelma di dunia ini dan di alam Xian Tian manusia berpulang. Tentang halnya alam Xian Tian adalah merupakan misteri Tuhan, terlalu sakral untuk dibahas dalam pembicaraan. Maka sangat minim hal mengenai alam Xian Tian diungkapkan dalam kitab-kitab suci agama Konghucu. Yang diutamakan ialah bagaimana manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus mengemban firman-Nya, wajib mengerti tentang hidup ini, dan bagaimana wajib mengabdi dan menegakkan kemanusiaannya sebagai perwujudan satya kepada firman Tuhan. Itulah kewajiban yang wajib dipertanggungjawabkan manusia kepada Tuhan. Nah, jadi lebih dalam hal ini, sebagai manusia kita lebih banyak harus mengenal tentang hidup kita di dunia ini, apa makna hidup kita, dan kewajiban kita adalah menjalankan firman Tuhan. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kehidupan jasmani dan rohani adalah yang ada dalam diri manusia. Nah, tersurat di dalam kitab suci Tasye atau Ajaran Besar, bab utama ayat 3. Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, dan tiap perkara itu mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan jalan suci atau yang kita sebut dengan Tao. Demikian pula dengan manusia. Ada saatnya kita berkumpul, ada masanya kita berpisah. Ada yang datang dan ada yang pergi. Ada yang lahir
dan ada yang wafat. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di satu pihak dikaruniai kui atau anima, nyawa, yang mendukung dan menjadikannya memiliki hidup jasmaniah, seperti juga dimiliki makhluk lain yang bersifat hewani, dan untuk itu manusia membutuhkan berbagai nafsu, naluri, dan dorongan-dorongan untuk kebutuhan hidup jasmaninya. Kedamaian dan keharmonisan hidup dapat terwujud jika nafsu-nafsu manusia dikendalikan dan dikembalikan kepada kesusilaan. Di lain pihak, manusia sekaligus juga dikaruniai sen atau sien atau animus atau kita biasa sebut roh yang mendukung dan menjadikan hidup rekan rohaninya tumbuh dan berkembang benih-benih kebajikan dan padanya diemban firman Tuhan bagi hidupnya sebagai manusia. Nah, kemudian tengah harmonis firman Tuhan, yang itulah dinamai watak sejati atau dalam agama Konghucu disebut dengan sing. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci atau tao. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Nah, hal ini tersurat dalam kitab Chongyong atau kitab bab utama ayat 1. Dari watak sejati tumbuh sifat-sifat luhur berupa cinta kasih, kesadaran menjunjung kebenaran dan keadilan, kesusilaan dan bijaksana. Tetapi di dalam nyawa yang mendukung kehidupan jasmaninya tumbuh berkembang nafsu-nafsu gembira, marah, sedih, senang dan lain sebagainya yang wajib dikendalikan agar tetap di dalam batas tengah dan harmonis. Tengah itulah pokok besar daripada dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh jalan suci di dunia. Nah, itu terdapat dalam kitab Chongyong atau Tengah Sempurna bab utama ayat 4. Bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit atau dunia sana dan bumi dunia di sini. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Nah, itu tersurat dalam kitab Tengah Sempurna juga bab utama ayat 5. Di dalam kitab suci Lici atau catatan kesusilaan bab 21 ayat 2 bagian 1. Nabi Kongzi bersabda, Qi atau semangat itu wujud berkembangnya sen atau roh. Sedangkan Po atau badan jasad itu wujud berkembangnya dari kui atau nyawa. Berpadu harmonisnya kui dan sen itulah tujuan tertinggi ajaran agama. Semua yang dilahirkan pasti mengalami kematian. Yang mengalami kematian pasti pulang kepada tanah. Inilah yang berkaitan dengan kui atau nyawa. Tulang dan daging melapuk di bawah yang bersifat yin atau negatif itu raib menjadi tanah. Tapi qi atau semangat yang bersifat yang atau positif berkembang naik ke atas memancar cerah gemilang. Diiringi asap dan bau dupa yang semerbak mengharumkan. Inilah sari daripada beratus sab, perwujudan daripada sen atau roh, tertulis pada kitab Lici bab 7 ayat 1.7. Bila ada seseorang meninggal, orang memandang ke arah langit kemana arwah orang itu pergi dan memakamkan jenazah ke dalam tanah. Badan jasad turut ke bawah dan semangat atau jiwa rohaninya yang berkesadaran itu naik ke atas. Nabi menengadah memeriksa kecemerlangan tanda-tanda di langit. Menunduk
memeriksa hukum-hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan bumi. Maka Nabi memahami sebab daripada gelap dan terang, melacak semua asal-muasal dan akhir pulangnya. Maka dipahami tentang mati dan hidup, betapa sari dan semangat menjadikan makhluk dan mengembaranya arwah, atau yang dalam agama Konghucu disebut dengan hun, menjadikan perubahan. Demikianlah diketahui bagaimana sifat hakikat daripada jawa dan roh tokui dan sen, anima dan animus. Nah, itu dalam kitab I Ching dalam Babaran Agung bagian A bab 4. Nah, para pendengar Persatu RRI Denpasar, demikianlah sejatinya dalam agama Konghucu. Kalau tidak kita konsentrasi pada kitab-kitab sabda suci saja, yaitu kitab Lungi, maka nilai-nilai spiritual kita sebagai manusia akan juga akhirnya menuju alam setelah kematian kita. Nah, kiranya demikian mimbar agama Konghucu yang saya sampaikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar semua. Terima kasih atas perhatian para pendengar. Wita Tong Tien, San Chai.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Weh, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama, mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama.

dari Tete Pukampung di Paniai sana. Di Tete Pukampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama

0: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir 1 minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua 1 minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kita...

0: Besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tra tahu itu sakit apa. Sukasi obat macam

0: tapi tetap saja telah sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, Kak?
2: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Tidak ada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
1: Iya, Kak, Bapak. Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat dia pu obat, Kak.
1: Ini, Kak, Bapak?
2: Oh, itu sudah, Mak. Mari, Bapak berangkat, eh. Ada apa, Kak, ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
3: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pu anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
2: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
4: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu dia pu jalan keluar.
3: Ah, iya sudah. Jadi, bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
4: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
2: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
4: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tetek kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
2: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
3: Terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
2: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
4: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
3: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
5: Ma, sakit, Ma. Sakit.
6: Sabar, Nak. Sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
5: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, sakit.
6: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Saya sutra sanggup lihat sapu anak.

0: baru nanti kita lanjut lagi cari ketua adat pun rumah di sini.
1: Jangan, kita lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di rumah ini. Sedikit lagi bapak-bapak, sabar.
2: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pun rumah kah?
1: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
1: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak pun rumah rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
1: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini...

0: Oh iya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
1: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
2: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
0: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
1: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah . Sekarang kitong istirahat di bapak ada ke rumah ini.
2: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Iya.
0: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
4: Kepulauan Nusa Penida saat ini memiliki julukan The Blue Paradise Island. Berada tepat di tenggara Pulau Bali, memiliki daya tarik wisata yang mendunia. Ternyata, tidak hanya populer dengan pariwisatanya, salah satu pulau bernama Nusa Penida memiliki gudangnya rumput laut langka yang hanya ada di sana. Budidaya rumput laut di Nusa Penida berawal pada tahun 1984. Saat itu, terdapat seorang pengusaha asal Surabaya membawa pengaruh rumput laut untuk dicoba dikembangkan di Nusa Lembongan, Desa Jungut Batu di seberang Nusa Penida. Setelah panen pertama di Nusa Lembongan berhasil, kabar tentang bagaimana kesuksesan rumput laut menyebar cepat di antara warga desa. Dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan, seluruh pesisir laut Nusa Penida sepanjang 30 km dipenuhi petani rumput laut. Jenis rumput laut yang populer di Nusa Penida adalah jenis Spinosum dan Katoni. Rumput laut Spinosum biasanya digunakan sebagai bahan makanan di Cina, sedangkan rumput laut jenis Katoni diolah menjadi tepung untuk industri berbeda seperti kosmetik, obat-obatan, dan makanan.
5: Dan pasar malam ini.
6: Yang mau gabung boleh di 0361-2261, malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
8: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
9: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
10: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
11: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
12: Kiu-kiu! Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar, waktunya kita ketawa ketiwi di malam Jumat ini ya. Kembali Wandi Aziz bersama Mas Febri ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam. Dan lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 sudah kami siapkan untuk Anda. Kita angkat penelpon pertama.
13: Halo,
12: selamat malam.
13: Selamat malam
12: Bung Krispati. Benar kah?
13: Siapa kah?
12: Benar. Gimana kabarnya?
14: Baik-baik sayang.
12: Dai, baik-baik.
14: Baik-baik sayang. Yeah. Bebes, babasa.
12: Babasa.
14: Babasa orang baik-baik sayang.
12: Gitu.
14: Tapi nggak pakai H, babasa itu lain lagi.
12: Oh, apa itu?
14: Kalau babasa kalau yang terima itu ya sejenis kupu-kupu.
12: Selain kupu-kupu nggak, ini jangkri atau apa gitu nggak, belalang?
14: Babasa, biasa aja, nggak pakai H.
12: Oke. Okay. Gimana ini?
14: Mbak Wandi?
12: Ya, sehat. Ini kalau di daerah bencana itu gempa susulan. Kalau di ini di dekat rumah atau di rumahnya ini?
14: Enggak terasa. Kayaknya saya enggak terasa tadi. Tapi saya dengar dari pas di TV tadi. Tadi pagi gempa susulan di daerah Flores juga.
12: Iya, panjang.
14: Sampai 3 kali satu hari tadi.
12: Heeh.
14: Nggak tahu lagi ya. Ya itu. Jadi kita jangan menganggap bahwa itu Tuhan yang menghukum alam ini, bukan. Tapi ini mungkin dia belum seimbang aja, jadi dia jadi gerakannya itu, gempanya itu untuk mencapai keseimbangan. Seperti gitu loh, ahli para ahli geologi bilang gitu.
12: Oke, siap. Mau lagu apa?
14: Lagu
12: masih bebas ini, masih bebas, silakan.
14: Masih bebas ya?
12: Mm-hmm.
14: Oh, sorry bro aja.
12: Dari?
14: Dian Kristi. Dian Kristi.
12: Dian Kristi?
14: Jen.
12: Jen Kristi. Dian Kristi. Judulnya? Maaf bro.
14: Sorry bro.
12: Sorry.
14: Ada.
12: Kok nggak ada?
14: Ada.
12: Jen Kristi.
14: Tulisnya J-E-A-N. Jen Kristi.
12: Oke. Jen Kristi, sorry bro. Serius nggak ada nih? Nggak ada.
14: Kalau begitu.
12: Mm-hmm.
14: Kalau ayo bang.
12: Ayo bang. Unik ya lagu-lagunya.
14: Gak unik sih, rancak pokoknya.
12: Oh iya. Siapa penyanyinya?
14: Ya Jen Kristi juga. Ayo bang.
12: Ayo bang.
14: Kalau bang masih lama-lama, ayo bang.
12: Ayo bang, jangan lemas-lamas.
14: Ya jangan lemas-lamas. Kayak Bang Luhut itu, kayak Bang Luhut itu lemas-lamas dia.
12: Kok pada nggak ada sih ini, gimana sih?
14: Aduh, apa ya?
12: Gennya itu kayaknya yang nggak ada.
14: Baby Blue aja deh, biar aja deh.
12: Baby Blue. Dari?
14: Pokoknya jangan Wandi Asis lah.
12: Baby Blue. Baby Blue dari George Baker ada. Oke, silakan mau nyapa-nyapa boleh.
14: Khususnya untuk Ibu Janura, selamat malam. Ada ini Kak Rahma ini.
12: Siapa?
14: Lama tidak telepon. Ditelepon enggak diangkat.
12: Lagi sibuk mungkin.
14: Lagi sibuk kali ya. Saya juga lagi buat rendang katanya.
12: Ush.
14: Rendang yang tahan
12: 2 tahun.
14: Tahan lama.
12: Iya.
14: Terus ya ada Bu Ani Gunung Tarang. Ada Bu Gemas. Ada Bu siapa lagi? Dinda, ada Diona. Dan semua saja.
12: Oke.
14: Untuk Bung Wangdi, selamat bertugas, sampai tuntas nanti.
12: Siap.
14: Oh, selamat malam untuk Bang Luhut, Bung Sandi.
12: Ya.
14: Dan semua.
12: Oke.
14: Kesian yang giliran tunggu di belakang.
12: Belum, masih kosong.
14: Belum ada.
12: Belum.
14: Tumben.
12: Tumben. Oke, siap Bung Krispati, ditunggu lagunya ya.
14: Iya deh, makasih.
12: Oke, ya. Baik, terima kasih untuk Bung Krispati. Ini requestannya ada George Baker dengan Baby Blue. Masih dengan Wandi di sini, untuk Anda yang pengen bergabung di WhatsApp boleh di 0896781238330. Untuk pesawat telepon di 0361-222-161. Saya hadirkan buat Anda Baby Blue dari George Baker. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Dari George Baker dengan Baby Blue. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam. Untuk kalian yang pengen request lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Tapi untuk sesi pertama masih bebas ya. Jadi Anda bisa dengerin lagu apa aja, yang penting ada di folder ya. Line WhatsApp sepertinya ada yang rusak nih. Oke, kita angkat pesawat telepon. Halo.
1: Halo, selamat malam, Bang Andi.
0: Hey, gimana kabarnya?
1: Pak, Bang Andi pelit.
0: Kenapa?
1: Karena tak pernah bisa masuk.
0: Aku yang pelit, maksudnya gimana sih?
1: Enggak bisa masuk-masuk setiap Bang Andi siaran. Sampai terus.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Kalau Dharma?
1: Kalau Dharma, Bang Dharma kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah juga.
0: Oh. Enggak, soalnya sedikit juga kok yang nelpon di jam saya.
1: Apa sedikit waktu ini tuh mau masuk lama-lama sekali Pak Anggolan itu berapa tuh yang ngobrol itu. Terus sampai ngantuk tidur gitu saya.
0: Ini di mana nih?
1: Payangan.
0: Woi.
1: Saya lagi tidak mau nih.
0: Pilek, oh semua pada sakit yang biasanya di grup
1: kemarin
0: ini.
1: Kemarin itu ya batuk, sampai saya nggak bisa suaranya hilang.
0: Terus sembuhnya obat, sembuh, baik-baik. Sembuhnya obat apa? Ke
1: nggak,
0: klinik
1: saya
0: atau?
1: Saya pakai, apa namanya, cuman pakai minyak oles bekasi, kan beli saya pil.
0: Oh,
1: apa namanya okay. Itu ya pil-pil konigen itu buat batu bang nggak mau juga nggak mempan dia
0: yeah.
1: Terus buat pilaknya pakai prokol nggak mempan juga tak biarin terus tak kasih minyak bokasi itu dah yang nyembuhin saya akhirnya
0: diminum atau apa
1: ah
0: diminum bokasi atau diolesin aja
1: diolesin bokasi okay. Care itu masuk angin menurut saya itu bawaan nih
0: oh iya iya iya
1: alam itu masuk angin. Nah itu dah habis itu besoknya itu nggak bisa ngomong bang Mandi.
0: Tapi makan bisa.
1: Dah makannya agak pahit. Apa pahit. Yang dimakan pahit sekali rasanya bang Mandi.
0: Seperti kehidupan ya pahit.
1: Iya. Ketahuan ya kayak kakek kakek. Bang Mandi.
0: Sebenarnya saya batuk juga nih.
1: Batuk. Oh, batuknya Bang aman. Wandi ke sini mungkin ya?
0: Kenapa?
1: Batuknya Bang Wandi ke sini.
0: Menular lewat udara. Saya yang saya tertular sama Teh Dinda kayaknya atau iya gitulah.
1: Oh. Gak. Semuanya mungkin ini ya cuacanya.
0: Memang cuacanya, ya?
1: Semua. Tapi lebih keras dinginnya di sini kalau di Sabanan saya kan waktu ini baru kemarin pulang ke Buit. Enggak begitu dingin Bang Andi jam 6 kadang-kadang saya mandi jam 6 sore itu. Biasa karena panas di sana.
0: Terus
1: di,
0: ini
1: di sini memang dingin.
0: Kalau di situ enggak mandi malah.
1: Mandi. Di bayangan. Bilang enggak mandi Bang.
0: Gimana
1: mandi,
0: tahu ya, biar hemat di air.
1: Nah. Kalau di sini saya mandinya jam 12, kadang jam 1 gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gimana dedek bayinya udah bisa jalan ya?
0: Oh, belum.
1: Kok belum bisa jalan?
0: Tapi udah bisa merangkak dan makannya juga banyak kayak bapak ya.
1: Ajak ke sini, benar enggak, Dek? Hah? Ajak ke sini, Nak.
0: Mana?
1: Ajak main-main ke sini ya.
0: Hai, dia enggak bisa jauh dari gentong.
1: Woi. Oh, ada gentongnya
0: kan masih
1: di
0: ASI.
1: Oh, iya, iya. Ini susu apa gini apa air ASI?
0: ASI full, enggak belum susu itu belum.
1: Mana?
0: Belum. Mana ini? Itulah.
1: Enggak ini menyuruh naikin air.
0: Kenapa naikin air?
1: Maksudnya naikin air ke dispenser dikira Bang Mandi naikin ke mana ke pohon kelapa?
0: Kirain ngapain naik air.
1: Kalau yang pelit-pelit agak lama dah ngomongnya. Nanti kalau yang enggak pelit enggak kalau kayak Pak Santiari itu siaran baru kadang-kadang bisa juga, kadang enggak juga Bang Andi.
0: Oh iya, tapi beliau udah keluar dari, udah pindah.
1: Oh udah, udah pensiun beliau.
0: Bukan, pindah.
1: Pindah?
0: Jakarta.
1: Mak siapa yang lagi satu Mak Dina itu di mana ya?
0: Oh, masih di Bali tuh, di radio berbeda.
1: Di radio apa sekarang?
0: Nah, itu saya tahu lah.
1: Nah, itu kok teman sendiri.
0: Jangan bertakon nah, sama itu. Saya, Neh.
1: Eh, lagunya apa dulu nih Bang Wani?
0: Lagunya masih bebas kok ini.
1: Ya,
0: WhatsApp-nya lagi error atau gimana? Kok enggak ada sama sekali? Tumben.
1: Enggak tahu, saya enggak pernah WhatsApp.
0: Oh iya, Bang Wani. Hah? Mau apa Nika Ardila?
1: Nika Ardila.
0: Boleh.
1: Itu kakak saya itu.
0: Judulnya apa, Adik?
1: Bintang kehidupan boleh.
0: Oke, siap, ada-ada.
1: Salam-salam dulu ya, untuk Ben masuk ini.
0: Iya,
1: ingat teman
0: saya itu saya. Dari kemarin, mana nih Gemas ya, mana Gemas?
1: Gemas emang hilang.
0: Karena suaranya masih di keramen. Udara. Tapi sekarang sudah oke okay lah ya.
1: Udah oke okay lah, Bang Wani. Kalau bisa masuk ya masuk saya. Kalau enggak sampai ngantuk saya Bang Wani. Sampai nutup radionya baru saya tidur Bang Wani. Sampai enggak bisa masuk-masuk.
0: Kenapa? Berarti dengerin ini, ya? Ocehan-ocehan dengerin lah ya.
1: Apa?
0: Dengerin ocehan saya dong ya.
1: Iya dong. Bang Wani ganteng. Bang Wani bagus genying.
0: Kalau cantik kan susah.
1: Ya, salam-salam dulu Bang Wani ya.
0: Boleh silakan. Oh ada Bu Janura.
1: Okay. Oh ya, yang pertama Bu Janura. Selamat malam Bu Janura.
0: Malam.
1: Bu Ani Gunung Salam, Bu Kartika, Bu Resmi, Tete Dina, Bu Nayos, Bu Viola, Kak Rahma. Siapa lagi ya? Kak Rahma benar ya?
0: Benar Kak Rahma.
1: Oh Kak Rahma. Salam kenal dari Gemas ya.
0: Iya.
1: Bung Krispati, Bung Andi Disira, Made Suardano, Kenaro, Pak Putu Bendeso, Pak Putu Warko, Kak Sanggulan, Alas Alias,
0: tuh.
1: Mas Bro.
0: Bung Dharma aja kangen tuh. Salam buat Bu Gemas. Ese.
1: Oh ya, makasih salamnya Bung Dharma ganteng.
0: Ese.
1: Karena kepiting.
0: Ada aja singkatannya. Mas ya. Febri nggak disapa, Mas Febri?
1: Oh, Mas Febri ya, selamat malam.
0: Ganteng juga dia, kan gak cantik.
1: Ganteng, iya. Pasti kalau cowok-cowok semua ganteng ya. Cewek cantik, imut-imut kayak semut.
0: Cuman dapat
1: bercanda di Pro 1 saya. Satu bulan belum dapat naik, gak naik.
0: Iya, benar ya, satu bulan tuh.
1: Gak bisa-bisa naik Bang Wani.
0: Makanya jangan sering-sering naik ke pohon kelapa.
1: Apa lagi ya Bu Ayu Masuki sering juga ini salam-salam sama saya.
0: Iya
1: Bu
0: semua, nggak ada yang kemarin Pak Mangku juga salam-salam juga.
1: Oh ya Pak Mangku, Pak Mangku Romo, Banyu Pak Mangku Arsano, Pak Mangku Wijano, ya. Pak Mulyarso, Pak Irwan di Bandung, Pak Irwan di Gendari, Adi Anwar.
0: Wah baru udah keluarnya.
1: ingat dong teman-temannya ya. Semua saudara di Pro 1 semua saya ingat. Bang Paul, Bang Luhut, salam kenal ya. Bang Edo juga, Pak Betar Anti Galau, Bang Olip juga salam kenal. Siapa lagi ya? Pak Tami, Pak Nasrun,
0: Mas Sandi loh.
1: Bang Siar, Bang Sandi. Ya buat semuanya ya.
0: Siap.
1: Jek masnya tumen naik ya.
0: Besok naik lagi.
1: Iya kalau bisa nggak nyanyi ya.
0: Besok siapa?
1: Kalau nyanyi nanti ingkar nanti diminta sama Bang Wani nyanyinya.
0: Nggak apa-apa. Yang penting kan, yang penting kan harus nyanyi. Nyanyi kok nyanyi apa? Sih?
1: Kok nyanyi? Bang Wani.
0: Ayo nyanyi lah.
1: Oke, okay. Bang Wani. Coba ini saya usul ya Bang Wani. Coba adakan, maaf ya sebelumnya adakan karaoke di Pro 1-nya Bang Wani.
0: Dulu ada karaoke dulu.
1: Di mana?
0: Dulu kata Bang Paul ada karaoke.
1: Oh dulu saya nggak tahu. Saya kan baru pas Bang Wandinya, Bang Bram, Bang siapa namanya? Pak Dharma itu Bang Paul udah mau selesai, saya baru masuk itu.
0: Mas Haji itu ya.
1: Mas Haji nggak tahu saya.
0: Ada dong. Yang
1: itu udah nggak pernah masuk saya.
0: Oke.
1: Saya pertama kenal itu sama Bang Wandi, terus sama Bu Kartika pertamanya. Langsung masuk ke sana guys.
0: Ya Mas Anwar nggak disapa?
1: Oh adik Anwar juga
0: adik
1: ya.
0: Anwar.
1: Adik Anwar, siapa lagi ya? Buka-buka sudah. Ya buat semuanya ya.
0: Siap, oke.
1: Ya buat Bang Wandi. Salam sama dedek bayinya ya.
0: Iya.
1: Sama ibunya juga salam ya.
0: Oke.
1: Salam kenal dari Jerman. Ya sama ibunya, sama dedek bayi. Semoga sehat. Ya. Anak saya udah sekolah Bang Wandi.
0: Wih, kelas 1 atau langsung kelas 5?
1: Oke. TK. Waktu ini kan apa namanya hari kemerdekaan tuh Bang Wandi.
0: Upacara.
1: Ke Kediri dia.
0: Hah?
1: Kan lomba kan namanya ya.
0: Jauh sekali itu. Kediri Jawa Timur.
1: Kan Kediri Tabanan.
0: Oh. Kediri Tabanan kirain. Oke.
1: Pakai baju. Kalau cewek itu pakai baju suster, kalau cowok itu pakai baju hansip itu katanya.
0: Oh.
1: Ada fotonya Bang Andi.
0: Weh,
1: ada fotonya keren. Ya. Di kan di foto-foto di sana. Itu. Dan terus apenya saya kan dipinjam. Udah dipakai moto-moto di sana di Kediri sama teman-temannya. Dipinjam sama ibu temannya itu kan jadi guru dia. Dipinjam HP-nya gitu. Udah dipakai. Terus dia akhirnya moto-moto sendiri Bang Andi. Kalau saya pulang itu HP itu enggak pernah gini. Apa? Baru saya dapat sampai di rumah HP gitu udah. Enggak mau makan dia. Makanya saya di tinggal di sini aja sebentar ya. Anak saya biar mau belajar ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, makasih Bang Ani.
0: Oke.
1: Main maaf ya teman-temannya soal teman naik. Makasih Bang Ani.
0: Oke.
1: Dadah, bye-bye.
0: Bye. Baik, terima kasih GMS ya. Kita langsung berpindah ke Bangli.
2: Halo.
3: Salam.
0: Suaranya hujan orang.
2: Iya, diborong.
0: Diborong sama Gemas. Tapi tumben Gemas naik kan ya.
2: Tapi makanya itu karena tumben ya kasih enggak apa-apa kasih.
0: Kasih dah.
2: Karena kasih mana saya nol kasih aja.
0: Langsung putus dah tadi. Gimana sehat ya Bu Janura?
2: Walafiat, walafiat, seger-seger. Saya bersuah dengan Bang Wandi di udara, gitu dong.
0: Salam buat Bu Janura, Bung Wandi. Tumben Bu Indi masuk WA. Kayaknya baru bangun ini atau gimana?
2: Baru bangun.
0: Karena dari tadi sepi banget, biasanya. Ini dia kalem gitu.
2: Modalasinya Bang Wandi udah bagus sekali, makanya tidak masih.
0: Okay.
2: Sudah menggelegar udara raya.
0: Makanya. Oh, ya ampun Bu. Bu ini makin sehat nih, baru dari yoga. Puswam Bang Wandi. Wish. Oke, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
2: Kanan,
0: kiri.
2: Gitu.
0: Dulu kan senam SKJ.
2: Iya.
0: Gitu Bu Janura. Aduh,
2: maaf. Masih segar, bagus ya.
0: Bu Janura mau lagu apa?
2: Lagunya. Apa rasanya ya? All apa? For love.
0: Hah?
2: All for love.
0: All
2: cinta
0: for love.
2: Itu semuanya. Ya, saya cinta semua semuanya. Cintai ya.
0: Siapa penyanyinya?
2: Rod Stewart.
0: Oh. All for love. Ya. Oh iya, ada. Oke, siap.
2: Ada. Ya.
0: Silakan mau.
2: Main ini. Sudah habis juga tadi. Pasti masih ngos-ngos angkiannya itu. Ya, udah sedang segar ya, bagus ya. Habis juga, Gemas sudah naik tadi. Mbak Dayas. Ya, mat malam. Mak ini Gunung Talang juga, mat malam. Ya,
0: Mbak Ani.
2: Mbak Ani Gunung Talang, ya. Mat malam, ya. Mbak Rama, Bu Pingkati, gimana kabar? Bu Ratna juga, Tiara juga, mat malam. Ayu Siwa, Ayu
0: Pantosa. Mas Sohi. Itu nama daerahnya. Ayu Saba nama aslinya.
2: Ya, Ayu Saba lagi ada. Ayu Andira lagi tapi
0: iya. Ayu Andira ya. Lupa.
2: Siapa? Orangnya cantik masih muda sekali ya.
0: Siapa?
2: Muda, muda. Itu lah.
0: Ayu Masohi.
2: Masohi itu Ayu sama itu
0: lah. Oh ya. Iya Ayu benar. Muda masih kecil. Cantik Bu Janura Ayu. Juga.
2: Iya. Saya cantik sekali, tidak dua kali, tapi kangguan kurangnya. Kurangnya lagi 99% kurangnya cantiknya masih dibawa sejak kecil bawa cantik. Masih muda sekitar mungkin umur 22 21 rasanya itu.
0: Gitu ya.
2: Ya kan kelihatan di foto aja berfoto itu.
0: Iya benar.
2: Ya muda sekali ya.
0: Itu foto ya. Umur berapa Bu? 21.
2: Kira-kira enggak umur istilah gininya kan mudah sekali. Enggak orangnya masih muda kan?
0: Iya, masih muda dinang. Dong.
2: Iya, masih muda ya, benar ya. Ya, Bang buat Bang Wani selamat bertugas dengan Mas siapa?
0: Mas Febri.
2: Iya, selamat malam, Mas. Selamat bertugas ya untuk semuanya para pecinta Nandung Malam Tirta Tanah. Sudah ditunggu sama Bang Wani, kasihan yang lain biar bisa naik nanti. Jangan naik pohon kelapa ya, kasihan lah nanti kelapa itu.
0: Bahaya biar, angin kencang.
2: Menang di udara ya biar bersuara dengan Bang Wandi di studio ya. Oke, terima kasih saya turun.
0: Oke, baik Bu Janura. Makasih. Terima kasih Bu Janura. Bu Janura adalah penelpon terakhir di sesi pertama ya karena sudah mau jam 10. Jadi warungnya kita tutup dulu. Nanti jam 10 lebih baru kita buka kembali ya. Ada sekarang ada Nick Ardila ya, kemudian juga ada Rod Stewart spesial buat Bu Janura, kemudian juga ada Gek Mas. Kita akan hadirkan lagu Nick Ardila ya. Masih di Serenung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
2: Dan pasar malam ini.

0: kerusakan hutan dengan skala yang besar. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan penghijauan kembali, membangun hutan rakyat, hutan tanaman industri, dan hutan kemasyarakatan. Sektor pertanian, tindakan mitigasi pada sektor pertanian mempunyai fokus pada penerapan teknologi budidaya tanaman, memanfaatkan pupuk organik, kompos, dan menggunakan teknologi biogas, serta pakan guna membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Serta sektor perairan, untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air, kita perlu memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Cara kerja teknologi tersebut dengan melakukan penaburan material semai berupa powder atau flare. Selain itu, cara yang juga bisa dilakukan dengan merehabilitasi waduk dan embung. Kemudian pengembangan teknologi pengolahan air tepat guna dan lain sebagainya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
6: Halo.
7: Halo.
8: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
9: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
10: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
1: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
11: Kita mendevelop satu perempuan,
12: ya, okay.
11: Satu generasi bisa terselamatkan.
12: Memang magic betul-betul. Iya.
11: Nah, ini sebenarnya ngambil kearifan lokal. Kalau kita di Bali itu menghaturkan perani itu kan dari ketulusan hati ya.
12: Okay.
11: Itu betul-betul kita akan persembahkan.
13: Inspiratif dan sangat membumi ya. Karena di ini adalah smart edukasi, karakter, calon, ayah dan ibu.
1: Kesetaraan adalah prinsip dasar yang melibatkan perlakuan yang adil, sama dan setara terhadap semua individu. Kesetaraan dianggap sebagai salah satu nilai yang mendasari kehidupan manusia. Bagaimana mengaplikasikan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari? Ikuti obrolan Kita Setara setiap hari pukul 13.30 selama 1 jam. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
14: Aduh, susahnya cari tongkok.
15: Tenggorokan.
14: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
15: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
16: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol. Ya, memang susah sekali.
17: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
18: Okay, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
19: Baik, jadi begini bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
18: Artinya indigo.
19: Indigo
18: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Okay.
20: Tapi kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
21: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
22: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
21: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
1: Dan pasar malam ini.
23: Masih di Denpasar malam ini di Senandung Malam. Untuk Anda yang pengen bergabung, silakan bergabung di Senandung Malam. Kita akan

0: Coba, coba, coba. Bisa putarkan lagu-lagu favorit Anda ya. Lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Kita sudah tersambung melalui layanan telepon, melalui WhatsApp ya. Halo, selamat malam, Bu Indi.
1: Halo, selamat malam. Apa
0: Ah,
1: kabar, Moni?
0: baik, kirain tidur tadi. Ternyata
1: Wah, terus
0: olahraga.
1: monitor. Writing.
0: Iya.
1: Itu udah sambil gini keringet.
0: Berarti hampir setiap hari dong ya olahraga.
1: Cuma gini, Rebo, Jumat, Minggu. Itu aja.
0: Rebo
1: Rebo,
0: Jumat
1: Jumat,
0: Minggu.
1: Minggu. Lain itu ada di Banjar-Banjar lagi. Di
0: Zumba
1: Dalung
0: atau
1: ada
0: apa?
1: rumah di Gor Dalung itu ada
0: Zumba atau gimana?
1: lomba ini yoga ketawa,
0: Oh, yoga. Hah?
1: yoga ketawa, yoga
0: Namanya
1: tertawa,
0: yoga ketawa.
1: namanya yoga tertawa, yoga
0: Serius?
1: ketawa.
0: Oh,
1: Iya,
0: grup kita namanya Ketawa ke
1: ketawa
0: TV.
1: ke Tiwi. Iya,
0: Udah pas lah ya
1: kalau
0: Bu
1: grup
0: Indi.
1: ini ketawa ke Tiwi. Grup yoga ketawa, yoga
0: Yoga.
1: ketawa.
0: Oh, oke.
1: Kan
0: Okay.
1: ada lima, lima ini,
0: Lima.
1: lima yoga tertawa, itu lima ketawa kita tuh untuk gini,
0: Untuk gimana?
1: biar biar ininya bisa bangun, ada juga ketawanya.
0: Maksudnya? Teng teneng.
1: Gitu gitu.
0: Pengasanggulan mana yang pengasanggulan nih?
1: Ya, gue ketawanya ada buah yang bisa
0: Oh,
1: ini
0: ini ya unik ya.
1: tenggorokan, yang punya sakit ini apa
0: Apa?
1: namanya tuh lagi tenggorokan ini yang ada gininya tuh,
0: Diabetes apa gitu nggak?
1: bukan
0: Jadi apa?
1: yang ada gondok kecil tuh apa namanya,
0: Apa?
1: stroma,
0: Oh,
1: nggak tahu apa namanya.
0: nggak tahu sih.
1: Ada
0: Oh,
1: lewat
0: ada
1: ketawa
0: obatnya
1: tuh.
0: gitu. Oh, oke. Okay. Wah, seru ya.
1: Yang masih masih gini, yang masih masih masih sedang gininya tuh, kalau tidak mau ya bisa dibagi bagikan dengan ketawa
0: Oh, oke. Okay.
1: dari
0: Berarti,
1: pusar ke bawah, pusar ke bawah.
0: oh berarti nanti ini ya, langsung barengan gitu ketawa gitu ya.
1: Iya, biar nggak lucu kalau melihat orang ketawa, gitu, teman kita
0: Iya,
1: ketawa kita ikut
0: menular,
1: ketawa, apa yang
0: menular.
1: diketawain. Menular.
0: Oh, menular kalau ketawa itu gitu. Makanya kita di sini harus
1: Kemarin guru
0: ketawa.
1: besarnya datang
0: Oh, dari?
1: dari Nyuh Kuning Ubud.
0: Oh, oke.
1: Kan pernah Bu Wandi dengar Pak Siwo Ambarus ya?
0: Iya, kayaknya sih.
1: Ya itu. Kan pernah ke ini saya ke
0: RW.
1: RRI ya, apa ke
0: Oh,
1: DPRI?
0: oke. Iya. Oke. Unik ya, unik, unik.
1: Iya, unik. Pokoknya selain happy, juga menyembuhkan penyakit.
0: Iya.
1: Penyakit darah tinggi gitu kan.
0: Darah tinggi.
1: Ya, darah tinggi juga. Kalau diabetes kurang tahu ya bisa apa enggak.
0: Ini ya seru berarti. Berapa banyak
1: Seru.
0: ininya membernya Bu?
1: Ah?
0: Berapa jumlah membernya itu banyak? 1.000 lebih?
1: Bu, ada ratusan. Kalau gini
0: Oke.
1: tergantung apa, kalau ada event tuh modelnya minyak panas tuh waktu ini kan berapa tuh, 1.000 orang apa berapa orang tuh.
0: Oke.
1: Kemarin cuma sedikit yang datang, kayaknya ratusan deh.
0: Iya. Ini ya ada aja ya komunitasnya. Berarti boleh boleh datang ke ini ke RRI untuk dialog komunitas.
1: Boleh tuh Pak Siwambarnya. Boleh, boleh. Boleh.
0: Datang aja tapi nanti paling wawancarain Dharma. Kalau saya
1: Wawancarai.
0: iya kan biar
1: Apa namanya?
0: mana tahu mau masuk komunitasnya kan biar ketawa
1: Iya,
0: terus
1: Pak.
0: gitu.
1: Kalau Windy sering ke, lebih sering ke Dalung, di Gor Dalung.
0: Oke.
1: Ke Puspomnya.
0: Ke
1: Apa
0: Puspomnya.
1: namanya tuh?
0: Mengwi bukan? Oh,
1: Rebo.
0: Dalung.
1: Rumah
0: Oh.
1: Jumat Minggu aja.
0: Oh, oke. Oke, siap, siap. Wah,
1: Iya.
0: seru ya. Oke, baik.
1: Kalau lagi happy itu rasanya nggak ada masalah apa. Kalau acara lagi happy-nya
0: Tapi
1: sampai
0: kalau
1: rumah lagi merenggut.
0: ya itu udah di sana dari rumah merengut, tapi sampai situ kan ketawa.
1: Sampai sana jenggit
0: Tertawa. Hah?
1: giginya kelihatan semua.
0: Terus sampai rumah ingat lagi.
1: Sampai rumah lagi merenggut.
0: Iya. Salam selamat malam Mbak Indi. Ketawa. Ketawa
1: Dari
0: apa
1: siapa?
0: namanya, Bu Janura?
1: Oh, lomba
0: Yang
1: ini.
0: ketawa bangun, apa maksudnya?
1: Bangun.
0: Ya berarti
1: Sama bangun.
0: ketawa, berarti ketawa bukan tidur gitu, pasti bangun gitu ya. Siap. Bu Indi mau lagu
1: Aduh.
0: apa?
1: Lagu apa sekarang Indonesia?
0: Indonesia tahun 2010, 2000,
1: 2010 yang ada apa Bung
0: 2022.
1: Andi?
0: Ada.
1: Kok tumben ini bisa masuk sama Bung Andi ya?
0: Cepet nih. Sepi nih, sepi.
1: Kemarin Bung Andi siaran.
0: Kemarin siaran makanya, kok Binding sama sekali nggak siaran? Nggak ini naik.
1: Oh, kemarin Bu ini kan ke Puspem.
0: Oh, terus pulangnya
1: Ada
0: tidur
1: Pak
0: gitu.
1: Cu Ambaru tuh.
0: Jam 11 dia mulai kan
1: Jam 11
0: kemarin.
1: terus sampai rumah.
0: Mimpi
1: Ada
0: dia.
1: lagi.
0: Oh.
1: Nah, ada lagi yang datang.
0: Oh, oke.
1: Ada lagi yang
0: Oke.
1: datang ini anak arek-arek. Waduh.
0: Rame-rame ke
1: Bung
0: sana
1: Wadi tahu
0: gitu ya.
1: kan?
0: Kenapa?
1: Hah?
0: Are-are
1: Ada
0: apa?
1: lagi pasien.
0: Oh, oke.
1: Ditunggu katanya dari jam 9 katanya bolak-balik sini.
0: Banyak-banyak pasiennya berapa? Dua.
1: berapa ada kemarin itu berapa sampai jam tengah 12 kemarin itu.
0: Wow.
1: Itu udah
0: Siap.
1: samanya capek langsung.
0: Oh, oke. Iya.
1: Ada ya yang ya nggak bisa bilang apa deh pun.
0: Nikmati aja ya.
1: Nikmati
0: Terus,
1: dan jalani ikhlas
0: benar.
1: sabar. Jangan
0: Iya,
1: lupa
0: iya.
1: tersenyum. Jangan
0: Jangan
1: lupa
0: lupa
1: happy.
0: mekeyem.
1: Jangan lupa mekenyam gitu, mekenyam.
0: Mekenyem.
1: Mekenyam manis. Jening. Jegeg paras ayu.
0: Semuanya nyanyi gak nyanyi? Bu Anik nyanyi
1: Jening
0: bukan?
1: jegeg paras ayu. Wandi ganteng paras bagus
0: Oh ya.
1: ginjing.
0: Jeng jeng jeng jeng
1: Bagus
0: jeng.
1: ginjing.
0: Oke. Ini penyanyinya
1: Lagunya apa?
0: ada Afgan, Krisdayanti, Andin, Pasto, kemudian juga ada Nick,
1: Apa yang
0: Rizky Febian, ada Glenn, ada Drive, ada
1: Glenn, Glenn apa tuh judul lagunya?
0: Glenn.
1: Glenn, Glenn. Sambil salam-salam ya Bu Ani ya.
0: Boleh,
1: Udah
0: boleh.
1: banyak yang masuk? Udah banyak yang masuk?
0: Belum, baru dua orang,
1: Siapa aja?
0: tiga orang. Krispati,
1: Siapa aja?
0: Gemas, Bu Janura.
1: Oh ya, buat yang masuk sekarang ini Krispati, Gek Mas, halo Gek Mas, apa kabar? Maaf ya Gek Mas, Bu ininya agak sedikit sibuk. Kapan-kapan mainnya Gek Mas? Tak info kalau udah tak sibuk ya. Besok pulang kampung.
0: Pulang kemana?
1: Mungkin jam, mungkin jam gini baru datang.
0: Pulang
1: Mungkin
0: kemana?
1: jam Ketabanan
0: Oh.
1: besok. Ketabanan deket sih kalau tapi ini ada acaranya mungkin jam sebulan udah di sini.
0: Iya.
1: Besok Bung Odi siaran.
0: Besok enggak, hari Sabtu kayaknya, malam Minggu.
1: Siapa besok ya? Siapa besok ya?
0: Besok Dharma ya, bukan ya? Apa,
1: Oh Dharma ya,
0: bukan,
1: mudah-mudahan
0: bukan.
1: bisa naik besok.
0: Besok
1: Linda.
0: itu, iya pokoknya di antara kita bertiga lah. Oh ya, Fitri Marlinda.
1: Berempat aja yang siarannya.
0: Bertiga kalau malam.
1: Oh bertiga.
0: Kan Santi Ari udah nggak biasa kan sama Santi Ari.
1: Iya. Ya besok Bu ini nyusul siaran kan.
0: Sabtu baru saya, Minggu
1: Oh
0: off.
1: gitu. Minggu off.
0: Minggu mau ke
1: Oh.
0: Bedugul.
1: Aduh, jangan santai dingin-dingin.
0: Mau
1: Sama
0: lomba-lomba
1: si
0: di
1: Dede.
0: sana, lomba-lomba.
1: Lomba apa?
0: Lomba-lomba sama keluarga
1: Lomba.
0: besar.
1: Oh, kirain sama lomba RRI.
0: Bukan. Lomba keluarga besar ya.
1: Ini
0: Bukan
1: juga
0: tanah
1: mau
0: perumahan ya.
1: puspomnya juga mau ke sana nih ke Bedugul entah kapan
0: Weh.
1: untuk merayakan ini
0: 17-an.
1: apa 17-an main ke sana katanya.
0: Oke, siap.
1: Nggak tahu kapan belum ada gini. Ya, Bung Andi lagunya Glenn apa tuh Bung Andi?
0: Glenn itu ada Terpesona, Habis, ada Dansa, Yo Dansa, Cinta dan Luka, Janjiku, ada
1: Janjiku. Janjiku.
0: Juga
1: Kasih putih.
0: Blues Kau,
1: Kasih
0: dan sama
1: putih
0: masih
1: ada.
0: ada Tinggi.
1: Ya, salam-salam dulu
0: Boleh,
1: Mbak
0: boleh.
1: Krispati, Bu Janura, Gek Mas, Bu Farida, Bu Resmi, Bu Kartika. Halo Widi, masuk Widi, gabung-gabung yuk. Mas Bro Derai,
0: Kemarin
1: Pak
0: masuk
1: Putu
0: dia.
1: Bandes. Siapa?
0: Pak Widi.
1: Si Andi Anwar. Pak Widi.
0: Ya, di
1: Oh,
0: Anwar
1: kemarin.
0: juga. Pak Widi juga.
1: Ya, selamat malam, Bung Sandi, Pak Tami, Anggoromo, Bu Janura, Bunda Yaseli. Bu Janura bilang apa tadi? Masoha.
0: Mas. Iya.
1: Masoha. Masoha sama Bunda Yaseli, Windy, dan Wandi.
0: Iya.
1: Bu Windy. Selamat malam buat Bu Ani. Selamat malam buat Benny Jo. Terus si Agwi. Siapa?
0: Coba
1: Estelita.
0: Estelita benar.
1: Estelita, Kakak Ramang. Ayu Masohi. Bu Parida ayo masuk. Bersmi, Bu Kartika. Terus buat Bang Tami. Mas Tami udah masuk belum ya?
0: Belum.
1: Ya, semua belum masuk nih. Bu Kartika belum juga ya.
0: Belum.
1: Bersmi, Pak Widi, Mas Brodi Rai. Ya sudah buat semuanya. Bang Luhut juga yang sering calling ini itu.
0: Iya,
1: Jarang ke calling ke sana Bang Luhut. Selamat malam. Terus siapa lagi mau nih? Bantuin dong.
0: Pak Mangku.
1: Pak Mangku Wijane, Pak Mangku Romo, Pak Mangku
0: Kalau
1: Wani.
0: ke kalau mampir kalau mana ke Gua Lawa ada
1: Gua
0: beliau
1: Lawa.
0: katanya.
1: Iya, minggu-minggu ini katanya ini grup ini ke sana.
0: Oi, nanti jumpai dah situ.
1: Ya nanti
0: Nanti
1: kan
0: pakai
1: Bu
0: toa,
1: ini tanya katanya Bu ini tanya katanya kok ah
0: pakai toa. Ada nggak namanya Pak Mangku Dwi
1: Wijanu itu Pak Mangku
0: Banyu
1: Wijanu
0: Atis?
1: namanya. Oh bukan, kalau Pak Banyu Atis Mangku Banyu Atis itu kan di ini Mangku Romo.
0: Mangkromo. Ya, beliau juga kan yang di selalu di sana.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Bukan. Yang di
0: Oh.
1: ini Gulawah tuh kan Mangku Ijan.
0: Oh,
1: Terus Bini
0: beda.
1: tanya, oh, ada mungkin di mana ya? Gitu dia bilang.
0: Bukan di
1: Nah, Bu
0: situ.
1: Bini tanya ke sana. Sering ke sana
0: Oke,
1: main.
0: siap, siap.
1: Main
0: Oke.
1: bukan main. Senayang.
0: Bayang ya.
1: Iya.
0: Siap, lagunya sudah
1: Lagunya apa
0: oke.
1: nih dapat bukan?
0: Ada
1: Hah?
0: kasih kasih putih kan?
1: Kasih putih ya. Terus
0: Oke.
1: salamnya buat semua, buat Bu Wani juga ya. Siapa lagi tuh operatornya?
0: Febri.
1: Bung Bayu. Hah? Febri.
0: Mas
1: Mas
0: Febri ya.
1: Febri. Ah ya, salam ya.
0: Ya.
1: Buat Bu Wani matugas sampai
0: Siap.
1: tuntas. Ntar naik lagi ya, boleh kan?
0: Boleh dong.
1: Iya.
0: Nanti kalau nggak ada yang
1: Makasih Bu
0: telepon,
1: Wani.
0: naik aja lagi
1: Iya.
0: biar kita aja.
1: Iya. Nanti kalau kalau ada kosong pencet.
0: Siapa?
1: Terima kasih, Bu Ani.
0: Oke, dengan
1: Selamat
0: senang hati.
1: malam.
0: Malam.
1: Bye-bye.
0: Bye.
1: Bye.
0: Baik, terima kasih Bu Indi ya. Untuk Anda yang pengen bergabung, masih kita buka kembali line WhatsApp-nya di 0896781233 0 ya. Untuk Anda di line pesawat boleh 0361 222161. Oke. Sepertinya nggak ada yang telepon, berarti saya harus putarkan lagunya nih. Ini tadi kasih siwet udah, sekarang waktunya Bu Indi ya. Ada Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Baik, sudah saya hadirkan Kasih Putih Glenn Fredly ya. Kaget ya Windy, langsung luncur lagunya. Oke, kita angkat di sesi kedua ini, penelpon kedua ya.
1: Krispati.
0: Hai, Krispati. Hai.
1: Tadi Tante Jingga dari Manado itu ada telepon-telepon tapi gak diangkat-angkat.
0: Yang mana?
1: Ada
0: dari? Di telepon ini 0361? Mm-hmm. Oh, bisa jadi mungkin ini pas siapa Gek Mas naik ya?
1: Katanya Bung Wandi terpesona dengan ceritanya Bu Indi.
0: Oh iya.
1: Iya. Yang lagi tidur bisa bangun ketawa-ketawa bilang.
0: Iya itu dah makanya itu mikir itu. Kita. Yang
1: belum
0: mana?
1: Tahu tuh. Saya tahu saya itu.
0: Kan yang harus menjelaskan tuh Bu Indi. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan.
1: Oh ya saya sudah pernah dapat cerita Bu.
0: Oh sama siapa?
1: Yang Bu Indi.
0: Oke. Okay.
1: Ya, malam ya. Bu Indi, terima kasih ya salamnya ya. Tumben malam ini dapat salam lagi dari Bu Indi. Katanya udah blokir sama namanya Chris.
0: Masa sih?
1: Iya. Nah, karena gitu. Dari mulut ke mulut nih, makanya susah kalau cuma masuk di grup itu.
0: Enggak lah. Selamat. Okay. Tapi sebenarnya saya penasaran juga pengen Bu Indi ngomong apa sih gitu, tapi nggak boleh.
1: Tadi cari yang ditanggapi sama Ibu Jan Murad lagi tidur terbangun. Nah, itu kan menggelikan itu.
0: Dan dibacain kan, lagi deh sama Bang Wandi.
1: Itu yang tertawa oleh orang-orang dewasa.
0: Oh, jadi yang nggak ketawa loading lambat dia.
1: Iya lah, Lola.
0: Salam buat Bung Krispati. Oke, Bu Indi.
1: Saya tunggu teleponnya Bu Indi ya.
0: Hah? Masa cowok ditelepon dulu? Harusnya cowok biasa, yang nelpon duluan.
1: Anak mama gitu. Mama sama anaknya.
0: Oh gitu. Mau lagu apa sambil kita ngobrol sebentar?
1: Lagu apa ya? Lagu...
0: Krispati. Demi cinta.
1: Lagunya Krispati, aduh.
0: Oh, iya, mama. Ada. Enggak. Terlalu melu.
1: Suka saya tuh. Terlalu slow-slow. Okay.
0: Farid RM, Tompi, Krakatau, Petra.
1: Kalau Farid RM, RM itu saman-samannya Barcelona dulu.
0: Oh ya.
1: Saya masih SMA. Masih
0: ada ini. Dulu. Versi 2009 saya putarin. Mau Farid RM, Barcelona.
1: Boleh juga deh.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sekarang.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Khususnya untuk Bu Indi selamat malam. Salam untuk Faris RM. Faris Rustamunaf.
0: Bu Indi maunya lagu Krispati katanya.
1: Oh ya?
0: Iya, benar.
1: Jadi Krispati yang nyanyi sendiri di tengahnya Bu Indi.
0: Ya, kita diam aja nanti. Memai karaoke kan. Krispati keluar dari grup ya? Hehehe. Iya.
1: Siapa yang keluarkan?
0: Oh.
1: Tahu siapa yang keluarkan?
0: Keluar sendirilah.
1: Ini buang dia yang kasih keluar.
0: Mana mungkin. Saya kasih masuk dia, ternyata dia keluar gitu.
1: Kalau ada orang baru masuk lagi.
0: Ya, iya, itu. Tapi yang cowok kayaknya cuma satu ya. Oke, Mas Andi ada Mas Andi cuma dia cuma nonton aja.
1: Iya.
0: Oke. Mau salam-salam lagi?
1: Salam-salam ke Mas tadi ya.
0: Bu Kartika ini juga mau masuk tapi gak bisa nih.
1: Biar aja dia tuh, dalam hutan.
0: Oke.
1: Terus. Ya salam saya sama dede bayinya di rumah. Semoga cepat besar tapi jangan-jangan ikut papanya yang kuat makan ya.
0: Jangan cepat besar. Biarin aja dulu buat mainan ayahnya.
1: Wah, jadi saingan sama bapaknya tuh.
0: Iya semua cewek soalnya dia aja.
1: Iya memang tapi bentar juga ada cowok yang betul sudah.
0: Untung aja.
1: Namanya siapa Pak?
0: Namanya Kalandra.
1: Kalandra.
0: Kalandra Ryan Aziz.
1: Kalau nama cewek kan Cassandra, tapi nama cowok Kalandra ya betul.
0: Kalau nama kakaknya dari K juga. Semua dari K lupanya. Bahasa Sanskerta semua kita pakai. Oke.
1: Okay. Hebat ini yang buat anak.
0: Yang buat anak.
1: Oke, okay, makasih.
0: Siap.
1: Malam.
0: Oke, okay, malam. Oke, okay, baik. Terima kasih Bung Kris Pati ya. Oke, okay, kita kembali buka. Silakan di ya. Di apa ya? Diambil. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat ya. Yang rapat semakin apa? Semakin nyaman lah ya. WhatsApp-nya 0896-7812-3830. Kalau nggak ada, nanti saya akan putarkan lagu ini. Oke, ada. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya,
2: Mawan Andi.
0: Benar, Mawan Andi. Bu Kartika ini kayaknya lagi flu nih.
2: Iya.
0: Oh, kan menular ini.
2: Sakit.
0: Kemarin Teh Dinda, sekarang Bu Kartika. Apa karena di udara ya, terus kita tertular gitu ya?
2: Ya enggak lah.
0: Ya. Ya,
2: ini
0: ya,
2: cuacanya ya, mungkin karena kecapean aja saya.
0: Iya, bisa jadi sih.
2: Iya.
0: Obatnya Mawani. Obatnya yang merah-merah itu gambar
2: apa tuh?
0: Huh? Apa? Ada gambar pahlawan gitu, merah-merah.
2: Enggak ngerti.
0: Apa
2: obatnya?
0: Oh, yang ada nominal 100 ribunya gitu.
2: Serius apaan sih?
0: Hah? Uang 100 apa ribu, itu? Bundelan 100 ribu itu sembuh kayaknya, mudah-mudahan.
2: Uang 100 ribu?
0: Iya.
2: Untuk apa?
0: Obat.
2: Masa uang 100-an pakai obat?
0: Kan
2: oh, bisa sembuh.
0: Iya, fotonya apa gambarnya Pak Soekarno.
2: Oh.
0: Bu Kartika, Bu Kartika lo kan biasanya obatnya paracetamol apa. Ini enggak. Dikasih aja segepok uang 100 ribu itu.
2: Oh,
0: jumlahnya
2: gitu.
0: Pasti cepat sembuh. Oke, okay, kita akan jalan-jalan malam hari ini gitu. Menghabiskan uangnya. Bu Kartika kalau sakit nih malah lebih kelihatan umurnya. Ketahuan umurnya. Tapi kalau
2: kenapa?
0: Bisa ketebak kenapa? Umurnya gitu.
2: Umur?
0: Iya, kalau ini sakit, batuk. Tapi kalau enggak sakit itu enggak ketahuan umurnya berapa.
2: Emang suara saya saat ini kayak gimana sih?
0: Ya pokoknya lebih dewasa lah ya, daripada biasanya. Halo Bang Wani gitu.
2: Oh, ini kan suara lagi serak,
0: ya,
2: itu lagi mampet.
0: Pasti Bang bernapas dengan mulut.
2: Kemarin Bang Wani dia kemarin waktu siaran itu kan
0: bengek
2: juga, bengek kayak bukannya kayak bukan Bang Wani.
0: Makanya apa mungkin bisa jadi tertular dong karena kita ngobrol dekat.
2: Banyak loh di sini orang sakit.
0: Iya,
2: yang
0: benar.
2: Habis
0: semua
2: acara di pura itu banyak yang sakit soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Kecapean saya.
0: Bisa jadi capek gitu.
2: Aduh, maunya tidur aja. Enggak nggak pengen ngapa-ngapain Bang Wandi. Itu ya intinya saya capek gitu loh.
0: Iya benar-benar. Tapi ini tetap mau makan, nggak terlalu mau makan.
2: Dikit dipaksa.
0: Oke. Okay.
2: Dipaksain kalau makan.
0: Siap.
2: Udah minum larutan 4 botol yang besar. Tapi larutan yang apa? Botolan itu yang besar itu udah 4 ngabisin. apa namanya itu air kelapa. Kelapa muda bukan bukan kelapanya yang masih belum ada dagingnya itu apa sih orang Bali bilang sih kelungah gitu.
0: Tuh
2: banyaknya minum itu udah mendingan sekarang. Padahal okay, saya nggak ada makan gorengan gitu.
0: Kayaknya emang cuaca deh. Iya.
2: Iya, memang cuaca. Oke. Oh ya, saya mau bilang Bang Wandi.
0: Boleh. Gimana?
2: Apa? Ini RRI Plus satunya Denpasar udah. Udah, enggak. Oh. Baru saya monitor nih. Oh. Saya coba. Itu bunyiin radio kok. Kok sekarang udah kedengeran di radio gitu.
0: Sudah RRI-nya. Baik lagi.
2: Ya. Saya mau bilang terima kasih. Sama
0: itu Mas Febri tuh yang ke sana.
2: Mas Febri ya. Sekarang operatornya Mas Febri. Febri. Salam sama Mas Febri ya.
0: Ya dengar itu. Dengar.
2: Oh iya, syukurlah. Terima kasih banyak ya Mas Febri. Sudah berusaha keras ini untuk memperbaiki supaya saya bisa monitor gitu.
0: Tapi berarti kemarin karena sempat streaming aja ya, pakai streaming ya?
2: Iya lama digital? Berapa hari itu? Seminggu kayaknya.
0: Okay.
2: Lebih seminggu tuh. Soalnya karena gini ya di Mundo Mestal ini bukan cuman saya aja, banyak pendengar cuman apa namanya? Banyak pendengar tapi mereka itu cuman mendengarkan aja gitu yang apa mau ini on air cuman saya sendiri aja, makanya diginiin saya apa namanya kalau di sini panggilannya Jeru, saya dipanggil Jeru gitu. Kok di mana-mana katanya saya ada yang banyak yang nyalamin itu katanya. Bukannya di mana-mana, cuman di RRI Singaraja sama Denpasar aja. Tapi di radio swasta juga ada beberapa.
0: Oh,
2: soalnya saya kemana-mana, saya hobi gini soalnya. Apa namanya, Metembang Bali itu loh.
0: Oke.
2: Mekidungan itu.
0: Berarti di Pro 4 pernah Mekidung gak?
2: Pro 4 Denpasar? Di Pro 4 Denpasar karena susah masuk, saya sekarang ini apa namanya, susah masuk pokoknya. Nggak pernah bisa gini.
0: Siap.
2: Apa namanya tuh, kan ada nomornya. Mungkin gak tahu ya di Pro 4 Denpasar itu kok nomor saya diblokir gitu.
0: Kok diblokir?
2: Iya beneran. Gak tahu kenapa. Mungkin karena lama gak masuk. Ya seharusnya jangan diblokir gitu. Tapi okay, kalau saya nelpon di telepon kantornya. Sampai gak komen apa-apa saya.
0: Iya,
2: gak komen. Kecuali pas muter lagu gitu baru bisa masuk telepon kantornya tuh.
0: Siap.
2: Bisa. Ngomong-ngomong lagunya apa Bang Wandi?
0: Lagu Indonesia tahun 2020 ada banyak penyanyinya di sini, ada Indra Rasmada, ada Chris Patti, ada Petra Siombing, ada Agnes Monica, ada Rafika Duri, Mus Mujono, Joy Tobing, Opi Andresta, terus Padi, Bonita, Dewi Lestari, Bayu, ada Raisa juga, ada Dewi, ada Payung Teduh, banyak lah gitu. Audi, Niji, mau yang mana?
2: Gak tahu lagunya.
0: Bunglon juga ada, banyak ini.
2: Siapa apa, ya?
0: Apa Andin? Ada Pongki.
2: Andin. Andin ya.
0: Andin ada.
2: Apa lagunya tuh?
0: Andin ada Satu Yang Tak Bisa Lepas, ada Bernyanyi Untukmu, Bimbi, ada Terakhir Kalinya.
2: Apa yang kedua itu apa?
0: Bernyanyi Untukmu, Bimbi.
2: Bernyanyi Untukmu.
0: Satu Yang Tak Bisa
2: ya, Lepas. Ya boleh dah itu ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, mau salam-salam ya. Siapa aja udah masuk. Bunda ya jam segini udah tidur ya.
0: Iya. Udah itu. Salam buat Jeru Kartika.
2: Iya. Apa itu?
0: Bu Indi.
2: Iya, Bu Jeru. Salam balik, nge. Oh, maaf ya, dari berapa hari saya gak muncul di grup. Udah malas pegang HP, saya maunya tidur aja. Nah, tahu?
0: Tapi udah minum obat ya?
2: Apa-apa ya? Sudah sih, ke dokter udah.
3: Dokter.
2: Kemarin ke dokter.
3: Oke.
2: Pijat
3: Silakan.
2: udah.
3: Pijat juga udah. Oke.
2: Pijat itu kan karena badannya tuh pegel semua gitu. Tapi sekarang udah ada enteng, minum obat. Kalau jamu-jamu tuh enggak, saya ada mas soalnya.
3: Iya. Oke.
2: Ya cuman larutan itu aja sama air kelapa muda itu. Mau salam-salam lanjut ya.
3: Silakan.
2: Tadi Bu ini sudah mau turun tadi, saya baru melek itu. Saya coba karena apa pipinya hidup ya. Jadi terbangun gitu, ada suara TV. Saya baru ingat, saya coba monitor Denpasar, bisa masuk sekarang suara radio apa di radio gitu, suara RRI-nya. Ternyata Bu ini udah mau turun, saya baru masuk, yang baru dengar gitu. Salamnya buat ke semuanya aja ya. Kak Rama gimana? Ada monitor dan ada masuk tadi itu. Sekarang jarang ya, ndak rame kayak kemarin-kemarin itu ya Bang Wendy ya.
3: Benar. Mungkin lagi batuk.
2: Iya.
3: Di telepon ada orang tapi saya nggak tahu ya siapa. Udah saya angkat.
2: Oh, telepon ya. Ya. Salam buat yang lagi monitor ya. Dimanapun nih sahabat, ketawa ketiwi, saudara-saudara semua ya, yang ada di grup tanpa terkecuali. Mohon maaf saya nggak bisa sebut satu-satu ya. Pokoknya ke semuanya ya. Salam kompak. Ini tadi Bu Indi udah masuk. Ibu Farida udah masuk belum Bang?
3: Belum.
2: Belum ya? Paling sibuk ya. Biasanya sibuk. Apa sibuk kemana-mana gitu. Pak Widi, Kenaro, gimana kabarnya ya? Pokoknya ke semuanya ya Bang Wandi ya. Makasih banyak waktunya, lagunya saya tunggu Bang Wandi. Selamat bertugas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati ya Bang Wandi. Semoga selalu sehat.
3: Amin.
2: Sampai jumpa Bang Wandi. Bye.
3: Bye. Baik, terima kasih Bu Kartika. Kita ke pesawat telepon. Halo.
4: Halo Bang Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 8 menit ya nunggunya.
4: Berapa menit?
3: 8 menit.
4: Kalau apa sih? Saya lagi sambil buka-buka sesuatu aja sambil nonton juga.
3: Oh, oke. Scroll. Mau lagu apa dulu sebelum kita ngobrol?
4: Lagunya apa ya?
3: Audi, ada Mike Mohede, Niji, Malik The Essential.
4: Yang punya Naf-Naf aja deh.
3: Naf, oke.
4: Ya, akhirnya aku menemukanmu.
3: Akhirnya aku menemukanmu.
4: Menemukanmu lewat dari proses.
3: Ada kucing yang hilang.
4: Dari pasar.
3: Kucing yang hilang ditemukan.
4: Iya, tapi dia udah pulang. Dia udah tahu.
3: Oh, udah tahu.
4: Dia pintar.
3: Kirain kucingnya menghindar, akhirnya kita menemukan melalui RR-nya.
4: Dia kalau pergi itu biasanya kan dia pergi keluar pagi kan, si Aswat itu. Nanti kalau siang balik lagi tuh ya, yang penting pintunya dibuka dan dia masuk sendiri dalam rumah. Kalau nggak dibuka juga dia biasanya di luar, di teras aja. Sayang sih kalau dia sama orang dikarungin karena kucingnya bagus. Tapi orang di sini sudah tahu kalau itu punya kita. Karena pernah waktu hilang sehari semalam itu di post di grup perumahan kan. Jadi kalau di sini ada kucing yang pergi atau yang jalan gitu, nanti mereka ngepost ngasih tahu kan. Jadi kita sudah tahu tuh kucing-kucingnya siapa. Karena di perumahan sini banyak juga yang punya kucing-kucing keras yang... Ada yang dibiarkan berkeliaran, ada yang dirumahkan gitu.
3: Oke.
4: Kalau saya sih awalnya nggak mau juga sih, karena saya sayang gitu. Tapi kasihan juga gitu, dia harus keluar kan. Harus melihat situasi di luar sana.
3: Iya benar.
4: Iya, biar nggak stres.
3: Biar nggak gitu. Stres, harus jalan-jalan lutong gitu.
4: Kalau kita lewat gitu, biasanya dia dengar suara motor, itu langsung dia pulang gitu.
3: Oh.
4: Okay. Kan dia udah tahu namanya, yang panggil tuh biasa Suhab. Ya pas dia langsung datang.
3: Suhab siapa?
4: Namanya Aswat.
3: Aswat.
4: Iya, Aswat kan yang hitam ya.
3: Oh, oke. Okay.
4: Jadi yeah, warnanya hitam putih, jadi kepanggilnya Aswat.
3: Hmm, gitu. Kirain saya Soeb gitu.
4: Kalau yang satu namanya Sira, satu namanya Sabina, satu Marika.
3: Sira?
4: Namanya Sabina.
3: Oh, Sabina, oke. Okay.
4: Iya, nama-nama orang. Yang satu Siro, yang satunya Malika.
3: Siro, oke.
4: Okay. Yang Malika itu warnanya coklat tua, campuran sama kopi tua gitu, yang hitam pekat gitu. Jadi dia bukan hitam, tapi dia ada campuran coklat tua.
3: Wow.
4: Ya itu warnanya apa ya? Aku bingung sih gitu ya. Kalau ada yang adopsi, mereka nggak mau itu. Katanya itu nanti bikin sial, gitu, kayak hantu.
3: Oh, serius? Gitu. Oh, oke.
4: Okay. Iya, tapi aku... ya sayang lah ya gitu ya, kalau biasanya kalau saya post mereka bilang warna itu warna katanya nanti kayak hantu. Kalau di Maluku bilangnya kayak suangi gitu, kayak orang-orang yang hitam. Takut katanya, tapi aku suka warna-warna kayak gitu, warnanya unik deh.
3: Benar.
4: Iya, okay, kayak warna yang lainnya, warna-warna orange aja, dari warna-warna yang lain kan.
3: Benar itu, warna-warna iya, yang terlalu ini pasaran.
4: Itu kan, ya pasaran, tapi kalau ada warna-warna kayak gitu kan unik gitu. Tapi ada juga yang adopsi yang paling jauh, dia minta warna itu.
3: Okay.
4: Dia suka gitu, waktu itu saya kirimnya lewat mobil gitu, sempat hilang sih. Tapi alhamdulillah bisa ketemu juga sama ownernya.
3: Oke, okay, siap.
4: Iya gitu lah ya, kalau kita sebagai pencinta kucing ada gue. Saya suka sama kucing mau mandi gitu, karena saya apa ya, menghilangkan rasa suntuk saya gitu.
3: Oh,
4: kalau
3: dia
4: mencari iya, mereka.
3: Kucingnya dijewer pernah gak sih? Enggak ya?
4: Kenapa?
3: Enggak pernah dijewer ya kucingnya.
4: Kenapa?
3: Jewer.
4: Oh, cewek enggak sih. Mereka anteng-anteng aja gitu.
3: Enggak, maksudnya. Aduh, kesel banget nih sama papanya Fatimah. Tak jewer kamu ya, cing, oyen, cing. Enggak, ya.
4: Tapi di gemesin, saya sama suami saya pencinta kucing. Jadi kita sama-sama gitu kan.
3: Oke.
4: Okay. Iya, dan untuk groomingnya juga beliau sangat perhatian sama kucing.
3: Iya.
4: Jadi kita ini pencinta kucing, Bang Wandi, yeah. Dan biasanya kita cuma ngasih makan kucing yang di jalan, itu kucing-kucing jalan.
3: Oh, okay.
4: Kalau pergi kita sering bawa-bawa makanan whiskas itu buat kucing yang di jalan.
3: Siap, oke.
4: Okay. Ya, seperti itu lah ya. Ceritanya cukup sekian dulu tentang perkucingan. Kita lanjut dengan persoalan salaman ya.
3: Boleh, silakan.
4: Salamnya buat Bu Kartika tadi ya.
3: Bu Kartika. Ini yang lagi ya, nunggu udah 5 menit Pak Widi.
4: Iya, Pak. Oke lah ya. Saya belum Bu Kartika, selamat malam. Saya selalu pulih ya Bu Kartika ya. Iya, cepat pulih. Saya selalu ya Bu Kartika. Bu Janura, Bu Indi, Bu Resmi juga Pak Widi. Maaf ya, sabar menunggu. Terus juga untuk Farida Panasronnya, Pak Benejo ya, Bu Jingga, untuk Serita, Pak Sandi Marani,
3: ya.
4: Untuk Vila di Makassar, Kak Rahma.
3: Oke.
4: Okay. Eh, Kak Sanggulan, Pak Kutim Desi, Pak Anwar ya, lagi itu. Beli Govinda, Govinda Deva, Vila di Makassar, udah Kak Sanggulan, lagi Pak Kutim Desi, Bu Indi, Pak Indi, beli Makassar itu.
3: Oke.
4: Okay. Ya kalau semua deh ya, aduh aku kayak lupa deh mau nggak ya. Ya saya sama semuanya, bapak manajer tetap saya atas semangat ya. Semangat nih ya, assalamualaikum dan selamat malam, sampai jumpa.
3: Waalaikumsalam.
4: Pak Widi.
3: Baik, terima kasih Mbak Ayu. Kita langsung ke Tokyo. Halo Pak Widi.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Widi. Berapa menit itu?
5: 5 menit jalan.
3: Oke.
5: Gimana kabarnya Bang Wandi?
3: Baik, baik. Sehat.
5: Malam ini kok semuanya lemas ya?
3: Semua pada lemas. Di luar sana dingin, tapi tadi siang panas gitu-gitulah.
5: Wah, ini lain di Tokyo nih, panas. Dingin.
3: Oh, panas ya.
5: Panas nih di malamnya, ntar mau pakai IC, mau tidur. Belum masuk ke kamar lagi. Anak saya ini mau apa, dapat apa, masih bersih gitu.
3: Oke.
5: Mau apa, mau sekolahnya mau mulai gitu. Dan bulan akhir Agustus nih harus sudah selesai semuanya, siap-siap.
3: Oke.
5: Memperbaiki apa, membersih-bersih kamarnya, buku gitu banyak. Ini di sampingnya sambil apa disuruh ngapain apa tolong ini saya.
3: Oh gitu.
5: Angkat berat-berat gitu loh.
3: Ah,
5: gitu,
3: iya. Kan.
5: Buku ya,
3: siap
5: kan.
3: Ya.
5: Ada baju gitu, bajunya dia gitu. Iya. Taruh tolong ini besok perbaiki gitu. Siap. Bang Wandi apa lagunya ini?
3: Lagu Indonesia tahun 2010-2020.
5: Mau request lagunya Ebit GAD, Camelia One, ada ya?
3: Ebit GAD, Camelia satu ya?
5: Iya.
3: Ada kayaknya.
5: Ada ya?
3: Ada.
5: Iya. Salam-salamnya lanjutnya sama Bang Wandi. Salam yang pertama buat Bang Wandi yang lagi tugas bersama operatornya. Siapa Bang Febri ya?
3: Iya, Mas Febri.
5: Selamat malam Mas Febri. Ada Bu Parida yang baru lewat, ada Ayu masuk ini masuk ke tengah ya. Salam sehat semua keluarga juga, ada Bung Bini juga, ada Bu Janura, ada
3: salam
5: bukan ya
3: dari Bu Indi.
5: Bu Indi.
3: Bang Wandi kayaknya Bang Wandi kayaknya ngantuk nih, salam buat Pak Widi Tokyo. Saya nggak ngantuk, iya, saya lemes.
5: Kurang semangat Bang Wandi hari ini kayaknya.
3: Bukan, iya. kurang makan ini sama kurang transparan mungkin.
5: Luar biasanya ketawanya kok sampai ya semangat lah gitu. Yeah. Oh, hari ini semuanya lemes sekali.
3: Iya.
5: Tahu loh.
3: Benar ini lemes banget.
5: Ya, kayaknya kalau Bang Wandi enggak semangat, jadi fan-nya juga kurang semangat ya.
3: Padahal saya tadi nungguin nih biar siapa ini bisa ngelawanin saya. Gemas tadi udah lumayan nih.
5: Ya, Gemas ini pertama yang dengar ya. Bukan ya? Kedua.
3: Kedua ya. Kali.
5: Bang Krispati yang pertama ya. Ya. Ya. Ada Bunda Yoseli, ada Bun, ada Damba Jinggaratna juga, Ken Arok, ada Pun Namasari di Poliwali Mandar, Anwar di Madura, Mas Sandi di Munang Maning, Bang Edo, Bang Yundo di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ada Bang Luhut di Tapanuli, Bu Indi, Bu Irsmi, Bulan ada Gemas, Bu Ani di Gunung Tala. Mah Histerlita di Manado juga, ada Beli Gopinda, Pan Nasun di Palu. Cikuria di Jakarta Selatan, Bu Janura, Pak Tami di Amlapura. Pak Mangku Wijana di Kelungkung, di Hamamati di Singaraja, Bu Kartika juga ada. Di Mundok Basitale, Mas Bro. Di Tabanan ada Sepakat Sanggulan, Wan Usu di Sambas, ada Mbak siapa lagi ya? Pak Made ya, Pak Made di Suwardani di Tabanan.
3: Iya.
5: Pak Manggurung di Banyumati, sudah Pak Putu Harke, Pak Putu Benise. Kemudian ada yang di NTT, Bung Krispati, Piola di Makassar. Kak Rahma di mana ya? Batu Sangkar ya? Sangkar Padang ya.
3: Iya.
5: Ada Pak Bram, Bu Tiara di Kendari, ada Bang Leman di Lampung, Bung Klip di Manado juga ada Bang Hadi di Nias, kemudian ada Bung Hamad Irwan di Bandung juga ya, untuk yang lainnya di Ranggul dan salamnya ya.
3: Siap.
5: Bang Wandi, selamat juga sampai tuntas ya, salam untuk keluarga.
3: Oke.
5: Sayonara, Yasmina, saya lagunya ditunggu. Terima kasih semua, matrosi semua.
3: Oke Pak Widi. Baik, terima kasih Pak Widi. Nah, kita sekarang dengarkan lagu dulu ya, biar saya ke toilet. Bu Indi, Bu Resmi tunggu ya, Bu Resmi, nanti sesi ketiga. Cukup dulu sesi keduanya karena sudah hampir jam 11 ini. Ada Barcelona, Farid RM, Farid RM. Kemudian ada Andin, ada juga Rosa, kemudian juga nanti ada Naf ya, dan juga ada Kamelia Ebit Gade. Masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam.

sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Udah ah, kenyang.
1: Loh, kok makanannya nggak dihabisin sih? Ini masih banyak loh.
0: Hehe, tadi lapar mata doang. Pas lihat makanannya enak, langsung ambil banyak deh. Eh, ternyata perutnya kenyang duluan.
1: Ini dia nih. Banyak loh orang kayak kamu tuh, ambil makanan banyak, sisanya dibuang. Padahal, kata Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, tiap tahun ada lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang di dunia.
0: Wah, sebanyak itu? Aku kira cuma aku yang sering nyisain makanan.
1: Iya, dan tahu nggak? Makanan yang dibuang itu bisa menghasilkan gas metana dari tempat sampah. Itu bisa bikin polusi dan memperparah perubahan iklim.
0: Waduh, berarti buang makanan sama aja nyumbang pemanasan global dong.
1: Makanya, ambil makan secukupnya aja, terus dihabisin yang udah diambil. Kalau ada lebih, bisa disimpan atau dibagikan ke orang lain. Ingat, makanan buat dimakan, bukan untuk dibuang.
0: Oke deh. Eh, iya, kalau gitu makananmu aku habisin sekalian aja ya. Kayaknya enak.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi, kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
3: Tapi, aku tahu harapan masih ada. Kalian, manusia, punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.
4: Denpasar malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda tentang pinjaman online? Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman ini tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman ini termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Pelopor pinjaman online berdiri lebih dari 15 tahun yang lalu. Pinjaman online perintis diantaranya Zopa, Prosper, Lending Club, dan PayPal. Kemudian setelah tahun 2010, bermunculan perusahaan sejenis yang memberikan pelayanan pinjaman online. Mudahnya melakukan pinjaman tersebut membuat masyarakat abai pada risiko yang ada. Banyak terjadi nasabah terjerat bunga tinggi, tidak mampu membayar, dan dikejar-kejar debt collector. Kerap terjadi mereka berurusan dengan penyedia pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen melakukan tindakan atas maraknya kasus pinjaman online ilegal. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal, memperkuat program edukasi kepada masyarakat, memperkuat kerjasama antar otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman online ilegal, melarang perbankan, penyedia jasa pembayaran non-bank, agregator, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal, dan wajib mematuhi prinsip pengenali pengguna jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuka akses pengaduan masyarakat, melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian lembaga. Melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal sesuai kewenangan masing-masing kementerian lembaga, dan melakukan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan operasi pinjaman online ilegal lintas negara.
1: Dan Pasar malam ini.

0: Ya, kenapa kita buru-buru matiin listrik dan angkat barang-barang?
1: Hujannya deras, dan daerah kita rawan banjir. Jangan nunggu air naik, baru panik.
0: Tapi kan, kadang banjirnya nggak tinggi ya?
1: Justru itu. Banjir bisa cepat berubah. Sekarang, setinggi mata kaki, 5 menit lagi bisa sepinggang.
0: Jadi, kita harus evakuasi juga?
1: Iya. Kita bawa tas siaga. Ada dokumen penting, makanan, air minum, dan obat-obatan. Ayo, bantu ibu. Banjir bisa datang dengan tiba-tiba. Jangan tunggu terlambat, matikan listrik, simpan barang berharga, dan evakuasi saat masih aman. Karena lebih baik berjaga daripada menyesal. Siaga banjir, selamatkan nyawa.
2: Masih dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Ada, tadi sudah saya hadirkan ada, siapa sih? Rosa ya, Rosa dengan Takdir Cinta. Buat Mas Sandi tadi yang sudah request ya. Dan juga ini requestnya Yura Yunita bang. Nah, boleh dari Bu Resmi ya. Salamnya dirangkul aja. Oke. Saya akan rangkul salamnya ya. Oke. Kita akan hadirkan Yura Yunita dengan Tutur Batin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Senandung Malam masih dengan Wandi di sini. Kita masih punya kurang lebih 25 menit ya ke depan. Untuk yang pengen bergabung bisa langsung telepon di WhatsApp 0896781233830. Halo, selamat malam. Bu Indi.
2: Bangun. Indi gabung lagi ya.
1: Iya. Tadi ada Teh Dinda yang berusaha.
2: Oh ya, ada lagi ya.
1: Tapi nggak masuk tadi. Kemudian ada Deona juga, tapi belum bisa masuk. Beli Govinda juga tadi.
2: Karena gini, perang di perang teluk di udara.
1: Enggak, pas lagi lagu sih.
2: Oh gitu. Kalau soalnya gini. Perang di udara, biar Indi yang turun. Kasihan mereka.
1: Enggak.
2: Tadi kan udah masuk.
1: Ini masih ini dia, masih. Kenapa?
2: Masih ini dia. Mereka tuh masih WA.
1: Oh, belum. Enggak, belum.
2: Oh, belum. Mm-mm. Ya. Indi dong kalau gitu masuk.
1: Boleh.
2: biar enggak ngantuk Bu Andinya.
1: Iya, kalau nggak ada yang ngajakin ngomong nggak tuh ya.
2: Masih apa namanya itu? Kenapa? Masih urut-urut kaki pakai minyak garam.
1: Siapa?
2: Bu Indi.
1: Oh.
2: Gosok-gosok.
1: Itu karena kaki. Pegel gitu kali ya?
2: Iya, berturut-turut soalnya waktu inilah 17-an ini.
1: Okay.
2: Kemarin juga. Tadi juga, makanya gitu, pakai minyak garam aja, nanti besok aja dah, kelar, udah.
1: Gitu ya, pakai minyak garam. Ya,
2: itu gini, itu apa namanya, obatnya, tradisional.
1: Oke, okay. Siap-siap.
2: Tradisional.
1: Bu Indi mau lagu apa? Lembada.
2: Lagu Bungaku ya.
1: Bungaku?
2: Apa Laksana Surga?
1: Laksana Surga, coba saya lihat.
2: Ada Laksana Surga atau Ibu?
1: Ada, nah, Laksana salam. Surgaku ya. Tapi ini yang nyanyi Firza loh.
2: Iya.
1: Benar, oke.
2: Benar. Salam-salam buat Teh Dinda, beli Govinda. Pak Widi masih monitor katanya.
1: Iya, itu di grup Pak Widi.
2: Pak Widi ayo masuk. Bu Resmi juga. Siapa yang masih monitor mulai Selly?
1: Deona.
2: Selly udah mimpi.
1: Deona.
2: Siapa Leona?
1: Deona. Deo.
2: Deona. Selamat malam. Ayo gabung. Gabung ya. Bu Indi turun kalau gitu biar bisa masuk. Ya. Gabung ya Deona. Deona ya Bu Indi.
1: Iya benar Deona.
2: Iya. Ini turun ya kalau gitu ya biar bisa naik Deona.
1: Boleh ya. Ya. Lagunya ditunggu Bu Indi ya.
2: Lagunya ditunggu.
1: Sambil ya, ngerujak.
2: Sambil gosok kah?
1: Sambil ya, kalau saya sambil gosok ke mata kayaknya biar melek.
2: Gosok mata dua jari ya.
1: Oke. Okay.
2: Selamat berlibur besok.
1: Besok.
2: Ini usuk sana. Kapan? Enggak besok.
1: Minggu.
2: Oh, minggu ya.
1: Belum besok.
2: Ini enggak tahu nih grup kus pembandungnya kapan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya.
1: Siap.
2: Ya Bu Wadi ya, bertugas, okay. Jangan ngantuk ya. Cuci muka sampai pakai dua jam. Aduh. Suara kodok.
1: Kodok ore.
2: Jangan gini.
1: Kelewat
2: di bawah alis tuh. Di bawah alis tuh, buang di bawah alis tuh, tarik tarik yang
1: Di
2: kanan,
1: staples
2: putar,
1: saja kayaknya ya.
2: tarik ke kanan, yang kiri tarik ke
1: Oh gitu.
2: kiri, biar nggak ngantuk.
1: Kayaknya harus di
2: Iya.
1: staples ini, Ted. Atau di depan saya ada uang itu tadi yang merah-merah itu, sangat melek dia.
2: Kurang uang merah tuh.
1: Iya.
2: Jangan uang merah,
1: Terus?
2: uang putih aja.
1: Oke, siap.
2: Kasih
1: Oke.
2: dedek uang putih. Oke, Bu Wandi,
1: Siap.
2: selamat malam.
1: Malam.
2: Bulannya hati-hati
1: Oke.
2: ya.
1: Oke.
2: Bye-bye.
1: Bye.
2: Bye.
1: Baik, terima kasih Bu Indi ya. Boleh satu penelpon lagi atau dua boleh. Yang penting segera. Nanti Teh Dinda, Deona, oh, kemudian beli Govinda. Ya udah. Oh, mungkin delay ya streamingnya ya. Oke. Okay. Ya, ada Ska ini untuk saat ini ternyata masih 10 orang penelponnya. Oke, Bu Resmi. Kayaknya Bu Resmi ini harus naik ya. Benar ya Bu Resmi?
3: Enggak. Salah.
1: Salah. Salahkah
3: iya.
1: aku?
3: Tadi kan lewat chat ya Bang Wani ya. Sekarang
1: saya khawatir enggak bisa keputar chat aja gitu.
3: Bang Wani.
1: Ah.
3: Anda itu enggak dari rumor butiran debu.
1: Dari
3: rumor butiran debu.
1: Tumor.
3: Rumor bukan tumor.
1: Biar melek.
3: R. Rumor.
1: Oke, butiran debu.
3: Ya.
1: Rumor. Itu tahun berapa itu?
3: Itu 2012.
1: Oh iya kayaknya ya. Oke, butiran debu. Ada kayaknya nih. Coba bentar.
3: Ada. Ada, jangan pakai kayaknya.
1: Butiran debu.
3: Lagi ngurut-ngurut ini Bang Wandi.
1: Hah?
3: Lehernya kok kaku gitu ya.
1: Salah tidur kayaknya, enggak?
3: Iya, mungkin Bang Wandi. Ini urat lehernya ini kaku banget.
1: Yang ini kan ya, lagunya bentar.
3: Apa itu? Enggak ada ya rumor ya. Iya.
1: Bener kan?
3: Iya.
1: Namaku cinta.
3: Butiran debu itu lagunya galau itu.
1: Oke. Oke.
3: Salam-salam ya.
1: Boleh-boleh silakan.
3: Tadi ada Bu Indi. Ini udah mengudara Bu Indi. Tadi lewat chat doang.
1: Bener.
3: Bu Janura sudah tidur ya. Tadi sudah masuk belum Bu Janura?
1: Semua lemes Bu Andi. Iya.
3: Oh,
1: kalau Bu Resmi dari
3: lemes,
1: kemarin
3: ya,
1: ya lemes.
3: Enggak, sekarang sudah kencang ini.
1: Oh iya.
3: Tadi habis kondangan Bang Wani.
1: Oh, pantas.
3: Ih, di sini kondangannya banyak, ada kematian, ada nikahan, ada yang bikin upacara juga, wah rame.
1: Okay.
3: Bang Wandi.
1: Siap.
3: Ya wis ya Bang Wandi ya, salamnya dirangkul aja ya Bang Wandi ya. Bang Wandi mau dirangkul juga nggak Bang Wandi?
1: Boleh. Dirangkul terus di smash gitu ya. Biasa kalau dulu nonton apa Smackdown itu kan
3: iya
1: dirangkul baru di smash
3: dulu kan lagi viral itu ya di smash gitu ya
1: iya gitu. Oke, ditunggu lagunya Bu Resmi ya.
3: Ya udah Bu Janura, malam ya ke semua kesemuanya ya. Ya udah Bang Wani, good night.
1: Oke,
3: thank
1: siap.
3: You ya Bang Wani. Pulangnya ya. Hati-hati,
1: oke.
3: Sehat selalu.
1: Oke,
3: salam amin. Sama keluarganya ya Bang Wani ya.
1: Siap, oke. Baik, terima kasih.
3: Oke.
1: Bye. Oke, baik. Terima kasih Bu Resmi ya, penelpon terakhir kita. Cukuplah ya. Saya hadirkan ada Firza dengan Laksana Surgaku, kemudian juga ada ini spesial tadi Bu, resmi ada rumor dengan butiran debu. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Gempa bumi biasanya terjadi oleh beberapa penyebab, di antaranya pergesekan antara dua lempeng bumi dan adanya aktivitas gunung berapi. Saat berada di dalam rumah atau gedung, orang akan cenderung berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri saat merasakan gempa. Anggapannya, gempa akan meruntuhkan bangunan, sehingga yang terbaik dilakukan adalah berlari untuk menghindar. Namun, hal ini merupakan anggapan yang keliru dan justru membuat kecelakaan yang fatal.
1: Riset banyak membuktikan bahwa korban luka banyak berjatuhan saat orang melarikan diri dari dalam gedung. Jendela atau pernik interior pada ruangan dapat jatuh secara tiba-tiba akibat guncangan, dan orang dapat terkena pecahannya saat berlari. Sebaiknya, tetaplah berada di posisi semula. Yang berada di dalam ruangan tetap di tempat, begitu pula yang berada di luar.
2: Waktunya kentongan.
3: Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang cash secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger, atau power bank.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan pasar malam ini.

dan butiran debu. Ini single terakhir kita malam hari ini ya. Kita ketemu lagi lain waktu. Untuk besok malam juga tetap ada Senandung Malam ya. Setiap hari, setiap malam. Jadi untuk Anda jangan pernah ketinggalan ya. Untuk langsung join bisa melalui WhatsApp atau juga melalui pesawat telepon ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung di sini, sudah membersamai saya. Ada Bu Resmi, Bu Indi, Mas Sandi, Pak Widi, kemudian juga ada Mbak Ayu, Bu Kartika, Bu Krispati, kemudian juga ada Bu Janura, Gek Mas juga ya. Dan juga yang masih belum bisa bergabung ya, tadi ada Deona, kemudian juga ada Teh Dinda, Beli Govinda juga ya. Kita waktunya istirahat, kita berikan tubuh kita ini haknya untuk istirahat ya. Dan kita ketemu lagi besok, kita akan mengudara jam 5 pagi ya. Untuk Anda, jangan lupa pintu gerbang atau jendela dipastikan tertutup rapat ya. Saya pamit dan kita ketemu lagi lain waktu. Sehat selalu dan sampai jumpa.

Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Muruk 70 Denpasar, inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, Rajang Sema, selamat pagi semuanya para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena hari Jumat ini ya, di tanggal 21 bulan Agustus 2026, saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda. Dan tentunya kami mengudara melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa diakses melalui laman rri.co.id. Dan pendengar, tentunya bagi Anda yang ingin mengetahui update ya dari RRI Pro 1 Denpasar, Anda bisa memfollow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar dan juga mengikuti kami melalui laman Facebook kami di Pro 1 Denpasar juga. Dan tentunya pendengar, di hari ini ya yang udaranya masih sejuk-sejuk, masih dingin ya, tentunya Lili pasti akan menemani Anda dengan beragam program acara dan juga beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Jumat Anda di hari ini di minggu ini ya, sebelum kita akan menikmati akhir pekan kembali. Dan sesaat lagi pendengar, kita sambil menunggu ya juga akan dikumandangkan azan subuh untuk melaksanakan salat subuh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya?

0: soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

الله أكبر الله

0: dan Pasar pagi ini.
1: Ya, pendengar, tadi azan subuh sudah berkumandang. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda, umat muslim, dimanapun Anda berada. Nah, pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan sebuah renungan ya, religi pagi agama Islam yang berjudul 8 hal yang perlu kita ketahui tentang sholat, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Afifah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, tak hentinya kami mengingatkan untuk kami pribadi maupun para pendengar sekalian untuk senantiasa kita sama-sama meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan nilai ketakwaan yang kuat dalam sanubari kita inilah yang insya Allah akan mendapatkan jaminan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairazzati taqwa." Berbekallah kamu sekalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, salah satu bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa untuk menjaga amal ibadah kita, utamanya yaitu ibadah sholat. Kenapa ibadah sholat ini mesti kita utamakan? Pada mimbar kali ini, mari kita sama-sama mencoba untuk mengingat kembali apa makna sholat, kenapa sholat ini adalah ibadah yang utama. Maka dalam mimbar kali ini saya akan menyampaikan apa yang mesti kita ketahui tentang ibadah sholat itu supaya ibadah sholat ini kita bermakna. Yang pertama, karena sholat ini adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuruh kita sholat adalah Allah. Bahkan Allah secara langsung memerintahkan kepada kita untuk sholat sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas shalawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat usta dan tegakkanlah sholat karena Allah, karena dengan khusyuk. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, barangkali sebagian dari kita selalu merasa enggan, merasa berat ketika kita hendak melaksanakan sholat. Ketika adzan sudah berkumandang, kita malah asik melaksanakan aktivitas lain yang aktivitas tersebut tidaklah penting selain ibadah sholat. Barangkali sebagian dari kita juga merasa berat untuk melangkahkan kaki, untuk segera mengambil air wudhu, lalu untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Mata kita masih terasa mengantuk, badan masih terasa asik untuk diajak berbaring di atas ranjang. Berat rasanya untuk bangkit melaksanakan ibadah sholat. Jika di antara kita ada yang masih merasa seperti itu, coba untuk lebih serius untuk menyadari tentang perkara sholat ini. Karena sholat ini adalah perkara penting, perintah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang telah memberikan kita anugerah mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal untuk berpikir, tangan dan kaki kita untuk bergerak. Hanya kepada Allah lah kita mesti meminta, dan hanya Allah lah yang akan mengabulkan doa-doa kita sebagai hambanya. Dan hanya kepada Allah lah kita mesti beribadah. Dan sholat ini adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita manusia sebagai hambanya untuk melaksanakannya. Yang kedua, apa yang mesti kita ketahui tentang ibadah sholat tersebut? Selain memang perintah ibadah sholat ini langsung dari Allah, yang kedua,
ibadah sholat ini adalah wasiat terakhir dari Rasul kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah para pendengar sekalian bahwa di penghujung sakaratul maut beliau, Rasulullah berwasiat tentang ibadah sholat tersebut. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, as-sholatu wa ma malakat aymanukum. Yang artinya, perhatikanlah sholatmu, dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Melalui hadis ini, kepada siapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat? Sudah barang tentu, Rasulullah berwasiat ini kepada kita sebagai umatnya. Kita juga sudah tahu bahwa hukum menunaikan wasiat itu adalah wajib. Apalagi wasiat adalah Rasulullah teladan kita, bagaimana wasiat ini wajib kita tunaikan sebagaimana wasiat orang tua kita. Wasiat orang tua saja kita wajib untuk menunaikannya, apalagi ini adalah wasiat dari Rasul kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah barang tentu lebih wajib lagi kita untuk menunaikannya, yaitu wasiat beliau tentang ibadah sholat. Hal yang ketiga yang mesti kita ketahui tentang ibadah sholat tersebut yaitu dengan ibadah sholat akan memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, sekaligus beliau juga kepala rumah tangga yang memiliki beberapa istri, sekaligus beliau adalah sebagai kepala negara. Hampir 2 bulan sekali beliau maju perang untuk menghadapi musuh-musuh beliau. Dalam kondisi kehidupan yang seperti itu, sudah barang tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dengan banyak sekali masalah yang mesti beliau hadapi. Namun pembawaan beliau yang selalu tenang dan tentram dalam menyelesaikan setiap masalah. Hal ini kenapa bisa demikian? Sudah barang tentu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling nomor satu dalam menjaga ibadah sholat. Ini adalah salah satu kuncinya. Dengan sholat akan memberikan efek positif berupa ketenangan dan ketentraman hati. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajuilat kurotu aini fisolah, yang artinya, dan telah dijadikan kesejukan mataku, ketenangan jiwaku ada di dalam sholat. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, tentang ibadah sholat ini, bahwa sholat ini adalah juga merupakan pintu segala kebaikan. Kebaikan adalah bentuk manifestasi dari nilai ketakwaan yang ada pada diri kita sebagai seorang hamba. Dan salah satu manfaat nilai takwa ini yaitu kita akan dijauhkan dari perbuatan buruk, karena takwa itu sendiri adalah kemampuan kita untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat ini merupakan pintu dari segala kebaikan. Karena dengan ibadah sholat ini dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah makna yang paling kuat tentang ibadah sholat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, jika kita memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa orang yang bertakwa itu pasti akan mendapat banyak sekali kebaikan dalam kehidupan. Ini adalah janji Allah dalam firman-Nya dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak hanya itu saja, Allah juga memberikan kebaikan yang lebih banyak lagi, yang selanjutnya dalam surat At-Tolak ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, jika salah seorang di antara kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka, kita menemukan jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi, kita dimudahkan dalam setiap urusan kita, maka itu adalah pintu-pintu kebaikan yang terbuka lebar untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak, karena itu adalah rasa takwa kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, karena rasa ketaatan kita kepada Allah, utamanya dalam hal ini yaitu ketaatan kita beribadah kepada Allah, yaitu berupa ibadah untuk senantiasa istiqomah menjalankan ibadah sholat. Selanjutnya, hal yang mesti kita ketahui tentang ibadah sholat tersebut, yaitu orang yang tidak menjaga ibadah sholat lima waktu tidak akan mendapatkan cahaya penerang nanti di hari kiamat kelak. Sebagai orang beriman, kita mesti ingat tentang adanya hari akhir, hari kebangkitan. Di akhirat, di hari akhir nanti, kita semua, seluruh manusia di dunia ini akan dibangkitkan. Sejak mulai dari Nabi Adam hingga manusia yang paling terakhir dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari kiamat nanti oleh Allah kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang mana padang mahsyar ini adalah tempat pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat. Di padang mahsyar ini letak matahari sangat dekat sekali dengan ujung kepala manusia. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana panasnya terik panas matahari saat itu. Pada hari yang sangat berat itu, kita sebagai orang beriman akan dikumpulkan bersama para nabi kita masing-masing. Tentu kita sebagai orang Islam berharap penuh akan dibangkitkan dalam barisan bersama nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Namun alangkah malangnya apabila kita sebagai orang Islam yang tidak menjaga sholat kita. Orang yang tidak pernah sholat menyangka menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW. Ternyata nanti di hari akhirat kelak, orang yang tidak pernah sholat tersebut tidak akan pernah mendapatkan cahaya yang akan menuntun mereka menuju barisan nabinya, Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah sholat tersebut kelak akan dikumpulkan dengan para mereka yang membangkang kepada Allah sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, sebagaimana Fir'aun, Qarun, Hamam, dan umat yang lainnya yang mereka membangkang dengan perintah Allah. Tentang ibadah sholat ini yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu bahwa ibadah sholat ini adalah amalan yang nanti pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, selain ibadah sholat ini sebagai penerang atau cahaya di hari pembalasan nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ibadah sholat ini adalah amalan yang nanti akan pertama kali dihisab di hari kiamat. Ini sebagai peringatan kepada kita ketika kita bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Namun jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan merugi.
para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, tentang ibadah sholat ini yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu bahwa siksa yang sangat berat bagi kita yang sengaja meninggalkan ibadah sholat wajib 5 waktu. Karena ini ada kisah yang disampaikan dalam kitab Sahih Bukhari tentang yang digambarkan tentang orang yang tidur terbaring terlentang seperti tertindih sebongkah batu besar, di mana di situ disampaikan karena orang tersebut tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Itu adalah gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang tersebut akan mengalami kerugian yang besar, akan mengalami kehancuran apabila sampai berani meninggalkan sholat. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, tentang sholat ini yang mesti kita ketahui yaitu bahwa meninggalkan ibadah sholat ini adalah bentuk dosa besar, lebih besar dari dosa zina. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Maha Penerima Taubat. Kita sudah tahu bahwa meninggalkan sholat ini, sholat utamanya sholat wajib 5 waktu itu adalah perbuatan dosa. Bahkan termasuk dosa yang besar. Bahkan saking besarnya dosa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, sampai-sampai Rasulullah SAW menganggapnya sebagai garis pemisah antara orang yang muslim dan yang tidak beriman. Dalam hadis beliau, Bainar rojuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah. Pemisah antara seorang muslim dengan yang melakukan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Bahkan Rasulullah menyebut orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib, pada hakikatnya dia telah melakukan perbuatan syirik. Dalam hadis beliau yang artinya pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Kalau hanya saja kita meninggalkan sholat sunnah itu tidak apa-apa, selama tidak mengingkarinya, itu syariatnya bahwa sholat itu hukumnya sunnah, tidak berdosa. Akan tetapi ketika kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, sudah berani meninggalkan sholat wajib 5 waktu, ini sudah bentuk dari maksiat, bentuk berani meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita simak bersama Mutiara Pagi Agama Islam yang membahas mengenai 8 hal yang perlu kita ketahui tentang sholat bersama dengan Ibu Afifah. Dan pendengar, sesaat lagi memasuki pukul 6.00 WITA, kita akan hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya.
3: Manusia yang lahir ke dunia ini adalah untuk menjalani cobaan. Karena manusia berkembang pada budaya diri, mari meluangkan waktu sejenak untuk mensyukuri hidup ini dengan menghaturkan Puja Trisandya.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ya, pendengar masih di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi, yang mana tentunya di pagi hari ini, pendengar ya, Lili akan menemani Anda di Denpasar pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi. Tentunya dengan beragam program acara, beragam informasi, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Jumat Anda. Biasanya hari Jumat identik sekali dengan Jumat berkah ya. Jadi semoga aktivitas Anda di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga semuanya menjadi berkah ya. Apalagi besok akan bertemu dengan akhir pekan lagi, weekend lagi. Biasanya semua semangat nih kalau udah di hari Jumat ya. Jadi semoga hari ini apapun aktivitas yang Anda lakukan, yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, semoga semuanya lancar ya, dan juga bangun dengan keadaan yang sehat dan juga pastinya gembira. Nanti Lili akan kembali lagi untuk Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Seperti satu lagu ini yang mau Lili putarkan untuk Anda, untuk memulai hari Anda di pagi hari ini. Ini lagu dari Marion Jola yang berjudul Jangan.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Dove yang berjudul Kejarlah Mimpimu. Memang kalau mengejar mimpi harus setinggi langit ya, biar kalau jatuhnya masih di antara bintang-bintang, jadi nggak sakit-sakit banget gitu. Tapi benar, ini juga ada salah satu mimpi ya. Kalau bisa dibilang ini mimpi atau mungkin wacana ya, yaitu adalah pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng. Mungkin banyak dari Anda pendengar yang sudah mengetahui ya adanya wacana pembangunan Bandara Bali Utara ini, atau mungkin Anda baru mendengarnya ya. Jadi sebenarnya wacana pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng ini didorong masuk kembali dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional di tahun 2025 hingga 2029 ya. Dan ini adalah salah satu proyek besar ya, bisa dibilang ya. Dan nanti ini direncanakan akan berlokasi di wilayah Kubu Tambahan dengan mengusung konsep offshore, di mana ini konsepnya di atas laut. Dari informasi yang Lili kutip dari laman bali.antaranews.com pendengar, ini dari kantor staf kepresidenan dan juga PT Bibi Panji Sakti ini tengah membahas ya persiapan pembangunan bandara di Kabupaten Buleleng, yang mana kalau dari poin-poin yang Lili baca gitu ya, dari pembahasan ini dinyatakan bahwa sudah siap untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara, yang mana ini telah menyiapkan investasi sekitar 50 triliun. Angka yang sangat besar pendengar ya. Dan persiapan yang sudah dibahas ini meliputi konstruksi, kemudian desain, pendanaan, teknis, perizinan, hingga tahapan pembangunan. Dari PT Bibu sendiri ini menyatakan kalau proyek ini tidak menggunakan APBN maupun APBD ya pendengar ya, melainkan ini investasi swasta dan juga konsorsium internasional. Jadi saat ini perusahaan tengah menunggu kepastian dari pemerintah, terutama keputusan dari presiden mengenai dimulainya pembangunan atau groundbreaking. Dan rencana pembangunan bandara ini memang saat ini kembali mendapatkan perhatian pendengar ya, setelah KSP bertemu dengan PT Bibu untuk membahas mengenai kesiapan proyek ini, karena pada sebelumnya, pada 17 Juli 2026, beberapa tokoh masyarakat dan juga penglisir Puri se-Bali dan tokoh-tokoh Buleleng ini juga sempat menyampaikan aspirasi ya mengenai pembangunan bandara kepada Kepala Staf Kepresidenan. Dan mungkin banyak dari Anda pendengar sebagai masyarakat gitu ya, yang bertanya-tanya kira-kira bagaimana konsep dari pembangunan bandara ini gitu ya. Karena yang biasa kita tahu, kita punya satu bandara yang luar biasa besar, yaitu Bandara Igusti Ngurah Rai gitu. Tapi kira-kira bagaimana konsep yang ditawarkan? Karena sebenarnya konsep yang ditawarkan ini adalah bandara lepas pantai atau offshore di kawasan Kubu Tambahan Buleleng. Dan konsep offshore ini sebenarnya dinilai bisa mengurangi dampak terhadap pemukiman, sawah, lahan pertanian, dan juga situs budaya ya. Tapi balik kembali, konsep ini tetap harus melewati berbagai kajian teknis, kemudian kajian lingkungan, penetapan lokasi, dan juga seluruh proses perizinan dari pemerintah. Tapi pendengar, kalau kita tarik kembali ya benang merahnya, apakah sebenarnya Bandara Bali Utara ini bisa menjadi solusi dari pemerataan pembangunan Bali, dan apakah bisa menjadi mengurangi ya ketergantungan terhadap kawasan di Bali Selatan? Nanti kita akan bahas kembali, pendengar, akan Lili sampaikan untuk Anda kira-kira dampak ya, dampak positif maupun dampak negatif dari adanya pembangunan Bandara Bali Utara ini. Nanti akan Lili sampaikan kembali untuk Anda pendengar, tapi setelah satu lagu berikut ini yang melewat ya di pagi hari ini untuk menemani Anda sembari bersiap-siap beraktivitas, ini lagu dari Andin yang berjudul Puisi.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknologi.

Ya, berikan satu buah lagu dari Eko TS yang berjudul Cerita Kita. Pendengar, masih membahas mengenai pembangunan Bandara Bali Utara ya. Ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas karena pastinya setiap pembangunan ini memiliki sisi positif dan juga sisi negatifnya ya. Jadi masih menjadi perbincangan juga di lingkungan masyarakat ya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi positifnya ini juga sangat banyak ya pendengar. Salah satu sisi positif dengan adanya pembangunan Bandara Bali Utara ini adalah pemerataan ekonomi Bali. Kenapa? Karena selama ini aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali ini sangat terkonsentrasi di Bali Selatan saja ya. Tapi dengan adanya kehadiran bandara di utara, ini diharapkan bisa membuat pusat pertumbuhan baru di Buleleng dan sekitarnya gitu. Jadi pemerintah juga melihat kalau bandara ini bisa menjadi salah satu pengungkit konektivitas dan juga pemerataan pembangunan. Kemudian untuk sisi positif lainnya pendengar itu adalah lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena bandara ini sebenarnya bukan hanya soal pilot, pramugari, atau petugas bandara ya. Tapi dengan adanya bandara di Bali Utara, ini pastinya akan membuka peluang lagi dengan adanya pembangunan hotel, kemudian restoran, transportasi, UMKM, kemudian jasa wisata, hingga pekerjaan-pekerjaan pendukung lainnya. Jadi efek ekonominya ini bisa menyebar ke masyarakat sekitar kalau memang tenaga kerja lokal benar-benar mendapatkan kesempatan. Dan selain itu, pariwisata Bali Utara juga bisa semakin berkembang, pendengar. Karena Buleleng ini kan sebenarnya punya banyak sekali pariwisata yang harus dieksplor ya. Seperti kawasan seperti Lovina, kemudian juga Pemuteran, dan juga berbagai destinasi lain yang masih hidden gem gitu ya. Nah, dengan akses udara yang lebih mudah, wisatawan ini bisa langsung eksplor tanpa harus melewati perjalanan panjang dari Bandara Ngurah Rai. Karena biasanya mungkin wisatawan agak mager gitu ya kalau terlalu jauh dari Bandara Ngurah Rai di Badung gitu ya, harus perjalanan lagi ke Buleleng karena memang jarak yang cukup jauh. Dan selain itu, ada juga sisi positif lainnya yang mana ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar. Karena pembangunan bandara ini adalah infrastruktur yang besar ya, yang mana biasanya ini akan menarik investasi baru. Bahkan dari pemerintah daerah, ini juga sudah melihat bahwa pengembangan fasilitas penerbangan di Buleleng ini menjadi salah satu potensi untuk menarik investasi. Dan dengan adanya pembangunan Bandara Bali Utara ini juga bisa menjawab ya, menjawab dari persoalan ketimpangan pembangunan. Karena biasanya di Bali Selatan saja yang masif gitu ya pembangunannya. Tapi dengan adanya pembangunan bandara ini bisa membuat Bali Utara diberikan kesempatan untuk tumbuh dengan kekuatannya sendiri. Jadi tidak timpang lagi ya, tidak di Bali Selatan aja tapi Bali Utara juga jadi terjangkau. Tapi balik lagi pendengar, yang namanya pembangunan besar ya, ini pasti ada juga sisi negatif atau mungkin tantangan ya kita sebut ya. Dan nanti kalau tadi sudah Lili sampaikan dampak-dampak positifnya, nanti akan Lili sampaikan lagi untuk Anda mengenai sisi negatif atau mungkin tantangan yang akan dihadapi gitu ya. Polemik-polemik apa yang kira-kira ini menjadi salah satu pertimbangan dengan adanya pembangunan Bandara Bali Utara. Nanti ada beberapa poin yang akan Lili sampaikan untuk Anda. Tapi setelah satu lagu berikut ini pendengar ya, selainnya akan ada lagu dari Geisha dengan Dul Jailani. Wah, ini sesuai dengan pembahasan kita ya yang berjudul Rencana Hebat.

0: Angin puting beliung merupakan angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran. Angin puting beliung merupakan sebutan lokal untuk angin tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia. Angin puting beliung bertiup dengan kecepatan sekitar 120 km per jam, bahkan lebih, yang bergerak mengaduk-aduk daratan ataupun lautan di bawahnya, sehingga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat.
1: Saat puting beliung berlangsung di daratan, tindakan jitu yang harus kita ambil adalah menjauh dari bangunan yang keamanannya tidak terjamin. Masuk ke dalam rumah dan mengunci seluruh pintu. Hentikan semua aliran listrik agar terhindar dari korsleting. Menghindari duduk di sekitar pintu dan jendela.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Shania Twain meraih popularitas yang mendunia dengan album keduanya yang bertajuk The Woman in Me tahun 1995. Dengan berisikan 8 lagu termasuk Any Mind of Mine, album The Woman in Me berhasil terjual 20 juta kopi seluruh dunia, sehingga ia meraih penghargaan Grammy Award. Sayangnya, Any Mind of Mine tidak memberikan pengaruh besar di belantika musik Eropa.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar pagi ini. Tentunya bersama saya, Lili Lintang, yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi, pendengar ya. Dan pendengar, sebelum nanti Lili bagikan untuk Anda informasi lebih lanjut lagi ya mengenai pembangunan Bandara Bali Utara, kita akan hadirkan dulu untuk Anda informasi seputar cuaca pada pagi hari ini karena kami sudah terhubung dengan rekan BMKG, yaitu rekan Agung Eka. Kepada rekan Agung Eka, silakan informasi Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca untuk wilayah Bali hari ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kemampuan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara setengah hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara setengah hingga 2,5 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Batung, Selat Lombok bagian selatan, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Agung Eka dari BMKG. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar cuaca pada pagi hari ini yang disampaikan oleh rekan kami di BMKG ya. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar, sedang berada di luar seharian gitu ya, jangan lupa untuk selalu sedia payung atau sedia jas hujan bagi Anda pengendara kendaraan roda 2 ya. Karena prediksi cuaca sih hari ini cerah berawan gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu, kita tidak bisa memprediksi tiba-tiba bisa hujan gitu ya. Dan mungkin nanti siang juga bisa panas banget gitu, karena kalau sekarang sih udaranya masih cukup dingin ya di pagi hari ini. Tapi kira-kira kalau di rumah pendengar sendiri nih, di lingkungan Anda, apakah tadi pagi juga cuacanya dingin atau mungkin kayaknya sudah mulai gerah-gerah gitu ya pagi hari, nggak terlalu sedingin biasanya. Nanti boleh juga share sama kami di WhatsApp ya di 089-678-123-830. Dan pendengar, nanti juga pada pukul 7 pagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi dengan beragam berita up to date dan juga pastinya menarik ya. Sayang sekali kalau Anda lewatkan. Nanti Lili akan kembali lagi sesaat lagi pendengar, tapi dengan satu buah lagu dari Rizky Febian yang berjudul Hargai Cinta.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
4: Keberhasilan timnas kita itu berdampak cukup bagus kepada pengembangan sepak bola di usia dini.
5: Dari Kementerian Kesehatan memilih Bali untuk memulai pemberian imunisasi HPV pada anak laki di 2026.
6: UKK ini diharapkan mampu menghasilkan kader-kader keanggotaan PWI yang memang fungsinya untuk menjadikan wartawan yang berkualitas.
7: Selamat pagi. Sekolah sepak bola berperan penting dalam pembibitan pemain muda. Bali menjadi daerah percontohan pelaksanaan imunisasi HPV bagi anak laki-laki di Indonesia. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lili Lintang.
2: RRI Denpasar.
7: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kita awali dengan informasi terkait pembibitan pemain bola muda di SSB. Sekolah sepak bola memiliki peran penting dalam melakukan pembibitan pemain muda. Pembibitan pemain muda dapat dimulai dari usia di bawah 12 tahun.
4: Bagaimana caranya kita membuat anak-anak itu untuk tertarik, untuk mau latihan saja?
8: Sekolah sepak bola SSB memiliki peran penting dalam melakukan pembibitan pemain muda. Pengamat sepak bola usia dini Mario Kundus Bano kepada RRI mengatakan, strategi efektif yang wajib dilakukan masing-masing SSB untuk menjaring atlet muda dengan menciptakan suasana menyenangkan saat bermain sepak bola. Menurutnya, pembibitan pemain muda dapat dimulai dari usia di bawah 12 tahun. Pada masa ini, anak-anak tidak bisa dibebankan dengan target yang menggebu-gebu, melainkan tugas pelatih untuk menciptakan suasana fun football.
4: SSB, sekolah sepak bola ini kebanyakan di under 12 atau under 12, U12 ke bawah. Nah, mungkin yang pertama bahwa inti dari U12 SSB ini adalah fun football. Ya, bagaimana caranya kita membuat anak-anak itu untuk tertarik, untuk mau latihan saja. Kalau ketika mereka sudah tertarik, kemudian mereka sudah nyaman, nah itu sudah modal besar bagi kita. Nah, sambil jalan, baru kita mulai mencoba dengan sentuhan-sentuhan sepak bola dasar yang ada.
8: Mario Kundus Bano mengatakan antusiasme anak-anak mencintai sepak bola semakin tinggi, ditambah dengan perkembangan timnas Indonesia yang semakin baik, termasuk dukungan para orang tua yang cukup tinggi, menjadi momentum yang baik menjalin sinergi SSB dengan para orang tua atlet.
4: Jadi ada perkembangan bagus, ada euforia dengan keberhasilan timnas kita, itu berdampak cukup bagus kepada pengembangan sepak bola di usia dini. Jadi kita tahu bahwa usia dini ini mulai dari 7 tahun sampai 12 tahun. Kadang-kadang ya, yang bersemangat justru orang tua.
8: Sementara itu, Edi Wibowo sebagai orang tua Muhammad Raufa Wibowo yang notabene salah satu pemain sepak bola muda, mengatakan selalu berupaya memberikan dukungan yang optimal demi peningkatan performa putranya berlatih sepak bola bersama klub.
9: Kita juga berdoa dan berharap gitu ya, untuk Raufa bisa terus lebih baik, bukan hanya di sepak bolanya tapi juga di luar itu gitu sebenarnya. Tapi kita sebagai orang tua tetap full support 100% untuk dia bisa mengejar mimpinya gitu, Mbak.
8: Edi Wibowo menambahkan kecintaan putranya bermain bola sudah terlihat sejak usia 2 tahun. Pada saat kelas 2 sekolah dasar, dirinya memberikan kesempatan untuk putranya aktif bermain bola dan berlatih di salah satu sekolah sepak bola SSB CS Privat. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
7: Indonesia berambisi menjadi

0: fokus pada pengenalan bola, koordinasi gerak tubuh, teknik dasar seperti passing, dribbling, dan kontrol, serta rasa gembira bermain bola. Kedua usia remaja antara 13 sampai 17 tahun. Peningkatan pemahaman taktik, posisi bermain, peningkatan fisik, serta pengasahan mental bertanding. Dan ketiga, konsistensi latihan. Rutin berlatih 2 hingga 3 kali dalam seminggu dengan kedisiplinan tinggi di dalam maupun di luar lapangan. Peran kompetisi dan jam terbang. Pertama, festival dan turnamen. Mengikuti kompetisi kelompok umur secara berkala untuk menguji kemampuan taktik dan mental di bawah tekanan. Serta uji coba atau tryout, memberikan pengalaman bertanding di luar daerah agar mental pemain muda semakin tangguh dan mandiri.
1: Berikut suara masyarakat terkait pembibitan pemain bola muda di SSB.
2: Halo, saya Rijal, asal saya dari Bandung. Kalau menurut saya, SSB itu penting karena anak-anak bisa diarahkan sejak awal. Jadi mereka nggak cuma belajar teknik bermain bola, tapi juga disiplin dan kerjasama. Itu penting untuk bekal mereka ke depannya.
3: Halo, perkenalkan nama saya Norin, umur 19 tahun. Menurut saya, bakat anak itu harus benar-benar dibina, yang dimana jangan cuma dibiarkan berkembang sendiri, tapi diisi dengan latihan rutin dan kompetisi. Mereka jadi punya pengalaman dan lebih siap kalau nantinya ingin lanjut ke jenjang yang lebih tinggi.
4: Nama saya Dodi, kesibukan saya saat ini adalah berkuliah. Saya melihat SPB sebagai tempat awal untuk menemukan pemain-pemain muda yang berpotensi. Tapi bukan cuma yang sudah jago yang harus diperhatikan. Anak-anak yang punya bakat juga perlu dibimbing supaya bisa terus berkembang.
1: Pendengar, sekolah sepak bola memiliki peran strategis untuk melakukan pembibitan pemain muda. Sinergi antara pelatih SSB dengan para orang tua menjadi keharusan untuk mendukung terwujudnya atlet sepak bola profesional di masa mendatang. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama founder Mighty Sigo Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe.
5: Baik, terima kasih atas waktunya founder Mighty Sigo Bola Bali, Bapak Gusti Agung Putu Nuabe. Pak Agung, jika melihat bagaimana seharusnya strategi pembibitan pemain muda melalui sekolah sepak bola yang ada di Bali untuk melahirkan pemain-pemain muda berbakat, Pak Agung?
6: Ya, baik. Terima kasih. Kalau kita bicara mengenai bagaimana mereka harus melakukan program untuk pembinaan di level SSB, tentu kita sadari SSB itu tidak hanya di Bali, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di semua negara di ASEAN, pemiliknya adalah para orang tua, gitu ya. Pemiliknya adalah para orang tua. Jadi, which is artinya, tentu kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh SSB tergantung kebijakan daripada orang tua. Nah, yang bagus bisa kita lakukan adalah sebelum membentuk SSB, tentunya para orang tua yang akan terlibat di SSB tersebut membuat sebuah komitmen. Jadi komitmen yang mereka harus buat pertama adalah adanya pembagian kewajiban, adanya pembagian tanggung jawab sehingga tidak overlapping. Contoh misalnya pelatih tanggung jawabnya sebatas mana, terus sudah gitu para orang tua tanggung jawabnya sebatas mana, pengurus SSB tanggung jawabnya sebatas mana. Ini mesti harus jelas dulu. Nah, yang kedua, tentu kalau kita bicara SSB atau sekolah bola, mereka mesti harus mempunyai program pelatihan. Nah, pada saat kita bicara mengenai program pelatihan, mereka mempunyai program pelatihan jangka panjang yang mana di sana tertuang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, berapa kali latihan dalam seminggu, terus sudah gitu berapa kali uji coba dalam setahun, terus sudah gitu berapa kali mengikuti kompetisi, baik itu kompetisi yang levelnya lokal, nasional maupun internasional. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah SSB itu tentu mereka mempunyai level kemampuan yang berbeda-beda. Ya, paling tidak sekarang baik itu pengurus maupun pelatih, ya mereka harus mampu menentukan, oh ya SSB saya ada di level mana nih? Low level kah, middle level kah, high level kah, ya tergantung dari pemain-pemain yang tergabung di situ. Sehingga pada saat menentukan uji coba, menentukan apa ikut kompetisi sesuai dengan level yang dimiliki oleh masing-masing SSB.
5: Iya. Nah, kemudian yang selama ini ada sekolah-sekolah sepak bola di Bali itu, kalau menurut pengamatan Pak Agung nih, sudah sampai di level mana sebagian besar ya?
6: Sebetulnya kalau kita bicara SSB yang ada di Bali, kalau kita bicara pertumbuhan kan pasti hanya di Denpasar dan Badung ya, itu yang pertumbuhan kalau di

0: kota-kota yang lainnya mereka ada, cuman ya tidak banyak lah, tidak sebanyak yang Denpasar sama Badung. Nah tentu kalau kita bicara Denpasar dan Badung, paling tidak secara pertumbuhan mereka bagus, tetapi kalau saya melihat ini perlu di seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi SSB pun semestinya punya wadah atau punya organisasi yang mana sesama SSB. Kalau saya melihat di luar Bali, contoh misalnya kayak di Jawa Barat gitu ya, SSB itu adalah bagian daripada PSSI-nya sendiri gitu. Jadi bagian dari PSSI Kabupaten, PSSI Provinsi, sehingga semua kegiatan itu bernaung di bawah PSSI, baik itu yang event nasional ataupun event lokal yang dibuat oleh masing-masing federasinya sendiri, kira-kira gitu.
1: Oke, berarti sinerginya yang ke depan juga harus ditingkatkan ya. Kemudian jika melihat untuk bibit-bibit yang ada di Bali untuk dapat diorbitkan menjadi pemain berbakat lah melalui sekolah sepak bola, bagaimana untuk sekarang situasinya gitu?
0: Sebetulnya gini, kalau kita lihat apalagi dengan adanya Bali United Academy gitu ya, yang which is secara secara program tentu mereka sudah pasti profesional gitu ya. Ini hal yang bagus kalau kita ngelihat banyak bibit yang mungkin bisa bisa akan menjadi apa namanya, akan menjadi pemain profesional. Ya ini juga bisa lihat dari apa namanya, dari skuad yang ada di timnas, baik dari kategori usia 17 sampai dengan senior pun itu selalu di ada juga pemain-pemain Bali yang terlibat gitu. Artinya dari 38 provinsi, Bali selalu menyumbangkan satu satu dua pemain yang apa namanya bermain di level nasional atau pemain nasional. Nah ini bekal yang boleh dibilang cukup positif sebetulnya untuk meningkatkan apa namanya kualitas. Cuman kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, memang perlu ada sinergi, perlu ada apa namanya, tidak hanya sekedar afiliasi tetapi menjadi bagian dari federasi. Sebaiknya SSB ini menjadi apa namanya, menjadi anggotanya federasi di tingkat bawah atau kabupaten kota, yang mana akhirnya mereka mempunyai hak sebagai hak suara di situ untuk menentukan apa namanya program pembinaan. Nah selama ini yang menjadi anggota kan kalau nggak salah di Bali hanya lebih kepada klub-klub senior atau klub-klub amatir yang ikut di anggotanya federasi, sehingga SSB nggak akan tersentuh, kira-kira seperti itu.
1: Oke. Baik, terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya, founder MyPC Go Bola Bali, Bapak Gusti Agung Putu Nuaba.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Bali menjadi daerah percontohan pelaksanaan imunisasi HPV bagi anak laki-laki di Indonesia. Program yang menyasar sekitar 29.000 anak laki-laki kelas 5 SD tersebut dilaksanakan bertahap melalui bulan imunisasi anak sekolah.
4: Dari Kementerian Kesehatan, kenapa memilih Bali untuk memulai pemberian imunisasi HPV pada anak laki di 2026?
5: Bali bersama DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi 3 daerah yang ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai lokasi awal pemberian imunisasi HPV bagi anak laki-laki. Program tersebut menyasar sekitar 29.000 anak laki-laki kelas 5 SD di Bali dan dilaksanakan melalui bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayuraka Susanti, MKes, kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, imunisasi HPV bagi anak laki-laki di Bali mulai diberikan pada Agustus 2026 bersamaan dengan pelaksanaan BIAS. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas mendatangi sekolah sesuai jadwal yang telah disepakati bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah.
4: Di bulan Agustus ini, di bulan imunisasi anak sekolah, itu sudah serentak dilakukan di semua kabupaten kota. Kalau bulan imunisasi anak sekolah ini kan puskesmas yang mengunjungi sekolah-sekolah gitu, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kesepakatan dengan dinas pendidikan dan sekolah setempat.
5: Dr. Raka Susanti menambahkan hingga 12 Agustus 2026, capaian imunisasi HPV di Bali mencapai 5,85%. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut pelaksanaan masih terus berlangsung karena sejumlah daerah memiliki jadwal pelayanan yang berbeda dan ditargetkan selesai pada Agustus hingga yang September?
4: Kalau per tanggal 12 Agustus itu capaian kita baru 5,85% gitu. Jadi masih bergerak setiap hari ya. Jadi sampai per tanggal 12 Agustus baru mencapai 5,85% dan ini masih bergerak sampai di bulan September.
5: Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut pemahaman orang tua menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan imunisasi HPV bagi anak laki-laki. Sosialisasi terus dilakukan untuk menjelaskan manfaat dan keamanan vaksin yang diberikan untuk mencegah infeksi HPV penyebab sejumlah penyakit seperti kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, dan kutil kelamin. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Penguatan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida terus dilakukan seiring tantangan ketersediaan air antara musim hujan dan juga kemarau. Penguatan dilakukan melalui pemantauan kondisi sungai, pemenuhan kebutuhan air baku, serta konservasi sumber daya air.
6: Dan kita mulai memasang peralatan telemetri, jadi ada stasiun pemantau curah hujan, 2 unit, dan ada pemantau elevasi muka air sungai, 2 unit.
7: Perum Jasa Tirta 1 memperkuat pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida dengan fokus pada pemantauan ketersediaan air, pemenuhan kebutuhan air baku, serta konservasi. Penguatan ini dilakukan untuk menghadapi tantangan hidrologis Bali, terutama ketidakseimbangan ketersediaan air saat musim hujan dan kemarau. Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air Wilayah Sungai Bali Penida, PJT 1 Hamim Gufroni kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, pada tahun pertama pengelolaan, PJT 1 akan memprioritaskan 2 kajian dan pemasangan peralatan telemetri untuk memperkuat pemantauan kondisi sungai di Bali.
6: Tahun pertama ini kami ada program yang pertama adalah studi, ada 2 studi. Terus kemudian kita mulai memasang peralatan telemetri. Jadi ada stasiun pemantau curah hujan, 2 unit, dan ada pemantau elevasi muka air sungai, 2 unit.
7: Amin menjelaskan, pemasangan peralatan telemetri tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem informasi sumber daya air. Sementara, hasil 2 kajian yang dilakukan tahun ini akan menjadi dasar dalam menentukan program dan prioritas pengelolaan pada tahun berikutnya.
6: Di akhir tahun kami akan membuat program clear cut lagi bersama Balai. Disitulah kita berdasarkan studi akuntabilitas ya, mana nih yang akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tahun depan.
7: Selain pemantauan, PJT 1 juga mendorong konservasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Upaya tersebut diarahkan agar air hujan lebih banyak terserap ke dalam tanah, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat, industri, hingga sektor pariwisata di Bali. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Bali menggelar orientasi kewartawanan dan keorganisasian yang diikuti oleh ratusan insan pers di Pulau Dewata. OKK tersebut menjadi upaya regenerasi dan komitmen membangun wartawan profesional dan berintegritas.
8: Wartawan yang berkualitas akan melahirkan produk yang berkualitas. Karena kualitasnya itulah media massa kembali menjadi pilihan oleh masyarakat untuk dijadikan rujukan informasi.
9: Ratusan wartawan media cetak, elektronik, dan online di Bali mengikuti orientasi kewartawanan dan keorganisasian OKK yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Bali di kantor sekretariat PWI Bali kemarin. Kegiatan yang mengusung tema membangun wartawan profesional, berintegritas, dan berkomitmen terhadap etika jurnalistik melalui penguatan organisasi PWI itu berlangsung selama 2 hari hingga 21 Agustus 2026. Ketua PWI Bali Iwayandira Arsana di Denpasar mengatakan, OKK menjadi upaya untuk penguatan organisasi PWI, sekaligus sebagai langkah pembentukan wartawan yang profesional dan berintegritas sesuai kode etik jurnalistik, apalagi di tengah pesatnya perkembangan informasi hoax yang mengharuskan wartawan menjalankan profesi jurnalistiknya secara berimbang, akurat, dan kredibel. Dira Arsana menekankan insan pers wajib menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan polemik. Karena itu penyajian berita harus mencerahkan masyarakat dan berdasarkan fakta.
8: OKK ini diharapkan mampu menghasilkan kader-kader keanggotaan PWI yang memang fungsinya untuk menjadikan wartawan yang berkualitas. PES punya fungsi yang lebih besar untuk mencerdaskan, memberikan informasi, mengedukasi, dan membangun nasionalisme. PS juga mampu meredam konflik sosial.
9: Sementara Ketua Tim Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol Provinsi Bali, An Agung Surya Pradita, mengapresiasi OKK yang digelar PWI Bali sebagai upaya penguatan dan proses pembelajaran bagi anggota PWI. Menurutnya, pers menjadi pilar penting dan krusial untuk menghasilkan pemberitaan yang akurat dan terverifikasi bagi masyarakat. besar, apalagi di tengah kemajuan teknologi yang serba instan saat ini, di mana masyarakat sangat memerlukan informasi yang akurat, mendidik, dan mencerahkan.
10: Pers memiliki posisi strategis sebagai salah satu pilar demokrasi, menghadirkan informasi yang benar, berimbang, sekaligus membantu masyarakat memahami persoalan yang lebih jernih.
9: PWI Bali menunjukkan komitmen dan konsistensi memperkuat kualitas insan pers dan identitas keorganisasian, salah satunya dengan menggelar orientasi kewartawanan dan keorganisasian OKK. Ratusan insan pers difasilitasi mengikuti kegiatan ini dengan menghadirkan sejumlah narasumber dengan empat materi utama, yakni sejarah, fungsi pers, dan pilar demokrasi serta sejarah PWI dengan narasumber Widminarko. Materi lainnya terkait kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan, dan profesionalisme wartawan disampaikan IGMB Dwi Koraputra. Peserta OKK juga akan mendapatkan materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, studi kasus, dan penyelesaian sengketa dengan narasumber Immanuel Dewata Oja, serta materi kompetensi wartawan UKW dan teknik dasar jurnalistik disampaikan Ari Bibisono. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha dan memperluas pasar. Meski demikian, tidak semua pelaku UMKM sudah mampu memanfaatkan digitalisasi secara optimal, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan manajemen usaha.
11: Ada juga yang masih hanya menggunakan medsos saja, bukan lewat FB, lewat WA, tapi juga tidak apa-apa daripada tidak sama sekali.
12: Digitalisasi dinilai mulai memberikan dampak terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bali. Namun, pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku UMKM masih belum merata dan sebagian masih sebatas penggunaan media sosial serta marketplace. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas, Prof. Dr. Ida Bagus Rakaswardana mengatakan, sebagian pelaku UMKM telah memanfaatkan marketplace untuk memperluas pemasaran produk. Sementara sebagian lainnya masih menggunakan media sosial dan aplikasi pesan seperti WhatsApp untuk berkomunikasi dengan konsumen.
11: Saya beberapa kali menguji mahasiswa yang berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi, ada yang memang sudah berhasil. Penggunaan marketplace misalnya, ada penjual kain, penjual baju-baju Bali, itu menggunakan marketplace, apakah itu Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang masih hanya menggunakan medsos saja, bukan lewat FB, lewat WA. Tapi juga tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Tapi ada juga hasil penelitian mahasiswa saya, kuliah S3, tidak memanfaatkan itu. Nah, ini yang problemnya, karena mereka tidak mau. Alasannya tidak ingin berkembang sekali karena tidak ada pewarisnya. Misalnya contoh pelaku UMKM di kerajinan arte yang ada di Karangasem. Dia cukup segitu itu saja, padahal potensinya cukup besar.
12: Prof. Ida Bagus Rakaswardana menilai penguatan digitalisasi perlu diarahkan tidak hanya pada penggunaan platform digital, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pengelolaan usaha. Pengelolaan keuangan, manajemen usaha, regenerasi pelaku UMKM, serta pendampingan dinilai menjadi bagian penting agar digitalisasi benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha.
11: Ketika dimanfaatkan, kita memanfaatkan teknologi harusnya bisa lebih berkembang. Namun kesulitan dalam regenerasi. Nah, itu kita tahu bahwa UMKM ini pada saat agak krisis, dia aja yang masih bisa hidup. Apakah itu dagang nasi pecel, itu yang mikro, apakah itu toko-toko, arsop-arsop yang kecil-kecil itu. Gitu. Dan juga mungkin pedagang-pedagang makanan-makanan itu yang murah-murah itu pasti laku pada saat masa krisis, yang harga 15.000, 10.000, satu piring, itu laku.
12: UMKM dinilai memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, terutama melalui usaha mikro seperti perdagangan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, digitalisasi perlu terus didorong bersamaan dengan penguatan kemampuan manajemen dan pengelolaan keuangan agar UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Kasus dugaan pelibatan anak di bawah umur dalam promosi rokok elektrik atau vape oleh seorang kreator konten di media sosial memicu keprihatinan. Hal ini sangat membahayakan karena memicu normalisasi konsumsi di kalangan anak-anak.
13: Membentengi generasi muda dari paparan produk berbahaya, Divisi Khusus Komunitas Mahasiswa Peduli Bahaya Tembakau atau DKKMPT di bawah Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat HMKM Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mendorong peningkatan pengawasan ruang digital bagi anak. Salah satunya melindungi anak dari paparan promosi rokok elektrik atau vape di media sosial. Sebagai wadah yang berfokus pada edukasi isu pertembakauan, DKKMPT turut merespon serius ancaman paparan vape di kalangan usia rentan. Staf DKKMPT HMKM FK Unut, Dwi di Denpasar menjelaskan pihaknya terus memperluas gerakan edukasi melalui program capacity building yang melibatkan mahasiswa secara luas.
14: Tujuannya adalah untuk agar semakin banyak mahasiswa yang teredukasi dan lebih peduli tentang rokok, dan harapannya dia bisa mengedukasi juga masyarakat lebih jauh mengenai bahaya dari tembakau beserta dengan produk olahannya nanti.
13: Dwi mengatakan edukasi tersebut menjadi semakin krusial di tengah maraknya promosi produk adiktif di media sosial. Salah satunya yang mencuat lewat kasus kreator konten Big Mo di YouTube. Anggota Capacity Building DKKMPT HMKM FK Unut, Dava memaparkan, dugaan eksploitasi anak ini terkuat berkat partisipasi aktif masyarakat yang melapor ke pihak berwajib.
15: Jadi kasus ini tuh bermula dari masyarakat ini kan melihat dari live streamingnya secara kini, akhirnya melaporkan itu terkait dugaan pelibatan anak dalam promosi rokok elektronik.
13: Paparan promosi vape yang tidak diawasi ketat dinilai sangat membahayakan karena memicu normalisasi konsumsi di kalangan anak-anak. Anggota Capacity Building DKKMPT HMKM FK Unut, Cynthia, menegaskan kandungan zat kimia dalam rokok elektrik terbukti membawa dampak destruktif bagi kesehatan dan tumbuh kembang otak anak.
16: Anak-anak itu adalah seseorang yang paling rentan ya di antara para dewasa. Ketika anak-anak dilibatkan dalam sebuah konten promosi, itu akan menyebabkan satu normalisasi. Cairan vape itu atau liquidnya itu mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, perisa, dan juga berbagai logam berat lainnya. Uap vape itu juga dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan.
13: Cynthia mengatakan untuk memutus mata rantai permasalahan ini diperlukan sinergi semua pihak, mulai dari orang tua, pihak sekolah, hingga pemerintah dalam memperkuat pengawasan regulasi di platform media sosial. Peningkatan literasi digital dan kesehatan menjadi kunci dalam mewujudkan ruang maya yang sehat bagi masa depan anak. Reporter RRI Denpasar, Satya Wijaya, melaporkan.
3: Perhimpunan Indonesia Tionghoa Jembrana bersama Inti Klub Bali Sehat merajut kebersamaan merangkul para veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia Jembrana dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
17: Kita Inti Jembrana bersama IKBS Jembrana mengadakan bakti bagi negeri kepada veteran.
18: Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau Inti Jembrana bersama Inti Klub Bali Sehat IKBS merajut kebersamaan merangkul para veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Jembrana dalam memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ketua Inti Jembrana Abdi Suryanegara kepada RRI kemarin mengungkapkan perayaan HUT kemerdekaan yang digelar sangat sederhana bersama para veteran Jembrana merupakan momen yang berharga untuk berkumpul dengan para pejuang kemerdekaan yang telah mewujudkan mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan Indonesia.
17: Kita sangat berterima kasih karena dengan adanya veteran Indonesia bisa merdeka. Sebagai sumbangsih kita, setiap tahun kita memberikan berupa bansos, sembako, angpau, dan kumpul-kumpul bersama veteran.
18: Selain pemberian puluhan paket sembako, pihak Inti Jembrana juga rutin menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk para veteran dan kegiatan donor darah bagi anggota Inti untuk warga masyarakat. Kegiatan ini disambut hangat oleh para veteran. Dewan Pembina LVRI Jembrana Iketut Sumber mengapresiasi dukungan dan perhatian yang diberikan pihak Inti Jembrana. Menurut Sumber, Inti Jembrana sudah sejak lama rutin menjalin kebersamaan dengan para veteran. Sumber juga menuturkan saat ini jumlah veteran di Jembrana sudah semakin menyusut. Dari sebelumnya ratusan veteran, kini sisa hanya 26 orang dan janda veteran berjumlah 76 orang.
19: Untuk Inti, saya kira mungkin yang paling konsen perhatian terhadap veteran sudah dari lama. Saya mungkin sudah mulai pensiun, saya mungkin dari Kodim sudah begitu adanya. Jadi saya banyak terima kasih. Kalau veteran yang masih itu ada 26 orang.
20: Orang.
19: Itu ada pejuang yang masih 2, terus ada pembela ada berapa itu 16, terus yang mengikuti perdamaian yang lebih banyak mungkin itu di antara yang masih ada, terus ada Dwi Kora juga.
18: Meski demikian, ia berharap kehadiran para veteran ini mampu menjadi pemicu semangat kebersamaan dan persatuan bangsa untuk membangun dan mengisi kemerdekaan khususnya bagi generasi muda di Kabupaten Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi, kembali kami sampaikan berita utama. sekolah sepak bola berperan penting dalam pembibitan pemain muda. Bali menjadi daerah percontohan pelaksanaan imunisasi HPV bagi anak laki-laki di Indonesia. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Ayu Rini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
20: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: pagi ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganasnya. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarang, tidak meludah sembarang. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berikir masih bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar. Di Denpasar pagi ini tentunya bersama saya Lili Lintang. Dan mendengar kalau tadi sudah kita simak bersama ragam informasi dalam warta berita lintas Dewata pagi. Dan kini saatnya akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini. Karena kami juga sudah terhubung dengan rekan ATCS yaitu rekan Gede Ivan. Kepada rekan Gede Ivan silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, pendengar RRI dan Pasar dimanapun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan Bypass Ngurah Rai, dari Simpang Nanggala sampai dengan Simpang Taman Kriye. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Nanggala arus lintas dari arah Bypass Ida Bagusandro menuju Balibit terpantau padat namun lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju Bypass Ida Bagusandro atau Tohpati terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Waribang menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Nanggala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Nanggala terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sanggaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran Tutol menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya pada Simpang Patung Kuda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Patung Kuda Ngurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah Objek Wisata Kuta menuju Bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Nunjembaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Nunjembaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar, itu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Nunjembaran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus Nunjembaran menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Yang terakhir ada Simpang Taman Griya, kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini dan kami imbau kepada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan dari ATCS atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang berada di perjalanannya, yang mau berangkat ke kantor, hati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan ya. Dan juga bagi Anda pengendara kendaraan roda 2, jangan lupa untuk selalu menggunakan helm dan pastinya patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, pendengar nanti masih akan Lili bagikan informasi lainnya untuk Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dengan satu buah lagu dari Rahmania Asrini yang berjudul Pilihlah Aku.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya, Dir. Nanti gua kerjain.
1: Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gua pake nih. Kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar pagi ini. Dan setelah ini, pendengar, kita akan simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Jakarta bersama dengan Pro3 Jakarta. Sesaat lagi.